0: Nah, tawasul kepada Rasulullah, kalau maksudnya tawasul melalui solawat kita untuk Rasulullah, boleh, apa-apa. Karena solawat termasuk amal soleh. Jadi tawasul yang disyariatkan tiga. Yang pertama, tawasul melalui asma'ul husna. Yang ketiga, tawasul melalui amalan soleh. Yang ketiga, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Antum datang kepada orang soleh misalnya. Terus antum bilang, Pak Soleh, tolong doakan saya, Pak Soleh. Lalu orang soleh ini berdoa, ya Allah, si fulan ini, ya, begini, begini, begini, begini, misalnya. Boleh, tak masalah. Adapun kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan termasuk syirik. Bagaimana bentuk salawat kepada Nabi Muhammad yang benar? Ada 8 lafaz yang kata Syekh Albani yang sahih. Antum bisa rujuk buku sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada 8. Yang paling sahih salawat Ibnu Mas'ud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Panjang benar Ustaz. Kalau mau pendek ya sesuai dengan lafaz ayat. Ya, kita cukupkan sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah berkorban di luar Bandung, Ustaz? Antum tinggal di Bandung, sunnahnya berkorbannya di tempat antum. Kenapa? Ibadah korban yang paling agung itu nyembelihnya, Pak. Makanya Rasulullah SAW ya, selalu berkorbannya di tempat beliau ada. Kalau antum sedang berada di Jakarta pas hari raya, antum korbannya di Jakarta. Kenapa? Karena jangan sampai terluput ibadah agungnya itu. Ibadah apa? Menyembelihnya itu. Ya. Nah ini Pak. Kecuali kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Silakan saja. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wahuwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Ketika langit mendung, awan hitam sudah ada di atas kita.
2: Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana idza ra'a nashi'an fi ufukin taraka 'amalahu wa in kana fi salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang menakutkan di langit mendung yang sangat gelap, beliau tinggalkan semua aktivitasnya sampai pun ketika beliau sedang salat. Ketika mendung, di saat banyak sahabat merasa bahagia, merasa gembira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Nah, yang jadi masalah, mayoritas orang ketika mendung itu anggap biasa, apalagi kalau sudah hujan setiap hari. Ustaz, jangan hiperbolis lah Ustaz, kemarin juga hujan gak ada masalah apa-apa. Seminggu ini mendung tenang-tenang aja. Hadirin jangan remehkan, ini yang bahaya. Merasa aman dari murka Allah, merasa aman dari bencana yang Allah bisa timpakan kepada kita sewaktu-waktu. Bukankah ini yang ditekankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 97, 98, 99 ketika Allah berfirman,

0: amin ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penduduk negeri itu berpikir, merasa aman dari murka, dari bencana yang bisa Allah turunkan kepada mereka ketika mereka sedang tidur di malam hari? Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah merasa aman. Kalau Allah tutup konteks ini dengan mengatakan afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari murka Allah, bencana yang Allah turunkan? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari bencana Allah, murka Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Artinya, ketika kita hidup dengan pola merasa aman dari murka Allah, padahal setiap hari berdosa terus, berdosa terus, berdosa terus, maka Allah pastikan kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja.
1: Perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam tanda kekuasaannya, peristiwa-peristiwa besar itu, tujuan besarnya adalah agar kita takut kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah aku mengirimkan ayat-ayat tanda kekuasaanku kecuali untuk menakut-nakuti mereka. Maka tujuan besar Allah ciptakan, Allah tunjukkan kepada kita berbagai macam fenomena alam yang luar biasa adalah agar kita takut kepada penciptanya.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar, yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di sini.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
1: siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, berubah baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Sehat antum?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Syukron sudah bersedia bergabung dengan kita di ya dalam episode yang hari ini tuh kita khusus mau ngomong tentang pemahaman-pemahaman yang dalam agama Islam kan ada banyak pemikiran-pemikiran tuh. Nah, dengar-dengar antum dulu juga sempat menjadi salah satu bagian dari mereka, menjadi salah satu bagian yang merasa bahwa hanya golongan antum yang satu-satunya yang benar, hanya golongan antum yang selamat, yang lain malah kafir gitu kan. Nah, itu antum bisa ceritakan sedikit perjalanan hijrah antum itu seperti apa?
5: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wasallahu wa ba'du. Proses, kalau mungkin sedikit berbagi, proses hijrah saya ke paham yang lama ya, paham yang lama ke paham yang hakiki. Bukan baru, karena baru juga banyak yang tidak hakiki.
4: Betul.
5: Tapi yang hakiki menurut saya pribadi,
4: betul,
5: butuh waktu lama. Dalam artian butuh waktu lama itu proses transisi mempelajari dari yang lama ke yang baru ini banyak apa ya, banyak pertimbangan. Namun akhirnya saya bisa menyimpulkan dengan beberapa konsultasi ke beberapa ahli ilmu ya, para ustaz yang berkompeten, sampai akhirnya saya berani mengambil kesimpulan, berani berhijrah dari yang lama ke yang baru.
4: Dan itu pasti bukan merupakan satu hal yang mudah ya, karena dengar-dengar antum juga udah sempat menduduki yang dikata apa, pada pemahaman yang lama itu antum termasuk yang ditokohkan juga malah kalau tidak salah.
5: Mungkin kalau ditokohkan mungkin
4: hampir atau menuju ke sana.
5: Mungkin pernah lah,
4: pernah. Memang pernah ditokohkan.
5: Pernah menduduki di apa, menduduki jabatan tertentu lah. Proses itu memang dari awal semenjak saya kan dari kecil ya, dari kecil itu memang sudah dididik di suatu paham seperti ini ya. Itu menjelang sekitar pas mau kuliah, masa-masa kuliah itu sudah saya dapatkan, artinya sudah berani menanyakan kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu tidak pada tempatnya.
4: Artinya dari kecil antum sudah didedahkan dengan pemahaman seperti itu, ya. Tapi mulai ada keberanian untuk bertanya ya, tentang hal-hal yang menurut antum tuh aneh, janggal, nanti pas mau masuk kuliah gitu.
5: Ya.
4: Itu nanyanya kemana?
5: Langsung kepada orang tua.
4: Orang tua antum juga berada pada pemahaman yang sama?
5: Iya, begitu. Sampai detik ini ya.
4: Pada saat itu apa yang antum pertama kali antum nanyakan itu tentang apa kalau misalnya antum masih bisa?
5: Itu simpel sekali sebetulnya saya hadapi ya. Satu, di faham yang lama kita tidak bisa bermakmum kepada selain kelompok sendiri.
4: Tidak makmum bisa sholat. Menjadi makmum sholat, iya, selain di komunitas antum.
5: Komunitas sendiri.
4: Eksklusif dong.
5: Iya. Alasannya satu.
4: Oke.
5: Okay. Saya tanya kenapa, alasannya satu. Mereka belum tentu berilmu.
4: Itu. Yang menjadi imam.
5: Yang menjadi imam.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kita tidak mau dimakmumi oleh imam yang keilmuannya ini belum, orang Jawa bilang belum mumpun.
4: Ya, itu. Belum layak.
5: Belum layak. Yang kedua, masalah apa? Kesucian, toharoh. Mereka ini betul-betul sarana yang dipakai ini betul-betul lepas dari hadas tidak? Betul-betul suci tidak?
4: Itu sampai sebegitunya mereka?
5: Iya, sebegitunya. Terus yang ketiga, bacaannya. Fasih betul tidak? Tartil betul tidak bacaannya mereka? Layak tidak nih jadi imam? Ah, itu. Nah, salah-salahnya diantaranya syaratnya.
4: Ini kalau dari sekilas kayaknya dari yang salah ya. Karena memang orang sholat kan ya harus bersih dari hadas kan.
5: Betul.
4: Kemudian yang layak menjadi imam ya memang yang bacaan Al-Qur'annya jauh lebih baik daripada yang makmum.
5: Betul.
4: Tapi bagi antum pada saat itu tetap menjadi janggal itu karena kenapa? Apakah kemudian sebelum antum bertanya, antum ada melihat contoh di luar komunitas antum? Atau mungkin antum sempat berdiskusi dengan teman-teman lain atau seperti apa?
5: Betul. Jadi begini, korelasi dari persyaratan itu, ya kan, itu justru mereka langgar sendiri. Jadi pertanyaan saya yang menggelitik pada saat itu, kenapa kita tidak boleh bermakmum sholat mereka di Indonesia? Tapi saya tanya, kalau kalian berhaji, apakah Imam Masjidil Haram itu salah satu kelompok kalian? Saya bilang begitu. Kalau di sana khusus, pengkhususan.
4: Ada pengkhususan, pengecualian.
5: Pengecualian, saya bilang. Apa? Dasarnya apa? Hujannya apa kalau pengecualian di Mekah?
4: Apakah
5: di sana karena memang sudah orang Arab? Ya sudah notabene bacaannya sudah tartil? Atau ada hal-hal lain? Itu mereka tidak bisa jawab.
4: Tidak bisa jawab juga.
5: Sampai
4: itu antum nanya sama orang tua antum.
5: Kebetulan orang tua.
4: Itu. Berarti orang tua antum juga kalau dari dengar-dengar alur cerita antum sepertinya juga tokoh.
5: Ya,
4: lebih tokoh daripada antum malah ya pada saat itu. Baik. Betul. Nah, itu akhirnya kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala antum kemudian keluar dari komunitas itu ya tentu bukan hanya pada saat satu apa bertanya yang tadi kan awal-awal bertanya, tapi mungkin setelah itu antum bertanya lagi atau mungkin hanya cukup pada saat itu.
5: Memang pertanyaan itu tidak cukup sama orang tua. Saya bawa juga kemana-mana.
4: Di komunitas antum tapi itu. Masih di komunitas antum.
5: Tapi jawabannya selalu begini. Karena di pemahaman lama saya ini sifatnya ini, kalau boleh saya buka sedikit ya. Itu semua tuh serba doktrin. Sebuah doktrin melahirkan suatu dogma yang disampaikan ke bawah. Pokoknya kalau sudah yang atas bilang begini,
4: semuanya harus ikut.
5: Semua harus taat. Nah, begitu. Jadi
4: komando juga ya.
5: Ya, jadi memang dalil yang mereka pakai hujannya memang dari Al-Qur'an. Wa ma itullaha wa rusulahu wa ulil amri minkum. Nah, itu memang hujan selalu dia pakai. Jadi taatlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan pemimpinmu. Nah,
4: dari kalangan
5: pemimpin mereka ya, pemimpinnya mereka sendiri.
4: Nah, dari kalangan mereka sendiri.
5: Nah, itu.
4: Menerjemahkan itu sesuai dengan kepentingan dia.
5: Sesuai dengan maunya mereka.
4: Maunya sendiri. Mereka
5: yang dia tidak nukil dari tafsir yang sudah
4: masuk. Padahal itu juga ada penjelasannya kan ayat itu sebetulnya.
5: Betul. Satunya diantaranya itu.
4: Baik.
5: Dan masih banyak yang lain. Topik yang mau saya anukan apa saya pertanyakan tapi ujung-ujungnya tetap kembalinya
4: ke dalil tadi.
5: Kalau udah.
4: Udah deh, pokoknya kamu nggak usah perlu nanya-nanya nih, udah ada nih dari Amir kita gitu kan. Apa kata Amir kita? Dah ikuti dah gitu kan. Baik. Nah Abu, itu kan kemudian antum bertanya-tanya, udah bertanya-tanya itu sampai kemudian antum tuh merasa mantap untuk meninggalkan pemahaman itu kapan?
5: Nah, begitu.
4: Dan bagaimana reaksi keluarga dekat antum?
5: Betul. Pertama reaksi keluarga dulu ya. Reaksi keluarga pertama menolak. Menolak bahkan. Ya boleh dibilang mungkin kalau bukan anaknya mungkin ya kalau bukan anaknya sudah out mungkin sudah begitu
4: dihapus dari kartu
5: ya,
4: keluarga
5: dihapus lah. Tapi mungkin karena masih ada kasih sayang orang tua sama anak, keterikatan batin mungkin ya tidak separah itulah. Cuman kerenggangan itu ada
4: terasa banget,
5: terasa sekali
4: dibandingkan dengan saudara-saudara antum yang mungkin juga masih berpemahaman yang sama.
5: Itu satu.
4: Yang
5: kedua, saya tuh Saya rasakan pribadi ya. Sebetulnya kalau mau dijadikan tolak ukur untuk hijrah saya di sini ternyata mantapnya di sini. Saya enggak terlalu ukur ke sana. Yang saya rasakan begini. Saya tuh punya komunitas kerjaan. Itu yang setiap habis kerja itu selalu pergi ke tempat entertain. Entah itu menyanyi dan lain sebagainya lah.
4: Pada saat itu. Iya.
5: Entah kenapa setelah saya dalami di sini banyak diingatkan itu ternyata contoh kayak menyanyi. Ada larangan menyanyi. Toh, yang dulunya juga dengan pemahaman yang mengaku ahlus sunnah, tapi kayak begitu masih dibolehkan. Menyanyi masih dibolehkan.
4: Di komunitas antum?
5: Yang lama. Masih dibolehkan. Menyanyi masih dibolehkan.
4: Oke.
5: Nah, di sini tidak boleh. Jadi saya tanya, kenapa tidak boleh? Ini hadisnya. Tertak. Saya pelajari, oh yang tidak boleh. Nah, alhamdulillahnya, dulu kasarnya gini ya, masih berani ngelabrak sesuatu yang dilarang
4: di komunitas
5: yang lama. Entah kenapa, tapi yang setelah saya betul-betul mempelajari di sini, remnya rem pakem betul.
4: Jadi itu terus membuat antum berpikir terus itu.
5: Iya. Ih, remnya itu betul-betul macet betul. Kalau sudah diinjak rem, jangan betul.
4: Kalau dulu masih boleh ya nggak boleh.
5: Gitu. Nah gitu.
4: Kalau di komunitas antum dulu bisa. Karena saya dengar-dengar juga katanya kenapa salah satu alasan kenapa bisa karena bisa ditebus dengan uang. Jadi kalau misalnya ada perbuatan dosa,
5: betul.
4: Itu katanya bisa dimaafkan kalau kita menyetor sejumlah uang kepada pimpinan kita. Itu betul?
5: Saya tidak berani. Saya kalau urusan itu ya, walaupun saya tahu dalam hati, tapi saya belum berani apa? Memfikskan
4: bahwa itu betul.
5: Bahwa itu betul.
4: Tetapi ada cara-cara untuk menghapuskan dosa yang tidak sama, ada. Berbeda dengan apa ada. Yang kita pelajari ada. Selama ini.
5: Ada.
4: Misalnya.
5: Ada kafaratnya.
4: Ada kafarat.
5: Entah kafarat itu berupa nanti kau disuruh melakukan apa, intinya ada kafarat. Dengan kita bertobat sama pemimpin kita.
4: Oh, jadi bertobatnya ke pemimpin.
5: Ke pemimpin.
4: Bukan langsung pada Allah Subhanahu wa taala.
5: Begitulah, intinya begitu.
4: Wow. Baik. Unik juga itu. Komunitas antum.
5: Makanya saya sering juga share sama ada beberapa teman ya, teman yang kebetulan juga dari komunitas yang sama. Kadang-kadang kita kalau lagi bercanda itu bilang mungkin ya yang sekarang ini apa fluid brake-nya apa rem minyak remnya mungkin remnya yang asli mungkin yang sebelumnya ini kita minyak remnya anu mungkin yang enggak asli mungkin
4: KW,
5: jadi kita blong-blong terus kalau mau ini akhirnya saya dibuat guyonan dulu sama
4: baik ini. Nah Abu ini kan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala antum sudah pindah dari pemahaman yang jauh lebih baik lah yang hakiki gitu kan. Nah upaya antum sebagai seorang anak untuk menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua itu mesti tetap ada kan, tapi tetap dibungkus dengan adab yang baik.
5: Betul.
4: Apa yang kemudian antum coba lakukan untuk katakanlah menyampaikan apa yang antum sudah ketahui kepada kedua orang tua?
5: Yang pertama, tetap kita berdakwah sama siapapun ya, mau orang tua mau tidak, kebenaran tetap kita ajukan kebenaran. Saya kira sampaikan bahwa itu yang benar. Tapi alhamdulillah semakin beriring waktu ya, mungkin entah orang tua melihat ada perubahan secara dohir atau perubahan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang enak. Kita
4: ngobrolnya lebih enak.
5: Lebih nyaman. Bahkan sering-sering juga masalah keagamaan. Contoh kayak kemarin dia tanyakan, punya enggak dalilnya ini-ini? Alhamdulillah saya tahu kebetulan ada, saya kirim. Oh ya, ini sohih ya? Sohih alhamdulillah, ini riwayatnya. Jadi kita kalau kirim itu
4: harus jelas juga gitu kan, jangan asal kirim juga.
5: Betul, satu itu. Karena mereka begini, mereka itu
4: ilmiah ya, jangan.
5: Mereka itu kan Quran dia bahas, ya kan?
4: Iya.
5: Kemudian kedua hadis kutubus sitah, mereka tuh bahas semua, sama dia bahas.
4: Betul.
5: Nah, cuman bedanya kebanyakan dari kalangan kita kan yang mau mendalami suatu hadis, kebanyakan juga diikuti oleh apa? Oleh keilmuan, ya minimal nahwu sharofnya sudah tahu. Nah, jadi tidak asal ikut.
4: Betul.
5: Karena kebanyakan juga kadang di yang lama ini. Kita mau menanya sesuatu, mau Quran, mau hadis, tapi kaidah-kaidah yang fundamental
4: yang sekali, dasar itu
5: yang dasar mereka belum punya
4: itu.
5: Jadi intinya cuma bisa memaknai menulis, menjelaskan, tapi kalau mau di kaidahnya yang semakin ke dalam mereka belum ada.
4: Paham.
5: Itu.
4: Baik. Nah, Bu ini karena waktu kita juga tidak terlalu banyak.
5: Ya.
4: Ada yang mungkin antum hendak sampaikan secara khusus ya, macam pesan-pesan lah kepada sahabat podcast Berubah Baik yang mungkin sedang menyaksikan tayangan kita, bagaimana cara agar kita bisa menghindari pemahaman yang sesat dan menyesatkan dalam beragama?
5: Kalau pemahaman dari pribadi saya, cari ilmu ini,
4: ilmu agama ya?
5: Ya, ilmu agama ya. Cari ke sumber yang memang sumber yang benar dan asli itu.
4: Satu. Itu tanda-tandanya sumbernya tuh benar dan asli itu kayak gimana sih?
5: Berdasarkan kepada Al-Quran
4: dan Sunnah
5: dan asar.
4: Dan asar kan sama. Nah,
5: jadi yang lain-lain yang udah yang di luar konteks tiga itu, isinya atau apanya, ya untuk
4: sepanjang dia kalau misalnya dia sesoleh apapun kalau dia tidak pulang kepada tiga tadi itu,
5: betul.
4: Sebaiknya jangan diambil.
5: Iya.
4: Apalagi jangan kalau dia ngarang-ngarang gitu ya, atau penafsirannya berdasarkan penafsiran dia sendiri saja.
5: Saat ini kan sudah jelas, sudah banyak, sudah bisa kita lihat dari aplikasi apapun mana yang sudah memang berdasar sama ketiga tadi dengan yang tidak kan sudah ketahuan
4: juga.
5: Dan juga kebanyakan sudah banyak juga kan sekarang.
4: Dan tentunya memang harus lebih banyak berdoa tentunya ya.
5: Betul.
4: Yang pertama-tama memang kita perlu berdoa untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan menjaga keistiqomahan kita kurang lebih. Nah Bu, afwan ya, ini kita waktu udah cukup, tapi anyway jazakallahu khair udah udah bersedia bergabung, siap berbagi juga. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebenaran yang hak gitu ya. Dan kita juga berdoa kepada orang tua kita, keluarga kita, kepada saudara-saudara muslim kita yang lain yang mungkin sampai saat ini masih saja berada pada lingkaran yang eksklusif, menganggap apa yang mereka yakini selama ini benar, tapi ternyata ketika kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah ternyata salah, jauh banget, melenceng banget. Itu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa berikan hidayah juga. Kurang lebih seperti dia Abu ya.
5: Mungkin sedikit ada lagi setambahan.
4: Tafadhal.
5: Mungkin untuk teman-teman lama yang masih di
4: lingkaran itu
5: yang lama ya.
4: Iya.
5: Pesan saya mungkin begini. Kalau cocok ini tips ini mungkin bisa dipakai, kalau enggak cocok jangan.
4: Iya.
5: Jadi belajarlah untuk membuka diri. Jangan menutup diri biar kita enggak terlepas dari kungkungan yang lama. Jadi belajar membuka diri. Belajar membuka diri, pelajari di situ. Dan juga tidak segan-segan juga untuk bertanya kepada orang lain. Jangan cukup melulu bertanya di komunitas yang satu. Otomatis kalau bertanya di tempat yang
4: lain. Ya itu aja, kembali itu lagi. Penjelasannya itu aja gitu.
5: Jadi coba belajar, tanya, sharing. Tapi yang berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan atas sahabat. Nah, jangan lepas dari konteks itu.
4: Iya.
5: Nah, belajar membuka diri. Nah, itu tanya. Mungkin pesan dari saya.
4: Ya, jazakallahu khair. Karena waktu sholat juga udah masuk. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang saudara kita yang dulu pernah cukup lama berkecimpung dalam pemahaman beragama yang mereka menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam komunitas mereka sendiri. Dan sayangnya klaim itu tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhuma. Nah demikian pada kali ini, sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الظالمين.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tundukkan hati kita sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita mendapatkan rahmat sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal qur'an fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, termasuk adab di majelis ilmu, apabila kita sudah datang di majelis ilmu, telah dibacakan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menyimak dan mendengar dengan baik dan kita diam agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan kita mengangkat suara, kita berisik, maka ini akan menghancurkan amalan kita. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan terhapus amalan-amalan kamu dan kamu tidak merasakannya. Ayat ini kata para ulama masih berlaku sampai hari ini, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kapan berlakunya? Dalam dua keadaan. Yang pertama, di dekat kubur Rasulullah SAW. Kalau kita bersuara keras di dekat kuburan beliau, maka amalan kita akan terhapus. Yang kedua, ketika hadis-hadis beliau disampaikan, kemudian kita bersuara keras, maka amalan kita akan terhapus. Jadi jangan sampai kita ke majelis ilmu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Bukan hanya dosa, amal soleh kita pun terhapus. Oleh karena itu, di majelis ilmu hendaklah kita menyimak dengan baik agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk ibadah kita di majelis ilmu. Kita tunduk dan khusyuk menyimak dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan pembahasan tentang 25 dosa syirik, memasuki pembahasan tentang syirik dalam niat yang ke-7, yaitu riya dan sum'ah. Riya itu artinya orang yang memperlihatkan amalannya kepada orang lain agar mereka memujinya. Sedangkan sum'ah adalah orang yang memperdengarkan amalannya agar mendapatkan pujian orang. Jadi riya dan sum'ah hukumnya sama. Dan riya termasuk syirik. Karena orang yang beribadah disertai dengan riya berkandung di dalam ibadahnya tersebut, dia mengharapkan dari selain Allah, membagi ibadahnya untuk selain Allah, sehingga dihukumi syirik. Syirik besar atau syirik kecil tergantung sebesar apa riaknya. Apabila riaknya murni, maksudnya tidak ada niatnya sedikit pun untuk ibadah, niatnya semata-mata untuk diperlihatkan kepada manusia agar mereka tahu, masih ada niat ibadah tapi sangat kecil. Niat utamanya untuk dipuji orang. Maka riya seperti ini adalah syirik besar. Meskipun kata para ulama, ini hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman, melainkan pada orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan, sifat solat orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah

kecuali sedikit. Jadi ini tiga sifat sholat orang munafik. Yang pertama malas-malasan, termasuk suka terlambat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Termasuk suka menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, riya. Ayat ini menunjukkan

Ayat ini menunjukkan riya mereka murni. Benar-benar ingin riya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan afqalu salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andai mereka mengetahui bagaimana pahala salat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Subhanallah. Luar biasa keutamaan berjamaah salat isya dan salat subuh. Kenapa dua salat ini yang paling berat bagi orang-orang munafik? Karena zaman dulu enggak ada lampu, enggak ada listrik di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masjid beliau di masa itu enggak ada listrik, enggak ada lampu. Atapnya cuma pelepah kurma. Kalau hujan, maka masjid tersebut menjadi becek. Jadi, bagi orang munafik, karena yang mereka harapkan pujian orang. Siapa yang muji mereka kalau enggak kelihatan? Dan yang ketiga, sifat sholat mereka adalah tidak khusyuk. Jadi, riya di sini adalah riya yang sampai pada tingkat syirik besar. Yang kedua, riya yang syirik kecil. Yaitu, niat utama seseorang untuk beribadah kepada Allah. Untuk mendapatkan balasan dari Allah. Lalu, bercampur dengan sedikit keinginan agar dipuji orang. Maka inilah riya yang hukumnya syirik kecil. Karena riyanya memang kecil. Niat utamanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Lalu terselip sedikit keinginan agar dipuji orang. Meskipun dia inginkan hanya dari satu orang saja. Dia enggak peduli dengan orang lain. Hanya satu orang yang dia inginkan pujiannya. Maka, dia telah terjerumus dalam dosa syirik kecil dan amalannya tertolak. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ini adalah syirik kecil, tetapi dosa yang sangat berbahaya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, ar-riya. Itulah riya. Para ulama menjelaskan, dihukumi syirik kecil, karena niat utamanya untuk ibadah. Demi mengharapkan balasan dari Allah. Lalu terselip sedikit niat untuk dipuji orang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir
Riya ini tertib.

Apa kepada kita? Karena saking halusnya. Oleh karena itu di hadis yang lain, beliau mengatakan ini adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan yang pertama beliau khawatirkan adalah para wali Allah yang paling tinggi kedudukannya. Siapa wali Allah yang paling tinggi kedudukannya? Para sahabat. Setelah para nabi dan rasul. Beliau tujukan ucapan ini pertama sekali kepada para sahabat. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan kita? Tentu beliau lebih khawatir atas kita. Kalau kepada para sahabat saja beliau khawatir, bagaimana lagi dengan kita? Oleh karena itu, hadis ini mengandung peringatan bagi kita untuk selalu berhati-hati dari riya. Kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya riya ini. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang riya dalam beramal itu, ketika amal-amal manusia telah dibalas, mereka pun mengharapkan balasan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka. Jadi bayangkan kekecewaan mereka. Merasa selama di dunia sudah banyak amalan, sehingga mereka di hadapan Allah mengharapkan balasan. Tapi yang terjadi, Allah mengusir mereka. Allah berfirman, idhhabu ilal ladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan kepada mereka amalan-amalan kalian agar mereka memuji kalian. Maka lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Tentu mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Maka hadis ini mengingatkan kita, amalan orang yang riya itu terhapus. Cuma bedanya, kalau riyanya syirik besar, menghapus semua amalan. Namun apabila riyanya syirik kecil, hanya menghapus amalan yang menyertainya.

Jadi jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita betapa bahayanya riya. Riya itu menghancurkan amalan. Apabila riya-nya syirik besar, menghancurkan amalan secara keseluruhan. Ibadah yang dilakukan seseorang sepanjang hidup terhapus. Namun apabila riya-nya syirik kecil, menghapus amalan yang menyertainya. Sebagaimana Allah ingatkan tentang terhapusnya amalan karena dosa syirik dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, hapuslah amalan yang mereka kerjakan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau seseorang sudah terlanjur riya, bagaimana cara dia menyelamatkan amalannya ketika dia menyadari? Maka hendaklah dia segera bertobat. Hendaklah dia segera bertobat. Namun, kalau amalannya sudah berlalu, maka itu sudah enggak bisa diselamatkan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Solusinya dia bertobat, dan dia tutupi dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Tetapi jika amalannya masih dia lakukan, belum selesai, dan riya itu muncul dari awal dia beramal, maka ini juga enggak bisa diselamatkan. Kalau dia lakukan dari awal, apabila ibadahnya bersambung dari awal sampai akhir. Contoh, sholat. Kalau dia dari awal sudah riya, kemudian di pertengahan sholat dia baru menyadari, maka ini enggak bisa diselamatkan. Karena sholat itu adalah ibadah yang dari awal sampai akhir berhubungan. Jadi solusinya bagaimana? Ya dia harus mulai sholat lagi dari awal. Dia harus mulai sholat lagi dari awal. Tetapi jika amalannya tidak bersambung, tidak berhubungan antara awal dan akhirnya, maka dia tinggal merubah niat saja. Contoh, membaca Al-Quran. Dari awal dia membaca dalam keadaan riya. Sampai 50 ayat dia baru menyadari. Maka, hendaklah dia luruskan niatnya, kemudian dia teruskan bacaannya. Amalannya yang sebelumnya tidak diterima, tapi yang setelahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia lakukan dengan ikhlas. Jadi,
Ini dua bentuk amalan. Apabila seseorang niatnya riya, yang syirik kecil, dan amalannya berhubungan antara awal dan akhir, dan dia sudah riya dari awal, maka ini enggak bisa diselamatkan. Sedangkan apabila amalannya tidak berhubungan antara awal dan akhirnya, maka yang awalnya enggak bisa diselamatkan, sedangkan yang akhirnya bisa diselamatkan. Tetapi jemaah sekalian, beda halnya apabila riya itu muncul di tengah amalan. Jadi yang kita bicarakan sebelumnya, apabila riya muncul dari awal. Sekarang, apabila riya itu muncul di pertengahan. Jadi, awal dia beribadah, ikhlas. Di tengah-tengah ibadah, muncul riaknya. Maka, apabila dia segera berusaha meluruskan kembali niatnya, ibadahnya selamat dari awal sampai akhir. Meskipun ibadahnya berhubungan antara awal dan akhir, seperti sholat. Jadi beda ya, antara dua hal ini. Antara orang yang dari awal sudah riya, sholatnya gak bisa diselamatkan. Dan orang yang dari awalnya ikhlas, lalu muncul riya di pertengahan ibadahnya. Maka, ada dua keadaan yang dia lakukan. Keadaan yang pertama, apabila dia segera meluruskan niatnya, segera bertobat kepada Allah, sampai akhir ibadah, dia pertahankan keikhlasannya, maka ibadahnya selamat. Keadaan yang kedua, apabila dia biarkan, sampai selesai ibadah, dia masih terus riya. Apakah semua ibadahnya itu terhapus? Jawabannya tergantung ibadahnya. Apabila sholat, maka terhapus semuanya. Karena sholat itu ibadah yang berhubungan dari awal sampai akhir. Makanya kalau ada orang sudah mau salam, terus buang angin, maka sholatnya batal secara keseluruhan. Dia harus berwudu lagi, dan dia harus sholat lagi dari awal. Gak bisa dia tinggal lanjut tasyahud saja. Gak bisa. Begitu pula kalau dia riya, dan dia biarkan sampai selesai sholat, maka sholatnya semuanya terhapus. Yang kedua, apabila riya muncul di tengah amalan, dan dia biarkan sampai selesai, tapi ibadahnya gak berhubungan antara awal dan akhirnya. Contoh membaca Al-Quran. Dia baca 50 ayat yang pertama ikhlas. Kemudian 50 ayat yang berikutnya, dia sudah tidak ikhlas. Maka, yang pertamanya dia dapat pahala, yang keduanya dia tidak mendapatkan apa-apa, malah berdosa. Ini rincian tentang terhapusnya amalan karena riya. Pembahasan rincian ini bisa dilihat diantaranya di kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid yang disusun oleh
Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Jadi jamaah sekalian, ini bahaya riya yang paling besar, yaitu menghancurkan amalan kita. Dan dengan mengingat bahaya riya ini, maka membantu kita agar terhindar dari riya. Masih ada lagi bahaya yang lain. Di antaranya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, orang yang riya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap kepalsuannya atau aibnya. Karena hakikatnya orang yang riya itu, dia menampakkan aib kepada Allah, tapi kepada manusia dia menampakkan yang baik-baik. Jadi seakan dia lebih takut kepada manusia daripada Allah. Ini menunjukkan buruknya riya. Orang yang riya itu di hadapan manusia dia tampilkan kebaikan, tapi dia sembunyikan di hatinya. Di hadapan Allah saja, hanya Allah yang maha tahu hatinya, keburukan. Berarti seakan-akan dia lebih takut kepada manusia daripada Allah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man sama'a sama Allahu bihi, wa man ra'a ra'a Allahu bihi." Barang siapa yang melakukan sum'ah, beramal agar didengarkan oleh orang sehingga orang memujinya, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya. Dan barang siapa yang melakukan riya, beramal agar dilihat oleh orang dan orang memujinya, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya. Dan yang paling berbahaya, kalau itu Allah timpakan di akhir hayatnya. Sepanjang hidupnya dia dikenal sebagai ahli ibadah, tapi ternyata di akhir hayatnya tersingkap aibnya. Dia sebenarnya seorang pendosa. Dan inilah jemaah sekalian makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayakmalu bi'amali ahli nar fayadakhuluha." Sesungguhnya ada seorang hamba melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, yaitu dia enggak lama lagi wafat lalu mendapatkan nikmat surga. Namun dia telah didahului oleh takdir Allah, maka dia melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia mati masuk neraka. Sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga, di akhir hayat dia melakukan amalan penghuni neraka, maka dia mati masuk neraka. Kata para ulama, akhir hayat itu jamaah sekalian adalah balasan Allah terhadap
apa yang kita kerjakan selama hidup. Apabila kita beramal baik, maka akhir hayat kita akan mendapatkan husnul khatimah. Mati dalam keadaan taat kepada Allah. Namun, apabila na'udzubillah, kehidupan seseorang diisi dengan dosa-dosa, maka dikhawatirkan akhir hayatnya pun adalah su'ul khatimah. Sebagai balasan atas perbuatannya selama hidup. Jadi jemaah sekalian, pertanyaannya, mungkinkah terjadi orang yang sepanjang hidupnya rajin ibadah, berbuat amal kebaikan, lalu di akhir hayatnya dibalas oleh Allah dengan su'ul khatimah? Mungkin atau tidak? Jawabannya tidak mungkin. Gak mungkin kalau benar-benar amalannya adalah kebaikan. Berarti yang disebut dalam hadis tadi, sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga, sebenarnya bukan kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, amalan penghuni surga yang dia lakukan itu hanya dalam pandangan manusia saja. Sedangkan Allah maha tahu hatinya. Jadi, andai amalannya itu betul, benar, diterima oleh Allah, bukan saja dia melakukannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi dia lakukan dengan ikhlas, tidak mungkin akhir hayatnya Allah timpakan su'ul khatimah. Enggak mungkin. Oleh karena itu jemaah sekalian, penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga niat kita. Jangan sampai di akhir hayat Allah tunjukkan kepada manusia aslinya kita. Na'udzubillah.

Jadi, ini diantara bahaya riya. Orang yang riya itu Allah akan tampakkan aslinya. Sebagaimana kata Al-Khattabi, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Man amila amalan ala ghairi ikhlasin wa innama yuridu an yarahu an-nas wa yasma'uhu juziya ala dhalika bi an yushhirahu Allahu wa yafdahuhu wa yadhharu ma kana yubtinuhu. Barang siapa melakukan amalan tanpa keikhlasan, melainkan yang dia inginkan agar manusia melihatnya dan mendengarkannya, lalu mereka memujinya, maka balasannya pun seperti itu. Yaitu, Allah akan jadikan dia terkenal dengan keburukannya. Allah perlihatkan keburukannya sehingga nampak apa yang dia sembunyikan. Ini bahaya riya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau kita dipuji orang saat kita melakukan amal-amal soleh, padahal kita gak ingin dipuji? Maka ketahuilah, itu adalah pertanda kebaikan. Jadi, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ini. Tentang orang yang dipuji oleh orang lain. Karena kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Tapi dia sendiri ikhlas. Maka beliau bersabda, tilka ajilu bushral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat bagi orang yang beriman. Jadi, itu pertanda kebaikan. Kalau seseorang dipuji karena amal kebaikannya, padahal dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian orang. Maka itu sebuah kabar gembira yang dipercepat baginya. Dan itu adalah ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yunus, ayat 62 sampai 64 tentang wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maksudnya di akhir hayat mereka, Allah hilangkan rasa takut mereka dengan jaminan keamanan dari azabnya. Dan Allah hilangkan kesedihan mereka karena harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini definisi wali. Bukan orang yang punya kesaktian, bukan. Tapi orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan orang yang punya kesaktian itu namanya wali setan. Alias dukun dan tukang sihir. Nanti insya Allah ada bab tersendiri akan kita bahas lebih detail. Tentang wali-wali setan, para dukun dan tukang sihir.
Kemudian perhatikan jemaah sekalian. Di ayat berikutnya kata Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di antara bentuk kabar gembira tersebut adalah pujian orang kepadanya. Maksudnya pujian orang di sini adalah pujian orang baik. Karena mengetahui apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Kalau pujian artis kepada sesama artis, itu enggak berlaku. Pujian orang fasik, pujian pendosa kepada sesama pendosa. Umumnya ya, umumnya para artis itu adalah para pendosa yang sangat besar dosanya. Karena dosanya itu mengalir terus. Dia mencontohkan keburukan di media-media, lalu diikuti oleh orang-orang. Jadi, maksudnya di sini pujian orang baik kepada orang baik. Karena amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Maka, itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Kabar gembira yang Allah percepat bagi orang yang beriman. Tapi ingat, jangan sampai karena pujian itu malah merusak hatinya. Kalau ibadahnya sudah selesai, bukan riya lagi, tapi masih ada penyakit hati yang lain, yaitu ujub dan sombong. Ini penyakit-penyakit ahli ibadah. Hendaklah kita pahami jemaah sekalian, umumnya ahli ibadah itu setan enggak mengajak dia ke tempat maksiat. Setan enggak mengajak dia ke klub malam. Tidak. Setan biarkan dia ibadah, tetapi setan berusaha menjerumuskan dia dalam dosa dari pintu yang lain. Apakah dari pintu riya? Kalau dia sedang ibadah atau sebelum mulai ibadah. Kalau sudah ibadah, dari pintu ujub dan sombong. Kalau ditambah lagi dengan pintu bid'ah, maka lebih parah lagi. Sudah riya, bid'ah lagi. Yang dia harapkan pujian manusia adalah bid'ahnya. Ini umumnya yang diusahakan oleh setan kepada para ahli ibadah. Setan biarkan dia ibadah, tidak mengajak dia menjadi malas ibadah. Dia tetap rajin ibadah. Tapi kemudian setan berusaha memunculkan di hatinya riya atau ujub dan sombong. Jadi, meskipun dipuji orang, adalah pertanda kebaikan dengan syarat kita tidak mengharapkan pujiannya. Namun jangan memunculkan ujub dan sombong. Itulah sebabnya di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita memuji orang apabila dikhawatirkan gara-gara pujian kita orang itu menjadi rusak hatinya. Ketika ada seseorang memuji orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Waihak, qata'ta unuqa sahibik." Celaka engkau. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Artinya, perbuatanmu itu sangat berbahaya, mencelakakan dia. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena beliau tidak khawatir mereka menjadi ujub dan sombong. Karena ini sahabat-sahabat pilihan. Jadi, jangan sampai pujian manusia kepada kita merusak niat kita. Merusak hati kita.
sehingga menghancurkan amal ibadah kita. Jadi, bukan termasuk riya orang yang dipuji orang karena amalannya dengan syarat dia sama sekali tidak mengharapkan pujian tersebut dan jangan sampai pujian-pujian mereka merusaknya. Terus saya ingatkan juga jamaah sekalian, para ulama mengatakan termasuk tipuan setan, orang yang tidak jadi beramal karena takut riya. Dia mau pergi sholat berjamaah, baru mau keluar rumah daripada riya. Mending sholat di rumah saja. Nah, ini tipuan setan. Hati-hati. Jadi setan ngajak dia berbuat maksiat. Pergi ke tempat maksiat. Dia disuruh ibadah, namun ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya dia lakukan apa? Dia berjuang menghilangkan riya itu dan meluruskan niatnya yang dia inginkan hanyalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, jika seseorang sedang sholat, lalu ada bisikan setan yang masuk ke hatinya, kamu jangan lama-lama sholat, nanti takutnya riya. Maka kata para ulama, hendaklah dia panjang lagi sholatnya. Untuk membuat setan itu kalah. Jangan sampai dia yang dikalahkan oleh setan. Panjang lagi sholatnya dan luruskan niatnya. Dan niat yang ikhlas itu seperti apa? Niat yang ikhlas itu adalah orang yang mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Orang yang mengharapkan balasan semata-mata dari Allah. Kenapa balasan dari Allah? Tidak lain adalah surga. Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari azabnya. Ini hakikat ikhlas. Itulah sebabnya jemaah sekalian. Ungkapan atau ibarat tentang keikhlasan seringkali disebutkan dengan yabtagi wajh Allah, mencari wajah Allah. Sering antum baca kan? Dalam ayat dan hadis, orang yang ikhlas itu mencari wajah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya, agar kita masuk surga dan mendapatkan nikmat besar penghuni surga. Nikmat terbesar penghuni surga? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam Al-Quran, ucapan orang-orang yang ikhlas dalam beramal, Allah sebutkan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Inilah orang yang ikhlas. Apa yang dia inginkan? Wajah Allah. Enggak. Kepada siapa dia harapkan? Tentu kepada Allah. Kalau dia harapkan bisa memasukkan dia ke dalam surga kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Syirik berharap kepada selain Allah. Di antara bentuknya, berharap kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Contoh,
memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau seseorang berharap dari makhluk, maka itu menjadi syirik besar. Dan orang yang ikhlas itu, kata Allah, tidak mengharapkan balasan dari makhluk, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Maka, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, dan kita emosi, marah, dia enggak berterima kasih, perlu kita hati-hati, perlu kita waspada. Jangan-jangan kita enggak ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi hati-hati. Kalau kita marah, kita sering berbuat baik kepadanya, dia enggak berterima kasih, jangan-jangan kita ini enggak ikhlas. Tapi kalau kita marah karena dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan, maka itu boleh. Namun kalau kita marah hanya karena dia enggak berterima kasih kepada kita, berarti kita enggak ikhlas. Betul. Yang kita perlakukan baik, wajib berterima kasih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita enggak boleh mengharapkan dia berterima kasih kepada kita. Dipahami? Bahkan tidak boleh pula kita minta didoakan atau berharap dia mendoakan kita. Kenapa? Karena berarti kita berharap dari makhluk, bukan dari Allah. Dia berkewajiban mendoakan kita karena kita telah berbuat baik kepadanya. Minimal dia ucapkan jazakallahu khairan. Itu kewajiban orang yang diperlakukan baik. Tapi orang yang berbuat baik tidak boleh mengharapkannya. Karena kalau dia mengharapkannya, berarti dia mengharapkan balasan dari makhluk. Ini banyak orang tidak sadari. Sengaja mengundang anak yatim sebanyak-banyaknya untuk dikasih makan dengan harapan anak yatim memberi balasan kepadanya. Balasan mendoakannya. Jadi dia mengharapkan balasan dari makhluk. Memang kewajiban mereka mendoakan kita, tapi kita enggak boleh mengharapkan dari mereka. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Itulah keikhlasan. Dan termasuk kebodohan orang yang berkata ikhlas itu enggak boleh berharap apa-apa. Ini kesalahan. Bahkan mereka menganggap ibadah yang masih mengharap surga dan takut neraka itu ibadah orang-orang yang rendah. Kalau mereka sudah tinggi katanya. Jadi kata mereka, masuk neraka pun enggak apa-apa. Sampai segitunya, subhanallah. Ini kebodohan. Ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi tarekat tasawuf. Enggak semuanya. Yang diistilahkan para ulama dengan gulat sufiyah, sufi ekstrim. Kata mereka, kami ibadah hanya berdasarkan cinta kepada Allah. Tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Tidak mengharapkan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Bahkan, masuk neraka pun kata mereka, tidak apa-apa, asal Allah ridho. Itu ucapan mereka. Maka ini suatu kebodohan. Enggak mungkin kalau Allah meridhoi seseorang, lalu Allah masukkan ke neraka. Dan ini juga suatu kesombongan. Karena merasa tinggi dalam ibadah.
dan juga merendahkan orang lain. Ini agama sebagian kaum sufi. Suka meninggikan diri dan suka merendahkan orang lain. Padahal yang mereka rendahkan itu adalah para nabi dan rasul. Di surat Al-Isra ayat ke-57, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ibadah para nabi dan rasul dalam keadaan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka berharap rahmat Allah dan takut azabnya. Mereka berharap agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah keikhlasan para nabi dan rasul yang Allah puji dalam Al-Quran. Tapi sebagian orang-orang sufi mengatakan itu ibadah yang rendah. Subhanallah. Jadi itulah hakikat ikhlas. Mengharapkan semata-mata kepada Allah balasan di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, gimana kalau seseorang mengharap kepada Allah balasan di dunia? Maka inilah pembahasan kita berikutnya. Pembahasan kita yang terakhir di kesempatan ini, termasuk syirik dalam niat. Ini syirik yang ke-8. Beramal semata-mata karena dunia. Maksudnya jemaah sekalian, meskipun dia berharapnya masih kepada Allah, tapi yang dia harapkan hanyalah balasan di dunia semata, tidak di akhirat. Maka ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Ingat ya, dia masih berharap dari Allah. Dia sholat, puasa, zakat, haji dengan niat agar Allah memberi balasan kepadanya di dunia supaya rezekinya lancar. Kenapa rajin sholat duha? Supaya rezekinya lancar. Kenapa rajin sholat tahajud? Supaya sehat. Kenapa rajin puasa? Supaya sehat. Supaya Allah berikan kesehatan. Jadi, yang diharapkan adalah balasan dari Allah di dunia. Ini beda dengan riya ya. Riya itu mengharapnya dari manusia. Mengharap pujian mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini, dia mengharap dari Allah balasan di dunia. Tidak dari selain Allah. Maka, ini termasuk syirik, namun tidak sampai syirik besar, melainkan syirik kecil. Meskipun ayat yang menjadi dalilnya, yang akan kita sebutkan di sini, menunjukkan bahwa itu syirik besar. Tapi jemaah sekalian, ayat ini sedang berbicara tentang orang kafir. Maka ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, para ulama mengatakan syiriknya menjadi syirik kecil. Kenapa? Karena orang kafir tidak punya akar keimanan sama sekali, sedangkan orang beriman masih punya akar keimanan. Namun ini enggak berlaku umum ya, tidak berlaku umum. Hanya ayat-ayat tertentu saja yang dijelaskan para ulama. Apabila kepada orang musyrik menjadi syirik besar, apabila kepada orang muslim menjadi syirik kecil. Tidak berlaku umum pada semua ayat atau hadis yang berbicara tentang syirik. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sampai ke 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Menghendaki artinya dia meniatkan, menginginkan. Maka kata Allah, kami berikan
balasan terhadap amalan mereka di dunia secara sempurna. Jadi maksud ayat ini mereka beramal, yang mereka inginkan dari Allah hanyalah balasan di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan amalan mereka tidak dirugikan. Maksudnya Allah balas dengan sempurna. Allah tidak sia-siakan kebaikan mereka. Tapi lihat lanjutan ayat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak memiliki di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah apa yang mereka usahakan dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Artinya amalan mereka terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin ibadah. Kafir tapi rajin ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah akan memberi balasan di dunia. Makanya jemaah sekalian, sampai hari ini banyak orang kafir tahu. Banyak orang kafir tahu. Saya sering mendapatkan cerita orang kafir, pebisnis. Dia bilang, kalau usaha saya sudah mulai goncang, maka saya akan mencari panti asuhan untuk bersedekah. Maka setelah itu, usahanya kembali stabil. Ini sering cerita-cerita seperti ini. Begitu pula, banyak orang kafir berbakti kepada orang tua. Karena mereka tahu, itu melancarkan rezeki mereka. Dan itulah yang mereka harapkan. Bukan mengharapkan balasan di akhirat. Mereka tahu, kalau mereka berbuat baik kepada orang lain, Allah balas kebaikan mereka. Maka, kata Allah, tidak ada yang tersisa untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Balasan amalan mereka hanyalah di dunia saja. Di akhirat terhapus. Jadi, tidak sepatutnya orang beriman memiliki niat seperti ini. Namun sekali lagi, jika niat ini ada pada orang beriman, maka itu tidak sampai tingkat syirik besar, namun syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia tidak benar-benar menyembah dunia. Dia masih menyembah Allah. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Hamba itu kan artinya yang menyembah. Menyembah selain Allah berarti syirik. Tapi kata para ulama, dia tidak benar-benar menyembah dinar. Dia tidak benar-benar menyembah dirham. Sehingga makna syirik di sini adalah syirik kecil. Tidak sampai syirik besar. Baik, jemaah sekalian. Yang kita bicarakan ini adalah orang yang niat satu-satunya atau niat utamanya dalam beribadah untuk mendapatkan balasan di dunia. Ini yang dihukumi sebagai syirik kecil. Tidak ada niat mendapatkan balasan di akhirat atau masih ada tapi lebih kecil. Yang dia harapkan dari Allah lebih besar untuk dunia. Sama seperti bersalawat supaya dapat mobil. Kalau pingin mobil, salawatin aja. Kalau itu yang dia harapkan satu-satunya, maka syirik kecil. Syirik kecil. Namun jemaah sekalian, andai niat utamanya untuk mendapatkan balasan di akhirat,
masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu dia punya sedikit niat agar Allah juga membalasnya di dunia. Dia sholat tahajud misalkan. Tujuan utamanya supaya masuk surga. Tapi terselip sedikit niat di hatinya agar tubuhnya sehat. Atau rezekinya lancar. Bagaimana niat seperti ini? Boleh atau tidak? Jawabannya, boleh, tapi kurang afdol. Boleh, tapi kurang afdol. Itu mengurangi pahala. Tapi enggak sampai berdosa. Mengurangi pahala, tapi tidak sampai berdosa. Berdosa saja tidak, apalagi sampai syirik. Kenapa boleh? Karena ada dalil-dalil yang memotivasi kita melakukan amal soleh dengan balasan di dunia. Contoh, di surat At-Talaq, ayat kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya untuk semua masalahnya di dunia. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat tahajud, wa matradatun lidda'i anil jasad. Salat tahajud itu bisa menghilangkan atau mengusir penyakit dari tubuh. Ini keutamaan salat tahajud untuk dunia kita. Bisa mengusir penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Apa artinya menyambung silaturahmi? Berbuat baik kepada keluarga. Agar hubungan rahim lebih kuat. Apalagi yang sudah retak, kita sambung lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi jangan pelit sama keluarga. Kalau punya harta, kasih kepada mereka. Sebagai hadiahkah atau sebagai nafkah atau sebagai sedekah. Keluarga itu lebih berhak daripada orang lain. Maka, dalil-dalil ini memberi motivasi kepada kita untuk amal soleh.

0: pada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan, kata beliau, "Madzibani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba. Bi afsadalaha, lebih merusak padanya. Mimman harasal mala wa syaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Bal'am itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Bal'am seperti anjing. Mintahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih dan bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia dan ikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Ustaz, bolehkah mengadakan acara walimah nikah di masjid? Masjid di rumah saya cukup besar, hanya saja tidak ada gedung serbaguna. Apakah boleh jika melaksanakan akad nikah di dalam masjid, lalu mengadakan walimah sederhana, makan-makan di teras masjidnya? Mohon penjelasannya. Sebenarnya enggak ada masalah, jamaah. Akad nikah di masjid, ya, walimah di masjid, tapi tetap menjaga kehormatan masjid. Yang jadi masalah orang ini, walimah di masjid enggak sholat tahiyatul masjid. Iya. Terus mau cari berkahnya masjid di mana? Walimah di masjid pakai musik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang melecehkan masjid. Bukan untuk itu masjid didirikan, untuk zikrullah. Jadi kalau mau walimah fadhol di terasnya masjid, di halaman masjid mamanya. Tapi walimah ini enggak harus di gedung jemaah. Kita ini yang bikin ruwet pernikahan. Rumit pernikahan buat kita. Padahal sesuatu yang mudah sekali. Antum kalau memang rumahnya kecil, bikin walimah 7 hari. Betul. Artinya hari ini teman-teman SMA anak-anak undang. Hari ini antum tinggal lihat ada siomay lewat. Siomay. Yuk. Agama ini mudah jamaah. Kita yang bikin ruwet. Makan siomay. Besok undang jamaah masjid. Yuk jamaah masjid. Malam ini walimah ke rumah anak. Datang suguin apa yang ada. Enggak harus potong kambing. Kalau punya rezeki potong kambing, fadhol. Dan tidak harus mengundang orang banyak jemaah. Anak kadang-kadang sedih melihat ini jemaah. Pernikahan, akhirnya anak-anak menunda pernikahan gara-gara souvenirnya belum jadi. Ini sudah kebelet ini jemaah. Ditunggu ini souvenirnya baru bulan 3 jadinya Ustaz. Gedungnya baru kosong bulan ini. Ini subhanallah. Maka tolong, tadi mau nikah di masjid gak apa-apa. Yang penting izin sama DKM-nya. Dan nikah itu bisa duduk berlima gini ya mak ya. Ya saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama fulan-fulan. Mau? Ah, saya terima. Selesai nikah. Ustaz, penghulu ya nanti ke KUA antum kalau mau catatan apa? Hukum nikah. Tapi kalau hukum nikah yang pertama sudah lengkap suami istri ada ijab kabul, ada mahar, ada walinya, selesai. Barakallahu fikum. Tetapi dijaga kebersihan masjid ya. Karena kadangkala orang ngerokok-ngerokok di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang buruk. Makanya Rasulullah SAW itu gak mau makan bawang putih. Karena dia bermunajat dengan Jibril. Dia ngobrol sama Jibril. Dan itu mengganggu Jibril. Makanya orang-orang dilarang yang makan bawang untuk sholat berjamaah. Karena mengganggu jamaah. Gak ada kalau orang rokok di masjid. Na'udzubillah, aromanya seperti itu. Wallahu'alam.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi orang kaya. Konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya. Enggak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya 2 istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta, enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu atufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramatin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Itu bisa dibayangkan. Ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu. Katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah. Aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah, hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La uzra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtihi. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaum ke orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jemaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Allahu akbar.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ada. Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya. Sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi. Jangan hisbi, jangan hisbi kamu. Jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya.
0: Hisbi, ya. Hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi. Itu gimana Ustaz? Standar itu
1: hisbi ya. Hisbi ya.
0: Ya hisbi ya. Jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya. Barakallahu fikum. Ya. Orang sering mengucapkan yang mungkin dia nggak tahu artinya begitu. Hizbi.
0: Lata. Ada yang lata deh.
1: Ya hizbi itu artinya apa ya? Fanatik golongan gitu artinya. Fanatik golongan kelompok tertentu, dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan. Karena orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah, bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana? Apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut disebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam hadis ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ya ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ya ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama ahlu sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau asar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi. Mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik. Cinta kepada selain Rasulullah SAW. Manusia bisa salah, bisa benar. Sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar. Tidak kita keluar kepada pendapat yang lain. Tidak boleh. Cuma Rasulullah SAW yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala berkata, ya, laisa ahadun ba'dan Nabi SAW illa wa yukhadu min quli wa yutrak illa Nabi SAW. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah SAW kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. Ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru, seperti Imam Bukhari, yang mengatakan, kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru, yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini ada 10 ustadz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu, ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela, kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
0: Ustaz, afwan, silakan. Ya. Kalau apa namanya? Kita senang sama ustadz, seumpamanya satu ustadz fulan, sama-sama ya, ustadz sunnah. Jadi kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka begitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
1: lebih mengena pada diri kita.
0: Lebih mengena itu gimana, Ustaz? Apakah itu hizbi?
1: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, yeah, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali, yeah, ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama, yeah, sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan, ah dia ustadz ini sama-sama satu suku, sama saya, oh dia ini tetanggaku yang sana, ah saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, oh ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis,
0: yeah,
1: maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Pada saat sementara ustadz ini lebih mendalami masalah akidah saya tanyakan kepada dia, karena dia lebih membidangi, tidak masalah karena ini masalah, ya, sesuai dengan cara pemilihan yang benar begitu,
0: sesuai dengan ini ya, kapasitas
1: kaya, ya, kapasitas, ya, ilmu masing-masing, ya, yang dibenarkan dalam agama, ya, ya.
0: Jadi kesimpulannya gitu ya, kita apa namanya, kita bisa mencintai seseorang
1: karena itu, Allah,
0: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya, ya, ilmunya yang hak gitu ya,
1: ilmunya hak,
0: ya,
1: bukan jadi pertimbangan-pertimbangan, ya, dunia atau pribadi, ya.
0: Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia, baik kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah, kita tetap bilang mengatakan, ya, bahwa
1: itu
0: dia
1: itu fanatik, ya, namanya. Itu hizbi berarti.
0: Itu hizbi itu, ya.
1: Iya. Barakallahu fiik. Semoga jelas. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Barakallahu fiikum.

0: Assalamualaikum. Adik Alam.
1: Salam.
0: Gimana kabarnya, Dek? Salim, Bu, Salim. Salim.
1: Salim, Salim.
0: Salim, mah pinjam bolanya dong. Pinjam bolanya dong. Masya Allah. Oh, pinjam boleh. Masya Allah. Oper lagi ya. Cuk. Masya Allah, nantu Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ana kalau Ana juga mau sharing sedikit Ustaz masalah mendidik anak.
1: Saya
0: kadang-kala di anak punya 3, Ustaz, yang paling besar sudah SD.
1: Laki-laki.
0: Kadang-kala kadangkala dia keras, kadangkala anak itu lembut, kadangkala pas kita ingin saatnya kita belajar, ayo kita hafal Quran saat ini gitu. Kadang dia apa istilahnya mental, kadang dia asik juga gitu. Nah,
1: tangan lah. Ya
0: betul. Nah, kemudian pengalaman antum saat ini dari sisi juga mungkin antum pernah belajar mengenai tarbiyah kepada anak itu seperti apa ya, Ustaz? Mungkin tips buat kita dan buat bapak yang lain, Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Iya. Ya, untuk kaum muslimin semua ya.
0: Iya, semuanya.
1: Barakallahu fikum. Pertama, tentu saya katakan saya tidak lebih baik daripada antum dalam mendidik, karena kita dalam ilmu dan amal ya kurang lebih tidak begitu jauh berbeda. Cuman tentu kita bicara standar adalah apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita sudah ketahui secara umum anak manusia kan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia, tentu dia punya cenderung kepada kebenarannya, sehingga hukum asalnya anak-anak, apalagi dia belum balik misalnya, ya gampanglah dikembalikan kepada kebenaran. Tapi ya itulah syaitan menggoda manusia sejak kecil kan. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani." Semua anak bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Nah, inilah perbuatan syaitan. Jadi anak kecil itu digoda sejak kecil. Disebutkan oleh para ulama rahasia kenapa bayi itu menangis ketika pertama kali keluar itu adalah godaan syaitan. Hadis Bukhari Muslim, ya. Siyahul maulud hina yulad, ya. Ta'natun minasyaitan. Teriakan bayi ketika pertama kali dilahirkan adalah tusukan dari syaitan, artinya godaan dari syaitan, yang berarti syaitan itu mulai menggoda anak sejak baru dilahirkan. Karena kita belum tetap itu belum bisa menasihati anak tersebut baru lahir, sedangkan sudah besar 2 tahun 3 tahun belum bisa dinasihati, ya. Apalagi baru lahir. Tapi syaitan dia pandai karena dia ingin membuat jejak-jejak agar gampang nanti menggoda anak itu. Dia mulai nanamkan bibit-bibitnya sejak dini.
0: Itu dia buka jalan.
1: Buka jalan, ya. Makanya dalam hal ini manusia tidak akan bisa berhasil mendidik anak kalau bukan dengan penjagaan Allah. Ilahi, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Hafiz, Maha Penjaga, ya. Dia yang berjanji dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu," sungguhnya Allah akan menjaga, membela, melindungi hamba-hamba yang beriman. Tentu dengan iman mereka, ya. Termasuk menjaga dirinya dan keturunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazuka." "Ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya, termasuk menjaga dirimu dan keturunanmu, keluargamu. Makanya dengan kita bersandar kepada penjagaan Allah, itu akan memudahkan bagi kita dengan izin Allah. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap kita dalam upaya memperbaiki diri dan keluarga kita, keturunan kita termasuk diantaranya. Kita menikah, disyariatkan kita untuk memilih istri yang baik. Iya kan?
0: Ya,
1: karena bagaimanapun kita kan melakukan sebab untuk mendapatkan anak,
0: apa-apa.
1: Bukan dengan cuma kita sendiri kan? Ada istri kita. Jadi di situ ada pemilihan sejak awal, ya. Dimulai dengan menyeleksi sejak awal bibit-bibit kebaikan yang nanti akan menjadi sebab lahirnya anak ini. Ya. Kita ketahui ketahui dalam Islam tidak akan mungkin sesuatu yang baik itu kecuali lahir dari bibit yang baik kan?
0: Turun.
1: Secara umum. Secara umum demikian. Karena kalau orang tuanya tidak baik, kecil kemungkinan akan bisa melahirkan generasi yang baik. Ini secara hukum dominan ya, meskipun tidak semua. Orang Arab saja mengatakan dalam ungkapan orang Arab, fakidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Harus diberi kebaikan dari dia sendiri. Makanya, kenapa generasi utama adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in? Karena siapa pendidiknya? Rasulullah SAW, manusia terbaik. Wajar lahirnya generasi yang terbaik. Nah, seperti itulah. Ya, orang tua sebagai pendidik, mau tidak mau dia akan jadi pendidik, akan jadi sumber kebaikan. Maka dimulai dari diri, perbaikan dari diri mereka, mulai dari kita memilih istri yang baik, memperbaiki diri sendiri, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Baik, kemudian bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnah beliau yang sahih, ketika berhubungan intim, tentu dengan proses pernikahan yang syar'i, kemudian dan seterusnya ya. Waktu proses untuk sebab terlahirnya anak, doa berhubungan intim, iya kan? Di situ ada memohon perlindungan kepada Allah dan meminta penjagaan dari godaan syaitan. Bertandar kepada Allah saja sudah merupakan kebaikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau Allah melindungi. Berlindung lagi dari godaan syaitan menjauhkan keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum hina ata ahlahu qala," seandainya salah seorang dari kalian ketika mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, dia mengatakan, membaca zikir, bismillahirrahmanirrahim, asyaitana wa jannibu syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah syaitan dari anugerah, ya, ini anak rezeki yang kau akan berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, fa'innahu in qadallahu bainahuma waladan, lam yadurrahu syaitanu abadan. Sesungguhnya kalau Allah menakdirkan dari hubungan keduanya ini lahir anak, syaitan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Penjagaannya sejak proses awal. Syaitan menggoda baru lahir, ya kalah dong syaitan. Ya, ya Allah SWT tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga anak tersebut sebelum datang tipu daya syaitan. Makanya ini termasuk yang kenapa antum perhatikan, ya, ketika bayi itu lahir, ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan kelahiran bayi kan, di hari-hari awal lahirnya. Mulai dari ditahnik, ya kan, dikunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, ya, supaya anak itu pertama kali merasakan hal tersebut, meskipun ini tidak wajib dan cukup dilakukan oleh orang tuanya, bapak atau ibunya, itu boleh, ya. Kemudian hari ketujuh, ini yang sesuai dengan syariat, ada anjurannya, bahkan diwajibkan, ada akikah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ada sembelihan untuk anak tersebut ya, untuk Allah Subhanahu wa taala atas nama kelahiran anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuthbahu anhu yauma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir terhalangi sampai ditunaikan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Ini hadisnya sahih. Ya. Terhalangi maksudnya kebaikannya akan terhalangi. Tidak akan tertunaikan dengan sempurna. Sampai ditunaikan akikahnya. Sebagian dari para ulama ada yang mengartikan kebaikan di sini maksudnya syafaat kepada orang tuanya, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Ibnu Qayyim, kebaikannya semua. Kullu khairin yuradu bi, semua kebaikan yang dikehendaki dari anak tersebut. Bayangkan fungsinya akikah demikian luas, ya kan? Memberi nama yang baik, termasuk mencukur rambutnya pada hari itu supaya gundul ya, supaya habis semua, termasuk disunat, dimulai disunahkan pada hari itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir dengan akal kita, apa sih hubungannya? Kenapa masih bayi sudah diselenggarakan seperti itu? Ternyata hubungannya dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkannya kebaikan-kebaikan pada anak ini, karena nanti kita ingin mendidik dia, kita ingin mengarahkan dia pada kebaikan. Kalau dari asal sudah kita dekatkan dia dengan petunjuk Allah, maka setelah itu insya Allah dia akan dimudahkan untuk dididik dengan dengan sebaik-baiknya. Tentu setelah itu akan memudahkan tugasnya orang tua. Di samping ini memudahkan tugasnya orang tua, juga motivasi bagi mereka karena keutamaannya besar. Keutamaannya besar, pahalanya besar, bagi tabungan pahala bagi mereka juga. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah." Ada orang masuk surga, dia dapat tingkatannya tinggi sekali. Padahal amalnya tidak sampai seperti itu. Maka dia bertanya, "Anna li hadza?" kenapa aku bisa dapatkan ini? Maka dijawab, bistighfari wala dikala, karena banyak permohonan ampun yang diungkapkan, didoakan anakmu untuk dirimu. Masya Allah, keutamaan besar yang menjadi motivasi bagi
0: anak yang soleh dan soleh gitu.
1: Anak yang soleh.
0: Kalau dari sisi ini, maksudnya ketika sudah besar ini, kita sebagai orang tua, tadi seperti Antum bilang, kita ini belajar juga berarti.
1: Iya, belajar.
0: Walaupun sudah sampai kita mempunyai anak, bukan hanya anak kita yang belajar.
1: Iya.
0: Kita harus terus belajar.
1: Belajar, memperbaiki diri supaya bisa perbaikan pada mereka.
0: Gitu. Terus kemudian, Ustaz, seberapa batas kita terhadap anak gitu untuk bisa. Nah, kadang-kala kita keras juga sama anak, kesal juga, kurang sabar juga. Itu kira-kira seberapa batasnya dan apa nasihat Rasulullah SAW buat kita biar kita lebih dingin juga?
1: Iya, ada itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Alhamdulillah pendidikan anak itu dalam Islam lengkap ya. Tidak butuh kita kepada yang lain selain dari Islam. Karena alhamdulillah anak, mendidik anak menjadi anak soleh itu tujuan besar Islam. Sangat dipentingkan dalam Islam. Maka kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius memahami, kita akan dapati banyak bimbingan tersebut. Contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk menyuruh anak melaksanakan sholat, disebutkan dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Ini maksudnya kita sudah bisa merintah kepada mereka untuk melaksanakan agama Islam dengan lebih serius di umur 7 tahun. Sebelumnya kita perintahkan juga bisa, kan lebih bagus lagi.
0: Iya.
1: Ya. Kalau mereka tinggalkan sholat, maka pukullah di umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kata para ulama, tentu pukul di sini bukan pukul yang menyakiti. Ini pukulan pendidikan. Yang disebutkan syarat-syaratnya dalam beberapa hadis yang sahih, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh sampai membekas, apalagi melukai, mematahkan tulang. Pukulan pendidikan, tidak sampai berbekas, apalagi melukai. Ya, itu pada umur 10 tahun atau di umur yang mungkin sebelum atau sesudah itu, yang dia sudah bisa merasakan efek pendidikan dari pukulan, dari pukulan pendidikan tadi. Jadi memukul itu diperbolehkan. Meskipun dia merupakan tahap bukan yang pertama, ya, kalau mungkin sudah nakal sekali dilakukan, tapi pukulannya tadi tujuannya untuk mendidik. Pertama nasihat dulu, itu lebih utama, ya, nasihat. Atau mungkin orang tua bisa menampakkan muka tidak suka, diperbolehkan. Atau kalau dia mungkin menegur dengan marah, dia berusaha untuk menguasai dirinya, karena kemarahan kan dari syaitan. Tidak boleh dong menguasai kita. Kita pura-pura menampakkan marah, seperti Rasulullah SAW menampakkan muka tidak suka, yang para sahabat mengetahui dari wajahnya kan. Dan tentu beliau bisa menguasai diri. Jadi menampakkan marah, anak mengetahui kita marah, padahal dia tidak marah, misalnya. Ini diperbolehkan. Atau diberikan hukuman-hukuman, misalnya kita tidak menegur dia, padahal hati kita tentu hanya memberikan pelajaran bagi dia. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang cara-cara tersebut. Kemudian tadi, menahan kemarahan penting waktu kita mempraktikkan pukulan, supaya pukulan kita tidak menyakiti. Kalau kita dalam keadaan marah, mukul bagaimana akibatnya? Akan mencelakakan anak tersebut. Makanya inilah pentingnya, saya bilang tadi, orang tuanya harus terbiasa menahan diri dulu, punya iman yang kuat dulu, ya kan? Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis sahih yang terkenal ya, riwayat Bukhari Muslim. Bukanlah orang yang kuat itu menang perkelahian, tapi yang bisa menahan menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Jadi penting supaya dia bisa menampakkan kemarahan bermanfaat bagi anaknya, tapi dia tidak dikuasai oleh syaitan sehingga melampaui batas dalam kemarahannya. Kan begitu. Nah, para kalau itu contoh-contohnya saja. Iya.
0: Dilihat juga sama anaknya ya. Oh, ternyata belajar sabar juga anaknya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kita mungkin ada yang emosi, anaknya bisa ikut juga ya,
1: ikut
0: emosi besarnya.
1: Bapak juga begitu kemarin.
0: Tapi Ustaz, mungkin yang terakhir Ustaz, kira-kira buat kita semua orang tua, doa apa Ustaz yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua untuk bisa sabar dalam diri anak, dan anak juga mendapatkan terbih yang bagus.
1: Ya, terbaik-baik usaha adalah doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di tangannya segala kebaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita dijadikan sebagai sebab kebaikan, penyejuk hati, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, doa dari hamba-hambanya yang soleh ya, kita ucapkan sekaligus sebagai penutup dari nasihat ini ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami ya, anugerahkanlah untuk kami pada diri istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai mereka menjadi sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penghibur jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai panutan dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sebaik-baik doa yang kita ucapkan karena bersumber dari Al-Qur'an dan diucapkan oleh orang-orang yang soleh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kebaikan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ikhwatan iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Pembahasan kita sebagaimana telah disampaikan atau disebutkan sebelumnya adalah tentang adab-adab bertetangga. Nah, adab dan akhlak di dalam kita bertetangga. Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari. Nah, penulis dari artikel ini adalah Ustaz Julian Purnama hafizahullahu taala, yakni tentang adab dan akhlak di dalam bertetangga yang dinukil atau kami ambil dari website muslim.or.id. Nah, ya ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, Islam adalah agama rahmatan yang penuh dengan kasih sayang. Dan hidup rukun dalam bertetangga adalah moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Nah, kita masuk pembahasan, dan ini pembahasan pertama adalah tentang batasan di dalam bertetangga. Nah, siapakah tetangga kita? Nah, siapakah yang tergolong dari tetangga kita? Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari di gelombang 95.1 FM. Siapakah yang termasuk atau tergolong dalam tetangga kita dan apa batasannya? Karena disebutkan besarnya hak tetangga bagi seorang muslim dan adanya hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah, para ulama sampai-sampai membahas mengenai tentang batasan-batasan ini, yakni batasan tentang bertetangga. Nah, para ulama berselisih pendapat, mereka khilaf dalam banyak pendapat tentang mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya tetangga adalah orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Ini definisi yang masuk kategori tetangga. Ya, tetangga kita, ikhwatul iman. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang termasuk dari tetangga kita itu adalah yakni orang-orang yang sholat subuh bersamamu. Sebagian lagi para ulama mengatakan bahwa termasuk dari golongan tetangga kita itu adalah yakni 40 rumah. Mereka ya menyebutkan standar yakni 40 rumah dari setiap sisi tempat tinggal kita. Dan sebagian para ulama lagi mengatakan bahwa 40 rumah yang berada di daerah di tempat tinggalmu. Nah, yakni yang pertama 10 rumah dari tiap sisi, dan beberapa pendapat lainnya sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Ibn Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari. Nah, akan tetapi ikhwatul iman, di sini disebutkan pendapat-pendapat tersebut dibangun atas riwayat-riwayat yang lemah. Nah, disebutkan dari beberapa pendapat yang telah disebutkan atau disampaikan tadi, ya, pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat lemah. Oleh karena itulah ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya semua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai batasan tetangga adalah lemah yang tidak ada sisi kesahihannya. Maka secara zahir pembatasan yang benar adalah sesuai dengan uruf, yang ini dikembalikan kepada kebiasaan dari suatu daerah tertentu atau daerah setempat. Nah, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi al-urfu haddu ma lam yuhaddidu bihi asy-syar'u, bahwa adat kebiasaan adalah pembatas bagi hal-hal yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga yang tergolong tetangga bagi kita adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan setempat dianggap sebagai tetangga kita. Nah, jadi dikembalikan kepada urfnya ikhwatul iman, bahwasanya yang tergolong tetangga kita itu adalah setiap orang yang menurut adat kebiasaan di suatu tempat dianggap sebagai tetangga kita. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan tentang kedudukan tetangga bagi seorang muslim. Tentu hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia, sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi keimanan. Rasulullah SAW beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan. sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya, Ma jazali Jibril yu'sini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril, kata Rasulullah SAW, senantiasa menasihatiku terhadap tetangga, ya, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya dalam hadis tersebut bukan berarti dalam hadis tersebut itu Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, bahwa beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga juga mendapatkan warisan. Nah, inilah yang menunjukkan betapa ditekankannya wasiat, ya, Jibril alaihi salam terhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian anjuran berbuat baik kepada tetangga. Mengapa ikhwatul iman kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim. Islam, ya, dalam agama Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Nah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asari ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini ayat yang ke-36, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullah, tetangga yang lebih dekat tempatnya lebih besar haknya. Jadi tetangga yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya itu lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seorang memperebut hubungannya, ya, mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, berlemah lembut terhadap mereka dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Kata Rasulullah SAW, sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah, kata Rasulullah, adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya yang lain. Jadi khotbah iman pemerhati Raja Kendari jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan sangat ditekankan penerapannya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ancaman atas sikap buruk kepada tetangga. Di samping anjuran ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, dalam syariat agama Islam juga mengabarkan kepada kita tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangganya. Bahkan Rasulullah SAW menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, demi Allah, tidaklah beriman, kata Rasulullah SAW sampai 3 kali. Ada yang bertanya, sahabat mengatakan, siapa itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, yakni orang yang tetangganya tidak aman dari bawa'iknya atau tidak aman dari kejahatannya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nah, berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan dalam hadis tersebut bahwa baik di sini dalam hadis tersebut, yakni adalah maksudnya culas, yakni suka culas, khianat, zalim dan jahat terhadap tetangganya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka ia bukanlah seorang mukmin, yakni bukanlah seorang yang beriman kepada Allah. Dan jika itu sudah dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan di dalam hadis ini juga merupakan dalil tentang larangan untuk berbuat jahat terhadap tetangga, baik dengan perkataan atau perbuatan. Dalam bentuk perkataan, contohnya adalah tetangga mendengar hal-hal yang membuatnya terganggu dan resah. Beliau juga rahimahullah mengatakan, jadi haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukanlah dikatakan sebagai seorang yang mukmin atau beriman kepada Allah. Dalam artian bahwasanya ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifatnya orang mukmin dalam masalah memuliakan tetangganya. Nah, berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan disebutkan di Khotbah Liman, mengganggu tetangga termasuk dari perbuatan dosa besar, karena pelakunya diancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah, si fulana sering salat malam dan puasa, akan tetapi di lain hal lisannya pernah menyakiti tetangganya." Maka mendengar ucapan tersebut, Rasulullah bersabda, "Tidak ada kebaikan pada orang tersebut dan ia akan berada dalam neraka." Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan dinilai as-sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Sahih Adabil Mufrad. Nah, kemudian di khotbah Imam Al-Mahdi juga dari sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan poin tentang mengganggu tetangga. Dalam kitabnya yang ini kitab Al-Kabair, kitab yang di sekarang atau ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kitab Al-Kabair atau kitab tentang isi yakni dosa-dosa besar, kumpulan tentang dosa-dosa besar. Disebutkan Al-Mu'ali Al-Qari menjelaskan mengapa wanita tersebut dikatakan masuk ke dalam neraka, disebabkan ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberi gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Nah, ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman pemerhati rujukan dari bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga. Tentu semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang sepantasnya diberikan kepada tetangga kita. Di antaranya adalah seperti misalnya bersedekah kepada tetangga kita jika mereka membutuhkannya. Bahkan dianjurkan pun kita untuk bersedekah kepada tetangga ini, ya, walaupun tetangga kita misalkan tidak membutuhkan. Apabila kita merasa bahwa dia orang yang membutuhkan, ya, maka kita ditekankan untuk bersedekah kepada tetangga kita tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Rasulullah, bukanlah seorang mukmin orang yang beriman kepada Allah, yakni orang-orang yang kenyang perutnya sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, hadis yang lain, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagainya kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberikan salam, menjenguknya ketika sakit, ini adalah bentuk dari muamalah kita kepada tetangga kita. Nah, ya, memberikan salam kepada mereka misalnya kita ketemu di jalan, atau menjenguk mereka ketika ada misalkan keluarga dari mereka yang sakit, ya, membantu mereka misalnya dalam misalnya sedang mendapatkan kesulitan, kemudian juga berkata yang lemah lembut terhadap mereka, bermuka cerah di hadapan mereka, menasihatinya di dalam kebenaran dan yang lainnya. Nah, kemudian ikhwatul iman, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi disebutkan tentang anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga. Disebutkan dalam ayat tersebut ada dua jenis tetangga, yakni tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dari dua jenis tetangga ini sebagaimana Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya, ya, tetangga yang dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan tetangga yang jauh itu adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Inilah maksudnya ikhwatul iman. Kemudian juga beliau menjelaskan dari Abu Ishaq meriwayatkan dari Nauf Al-Bikali bahwa tetangga yang dekat itu adalah Muslim dan tetangga yang jauh itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ikhwatul iman pemerhati rujukan dari anjuran berbuat baik kepada tetangga serta berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut dengan tetangga sebagaimanapun keadaannya. Sebagaimanapun keadaannya. Disebutkan ikhwatul iman pemerhati rujukan dari Ya. Para ulama kita terdahulu, para salaful salih, orang-orang yang saleh terdahulu, dikisahkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita, yakni kepada orang Yahudi. Kemudian pemuda ini mengatakan, apa? Engkau hadiahkan kepada kita, tetangga kita yang orang Yahudi. Aku mendengar kata Rasulullah SAW, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat warisan. Nah, dari sini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Albab Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itulah ikhwatul iman pemahaman terjakan dari para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa tetangga itu dibagi menjadi tiga macam. Ya, para ulama rahimahullah membedakan atau membagi tetangga itu menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak di sini, ikhwatul iman. Yang pertama adalah hak bertetangga, kemudian hak kekerabatan, dan yang ketiga adalah hak sesama kaum muslim. Kemudian jenis yang kedua adalah tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ya, maka ia memiliki dua hak. Ya, memiliki dua hak. Disebutkan tadi tetangga kita yang memiliki kekerabatan dengan kita, dia memiliki tiga hak. Kalau tidak memiliki kekerabatan dengan kita, maka dia memiliki dua hak. Yang pertama adalah hak bertetangga, dan yang kedua adalah hak sesama kaum muslimin. Nah, kemudian jenis yang ketiga inilah tetangga dari kalangan non muslim. Ya, maka di sini hanya memiliki satu hak. Ya, mereka hanya memiliki satu hak kepada kita, yakni hak bertetangga. Nah, jadi jangan salah ya kekuatan, karena misalnya berbeda agama dengan kita, ya, maka mereka tidak memiliki hak terhadap kita. Ya, salah ikhwatul iman, keliru dalam hal ini. Ya, walaupun mereka non muslim, maka dalam Islam disyariatkan kita untuk tetap memiliki atau memberikan haknya. Nah, disebutkan sini hanya satu haknya ikhwatul iman, yaitu hak bertetangga. Nah, jadi dengan demikian ikhwatul iman, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan di sisi lain, walaupun tetangga kita itu misalnya non muslim, maka ia juga tetap memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagian muslim kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga yang non muslim, sebatas untuk memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepada mereka, agamanya, dan kekufuran yang mereka anut. Maka ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, inilah pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam tentang adab dan akhlak di dalam bertetangga, yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadikan jalan hidayah bagi misalnya tetangga kita yang non muslim untuk masuk dan memeluk agama Islam. Nah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya. Ya, kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat asar, maka kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya. Kewajiban untuk melakukan ibadah yang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita selama di dunia untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, bahkan meninggalkan dosa juga bisa bernilai ibadah. Ya, karena ibadah itu bisa juga dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Jadi menuntut ilmu merupakan ibadah. Hadir di majelis ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang Allah sangat cintai. Bahkan kita menempuh perjalanan untuk datang ke majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Semua orang ingin masuk sorga, orang kafir pun ingin masuk sorga, tapi tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Yang kafir dipastikan tidak akan mungkin bisa masuk sorga, karena Allah haramkan mereka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Allah jelaskan di surah Al-Maidah bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Adapun bagi kaum muslimin, mereka terbagi dua. Ada kaum muslimin yang dimudahkan menuju ke sorga langsung. Ada juga kaum muslimin yang mereka ternyata memiliki banyak dosa dan Allah belum berkehendak untuk memberikan ampunan, sehingga mereka merasakan terlebih dahulu siksa kubur. Lalu juga mereka merasakan terlebih dahulu siksa neraka. Sekian lama mereka dicuci dosanya, diberikan hukuman dan balasan akibat kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Setelah itu pada akhirnya seluruh kaum muslimin akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tentunya yang kita inginkan adalah kita tidak ingin mampir ke neraka meskipun cuma setengah detik. Kita ingin dimudahkan, dimudahkan dan dimudahkan langsung menuju ke surga. Tapi ternyata, jamaah sekalian, ternyata surga itu tidak mudah. Meskipun akan dimudahkan, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang tertentu yang dimudahkan langsung menuju ke sorga, tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada persyaratan. Jika persyaratan ini dipenuhi, maka mereka pun dimudahkan untuk menuju sorga langsung tanpa mampir ke neraka. Tapi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka mereka tidak bisa mudah langsung ke sorga. Syaratnya harus beriman dan beramal saleh, harus melakukan berbagai macam cara selama di dunia ini. Bentuk perjuangan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan, capek, letih, lelah untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan ujungnya adalah bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti selamat, pasti bahagia. Capek, letih, lelah ya, mencapekkan waktu kita, tenaga, pikiran, akal, dan lain-lain. Maka ini semuanya akan berujung target kita tertinggi, terbesar, dan teratas selama di dunia, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan di akhirat target kita tertinggi, terbesar dan teratas ingin bisa masuk ke dalam surga. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man khaufa adlaja wa man adlaja balaghal manzilah ala inna silatallahi waliyah ala inna silatallahi aljannah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa man khafa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah maka pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan di surga nanti. Man khafa adlaja, barang siapa yang takut kepada Allah pasti dibuktikan dia bersungguh-sungguh mempersiapkan iman dan amal soleh yang benar, amal soleh yang banyak. Wa man adlaja balagal manzila, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh selama di dunia berjihad dia dengan dirinya, waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, maka dia akan sampai ke tujuan dengan diberikan kemudahan-kemudahan sampai ke sorga. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang dagangan Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah sorga. Barang dagangan Allah yang Allah tawarkan kepada kita ini sebagai hambanya, yaitu sorga yang tidak diberikan kepada sembarang orang, dan itu hanya bisa didapatkan dengan kondisi orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar, dan dia bersungguh-sungguh mati-matian dan habis-habisan capek letih lelah selama di dunia mempersiapkan bekal, bisa memperbanyak ibadah dan bisa meminimalisir tingkat dosa. Allah tidak butuh kepada hambanya. Dia kafir semua pun Allah tidak butuh. Dia bertakwa semua pun Allah tidak butuh. Karena Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Tetapi karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah inginkan manusia itu selamat dan bahagia. Jadi tema yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah mahalnya sorga Allah dengan keringat, darah, dan air mata. Sorga Allah itu mahal, kata Rasulullah, dan itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, bersantai-santai, dan bermain-main. Sorga Allah itu hanya bisa dimiliki oleh seorang hamba ketika mereka berjuang dengan keringat, darah, dan air mata. Kita akan lihat nanti beberapa dalilnya, bagaimana Allah dan Nabi SAW menginformasikan kepada kita, orang-orang terdahulu atau orang-orang di zaman sekarang yang sudah memenuhi persyaratan, mereka akan bisa masuk sorga. Adapun orang-orang yang tidak mau, mereka enggan, mereka tidak memenuhi persyaratan, ya tentunya mereka sulit untuk bisa masuk sorga langsung, meskipun dia muslim, matinya muslim. Tapi dengan banyaknya dosa yang dimiliki, maka peluang besar dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi jemaah sekalian, sorga itu barang dagangan Allah yang mahal, tetapi orang miskin bisa membelinya. Meskipun sorga itu barang dagangan Allah yang sangat mahal, tapi orang miskin yang fakir bisa membelinya, bukan dengan uang, bukan dengan harta, tapi dengan ketakwaan. Orang yang bertakwa pasti bisa membeli sorga. Allah tawarkan kepada siapapun manusia yang bertakwa, pasti mereka mendapatkan sorga. Dan tidak mungkin diraih dengan sekedar berangan-angan. Dan sorga ini hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah, mereka beriman dan beramal saleh. Siapapun yang ingin sampai ke sorga harus melakukan perjuangan, pengorbanan yang berat dan berat. Pasti berat. Karena seluruh kewajiban harus terpenuhi. Seluruh dosa harus dijauhi. Dan ini butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Dan juga dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai mati. Yang kedua, sabar menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai mati. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada silih berganti sampai datangnya kematian kita. Ya, jadi sorga itu mahal, maka tidak bisa didapatkan dengan upaya yang lemah, semangat yang lemah, dan ala kadarnya. Ala kadarnya ibadah kita ini, ala kadarnya secukupnya, tidak begitu banyak. Ngaji kita juga ala kadarnya, enggak begitu semangat. Tapi untuk dunia mati-matian. Untuk akhirat cuma sisa waktu, sisa tenaga, sisa harta. Bagaimana orang bisa seperti ini masuk surga secara langsung dan dimudahkan? Tidak bisa, jemaah sekalian. Karena Allah katakan surga itu hanya bisa diraih oleh orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang pasti dia berkorban hidup dan kehidupannya selama di dunia. Pasti bertauhid, beriman, berilmu, dan beramal. Pasti dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa jadi mungkin ada di antara kaum muslimin yang berjihad, berperang. Dengan darah dia, dia bisa mendapatkan surga. Tapi mungkin ada di antara kita yang tidak bisa berperang jihad fisabilillah dengan mengorbankan jiwa kita, tapi kita bisa mengorbankan yang lain. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, harta, capek, letih, lelah yang kita korbankan demi untuk mendapatkan surga dari Allah tabaraka wa taala. Innallaha hastara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman ini. Allah beli jiwa mereka, nyawa mereka, diri mereka. Allah membeli harta mereka agar nanti mereka mendapatkan surga. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, tapi Allah juga yang membeli. Seakan-akan kita ini, ya, ada sesuatu yang bermanfaat untuk Allah. Padahal tidak ada manfaat. Cuma di sini Allah tawarkan. Siapa yang mau membeli sorga? Siapa yang mau membeli sorga? Sesungguhnya Allah membeli. Ayo, ini sorga. Siapa yang mau beli? Allah menawarkan kepada orang-orang beriman. Selama di dunia, hendaknya kalian beribadah. Allah menawarkan kepada orang-orang beriman terutama. Sesungguhnya Allah membeli pada diri orang-orang beriman, jiwa mereka, diri mereka, harta mereka, agar bisa mereka mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtulun wa yuqtalun. Mereka berjihad di fi sabilillah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Allah beli. Masya Allah. Penawaran yang luar biasa ini. Bukan dunia dan isinya, itu enggak ada artinya semuanya. Dibandingkan sorga yang luar biasa. Jauh. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah diangan-angankan oleh hati, tidak pernah didengar oleh telinga, semuanya berbeda dan sangat luar biasa kenikmatan di sana. Jadi Allah menawarkan, siapa yang mau beli ini? Ternyata Allah mengatakan innallaha hastara minal mu'minin. Ya. Ternyata Allah membeli dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman menjual dirinya, menjual nyawanya, menjual hartanya, menjual waktu, tenaga, fikiran, capek, letih, lelahnya untuk bisa mendapatkan sorga. Dan mereka akhirnya dengan izin Allah terpilih untuk bisa mendapatkan itu. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa minan nasi mayashri nafsahu batigha mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara manusia ini, kata Allah, orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita mengorbankan diri kita. Tapi cuma waktu saja sebetulnya. Kita duduk sebentar, gak lama kan. Cuma satu jam lewat sedikit. Tapi ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya. Begitu besar pengorbanan. Dirinya dia korbankan. Jiwanya, nyawanya dia korbankan. Gak masalah. Karena dunia kecil. Dunia tidak ada di hatinya. Itu kuncinya untuk kita bisa merasakan bagaimana besarnya nikmat yang ada di akhirat. Mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, dia bisa istiqomah. Mengecilkan dunia, membesarkan Allah, dia mampu bertakwa. Tapi selama dunia masih besar di hati kita, menjadi tujuan dan ambisi, enggak bisa istiqomah, enggak bisa menjadi orang bertakwa. Jadi mahalnya sorga itu bisa diraih dengan keringat dan

darah dan air mata. Begitu besar perjuangan hamba tersebut sehingga akhirnya Allah berikan kepada mereka surga yang merupakan kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Sekarang kita akan posting artikel. Sebagaimana biasa kalau kajian dengan saya di sini selalu ada artikel ya. Dan artikel itu akan diposting di Telegram saya. Silakan ikhwan dan akhwat untuk melihat postingan di Telegram ya, bukan Instagram tapi Telegram. Telegram Najmi Umar Bakar. Ya, baru saja saya posting, bisa dilihat postingannya tentang materi kita, ringkasannya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ya. Sudah dapat? Ya, mari kita lihat beberapa contoh dalil keterangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Lihat di Telegram Najmi Umar Bakar postingan sekarang ya. Mahalnya sorga dengan keringat, darah dan air mata. Tidak. Jangan sekali-kali membandingkan dengan dunia dan isinya. Semuanya tidak mungkin. Karena dunia itu hina dan akan binasa dan akan dihancurkan semuanya. Ya. Di sini kita lihat yang pertama, Rasulullah SAW bersabda bahwa man khaufa adlaja, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang takut kepada Allah akan keselamatan dirinya, ya dia takut kepada Allah, maka dia akan bersegera untuk melaksanakan amal-amal soleh. Dia bersegera untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Dan barang siapa yang bersegera, maka dia pun akan sampai ke tujuan. Tujuannya dari amal soleh itu, dari tauhidnya, dari imannya adalah tujuan terakhir. Itu tujuan terbesar, yaitu mendapatkan sorga. Maka ketahuilah kata Rasulullah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah sorga. Mahal sekali barang ini. Tapi Allah menawarkan, siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Orang berbondong-bondong ke mall, orang berbondong-bondong ke pasar, bahkan ngantri begitu panjangnya membeli kue, roti, coklat. Ya Allah. Tapi tidak sebagaimana orang berbondong-bondong semangat luar biasa untuk membeli barang dagangan Allah berupa surga. Banyak manusia tidak mau membeli ini. Padahal itu kehidupan yang luar biasa. Kekal abadi selama-lamanya. Dan penawaran Allah ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Nah kita lihat di sini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Taubah. Ayat ke-111. Sesungguhnya Allah membeli. Orang mukmin menjual, Allah membeli. Seakan-akan terjadi jual beli di sini. Allah membeli dari orang-orang mukmin pada diri maupun harta mereka, diri mereka, harta mereka, capek letih mereka, jiwa mereka, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ya, dengan memberikan surga untuk mereka. Dibeli sama Allah. Orang beriman, mereka menjual, Allah membeli. Dan diberikan kompensasinya berupa surga. Di mana mereka berperang di jalan Allah hingga mereka membunuh atau terbunuh. Mungkin level seperti ini kita tidak mendapatinya. Karena kita tinggal di Indonesia, kita tidak sedang berjihad di medan perang. Mungkin saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka berperang melawan Zionis Yahudi, insya Allah mereka mendapatkan ini. Atau di tempat-tempat yang lain, mereka berperang jihad fisabilillah. Mungkin mereka membunuh orang kafir atau terbunuh oleh orang kafir. Maka Allah beli itu, perniagaan yang sukses beruntung selama-lamanya. Mereka jual nyawanya, mereka jual dirinya. Yang memang dengan cara seperti itu nanti Allah akan beli dan Allah berikan kompensasi berupa surga. Ya subhanallah. Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Allah yang berikutnya. Firman Allah tentang orang-orang yang mengira bahwa mereka masuk surga itu dengan mudah, padahal tidak semudah yang dibayangkan. Di sini kita lihat surah Ali Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja dengan mudahnya? Oh, saya sudah salat malam tahajud, Pak Ustaz. Saya sudah puasa Senin Kamis. Saya baca Quran, saya taklim.

segala macam. Jangan ujub dulu, jangan berbangga dulu. Meskipun mungkin amal ibadah kita banyak, tapi kan kita tidak tahu diterima atau tidak. Kalaupun diterima, dosa kita juga sangat banyak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Sedangkan Allah melihat bahwa belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang bersabar. Walamma ya'amilallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Belum nyata bagi Allah. Kamu akan masuk surga. Iya. Kalau begitu, buktikan. Kamu berjihad. Buktikan kamu sabar selama hidup di dunia. Berjihad bukan medan perang, karena kita sedang tidak sedang berang dengan orang kafir di negeri kita. Tapi berjihad dengan jihad yang lain. Waktu, tenaga, pikiran, capek, letih, lelah kita. Untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal abadi itu. Buktikan kalau kita berjihad. Enggak masalah. Orang yang bertakwa itu pasti capek. Kalau kita cuma berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai. Di mall kita bisa lama-lama ya, berjam-jam untuk ngobrol. Di kafe-kafe, ikhwan barangkali ngobrol panjang lebarnya, tidak ada manfaatnya. Tapi untuk ibadah, untuk kajian, berat sekali. Makanya di pasar lebih ramai dibandingkan di masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Betul enggak? Di pasar selalu lebih ramai dibandingkan masjid. Meskipun masjidnya ada di pasar. Karena memang untuk menuju surga, enggak gampang, enggak semua orang mau untuk berusaha. Allah katakan jihad, jihad dan jihad dan bersabar. Bersabar dalam tiga hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Maka kita harus bersabar. Dan bahkan Allah katakan di sini, wajahidu fillahi haqqo jihadih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Sama seperti ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi Allah inginkan kita tuh berjihad dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, enggak main-main. Kadang-kadang kita ngaji, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak, enggak. Allah katakan dengan sebenar-benarnya jihad, sebenar-benarnya bertakwa untuk bisa mendapatkan surga. Tapi kalau kita lebih banyak waktu untuk bermain-main, berhura-hura, habis waktu untuk hal yang sia-sia, apalagi perkara yang haram, bagaimana bisa selamat untuk langsung ya? Kita bicara langsung masuk surga ini. Perlu ada perjuangan. Kalau orang yang bertakwa, yang betul-betul ingin surga, dia bertakwa, pasti dia orang yang termasuk pelit dengan waktu. Bakhil, kedekut, koret, kikir dengan waktu. Itu orang bertakwa. Salah satu tanda-tanda bahwa orang itu sudah bertakwa, orang itu takut kepada Allah, orang itu menginginkan sorga, diantaranya dia pelit dengan waktu. Dia akan berjihad, dia gunakan seluruh waktunya untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Setiap detik itu semuanya bernilai di sisi Allah. Pagi, siang, sore, malam, semuanya bernilai. Ada tambahan-tambahan yang selalu dia hisab, yang selalu dia perhitungkan. Masya Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa dan kurang ya semangat dia untuk mendapatkan surga, maka pasti kelihatan sekali dia orang bukan orang bertakwa, yaitu kelihatan bahwa dia akan menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat selama hidup di dunia. Maka lihat di sini kembali lagi, Allah katakan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Enggak bisa kamu dengan berleha-leha udah cukup 5 waktu. Enggak bisa. Cuman puasa Ramadan enggak bisa. Dosa kita banyak. Masuk surga bukan karena amal kita. Masuk surga karena dengan rahmat Allah kan. Semua manusia masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal yang dia lakukan. Karena amalnya sedikit, dosanya banyak. Yang sedikit ini pun banyak riaknya, ujubnya, sombongnya, ingin dunianya, pengen dipuji, pamer dan lain-lain. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah. Dengan rahmat Allah lah Allah memilih siapa di antara hamba-hambanya yang layak untuk masuk ke dalam surga. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang berjuang, berjihad, berkorban, bersabar selama hidup di dunia. Mereka lah orang yang bertakwa. Dan tentunya bertakwanya kita tidak bisa sebagaimana Rasul dan para sahabat. Cuma Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita, ikhtiar kita, mati-matian dan habis-habisan untuk bisa mempersiapkan bekal.
Nah itu. Jadi surga itu mahal ya. Bukan barang murah ini. Dengan hanya sedikit amal, langsung pede banget ya. Ya jelas lah surga. Saya kan guru, saya kan ustaz, saya kan kiai. Saya punya ribuan santri. Saya pimpinan pondok pesantren. Belum. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa memastikan. Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang sudah jelas surganya. Jelas bertakwanya. Diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Allah mencintai. Allah memberkahi. Allah merahmati. Allah menerima taubat mereka. Tapi coba lihat pengorbanan mereka. Lihat perjuangan mereka. Lihat kesabaran mereka. Luar biasa. Kita kan bukan seperti mereka. Lalu kita ingin memastikan bahwa kita sudah pasti surganya. Dengan modal yang sangat sedikit. Membeli barang yang sangat mahal. Barang dagangan Allah itu surga. Kita beli dengan harga yang sedikit. Enggak laku. Ya, coba kita baca lagi. Allah kembali menginformasikan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Apakah kamu mengira bahwa kamu itu dengan mudahnya masuk surga begitu saja? Dengan amal yang sedikit, dosa yang sangat banyak, berbangga-bangga dengan amal, berbangga-bangga dengan yang sedikit ini, padahal itu belum tentu juga diterima, dosa begitu banyak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan dan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, yang mereka juga diuji, dicoba dengan berbagai macam ujian. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka tertimpa kemelaratan, penderitaan, kemiskinan, kesusahan dan diguncang dengan begitu banyak guncangan-guncangan yang luar biasa. Itu orang terdahulu. Dan kemudian Rasul dan para sahabat pun juga diguncang dengan begitu banyak ujian sehingga Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, "Kapan ya datang pertolongan Allah? Kapan ya datang pertolongan Allah?" Bukan mereka tidak yakin, tapi mereka menunggu-nunggu, "Kapan datang pertolongan Allah?" Maka Allah mengingatkan, "Ala in nasrullahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Sabar kalian, sabar kata Allah. Bayangkan jemaah sekalian, ini Rasulullah ini dan para sahabat yang sudah levelnya luar biasa, diakui turun ayat tentang mereka. Allah mencintai, Allah meridhoi, Allah begitu banyak sekali ayat tentang mereka. Tapi lihat cobaan yang mereka dapatkan. Untuk mendapatkan surga yang mahal, mereka perjuangannya luar biasa. Berdarah-darah, berkeringat-keringat, panas yang luar biasa. Perang Badar. Di tahun kedua Hijriah, perang yang pertama kali. Ketika sedang berpuasa, haus, lapar, harus berperang untuk bisa mendapatkan surga. Coba lihat. Dan Rasul mengatakan kepada mereka, ya, berperanglah kalian menuju surganya Allah. Ketika pasukan orang-orang musyrikin di perang Badar itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, Rasul memberikan instruksi. Berdirilah kalian. Qumu ilallah. Ila jannah. Berdirilah kalian. Perangi orang-orang musyrik untuk bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Setelah itu para sahabat pun langsung maju mereka ke depan. Jumlah mereka cuma 300-an. Orang-orang kafir Quraisy 1000. Jauh. Senjata juga tidak secanggih mereka. Tapi lihat keberanian, keikhlasan untuk bisa mendapatkan surga dengan izin Allah. Bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak dan peralatan militernya lebih canggih dibandingkan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka berlomba-lomba dengan semangatnya, dengan keberaniannya, dengan keikhlasannya. Allah berikan keberkahan untuk bisa mendapatkan surga. Enggak masalah. Saya terbunuh atau saya membunuh. Enggak masalah. Orang seperti ini ditakuti semua orang kafir. Ini orang-orang ini enggak peduli dia. Dia membunuh atau terbunuh. Silakan. Yang mana yang Allah inginkan? Terbunuh enggak masalah. Kalaupun tidak terbunuh, tidak masalah. Bisa membunuh orang lain. Yang seperti ini, mana bisa dilawan oleh orang kafir manapun. Kalau memang sikapnya seperti itu ya. Dia beribadah, jelas. Mendekatkan diri kepada Allah, jelas.
Beriman, beramal soleh jelas. Ketika berperangnya tidak lagi menginginkan dunia, hanya sorga, sorga dan sorga, hanya menginginkan rahmat Allah, ampunan Allah dan ridho Allah. Siapa yang bisa mengalahkan orang seperti ini? Makanya para sahabat selalu memenangkan peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat di sini bagaimana ya, malu kita ini. Rasulullah saja sudah jelas takwanya, jelas ibadahnya, para sahabat juga begitu banyak ayat tentang mereka, tapi mereka berjuangnya, berkorbannya, sabarnya luar biasa. Menghadapi ujian yang silih berganti terus datang, tidak pernah berhenti. Kita baru berhijrah nih, baru bertaubat, baru ngaji. Ya, anggapan kita nih, kalau kita sudah berhijrah, meninggalkan pekerjaan yang haram, sudah berhijrah, meninggalkan pemahaman yang salah, gak sesuai Quran dan Sunnah, maka tenang hidup kita. Gak bisa, justru ketika berhijrah, maka akan ada ujian. Dan ujiannya sebagai caranya Allah untuk menguji kita, keimanan kita. Ahasiban nas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, kami sudah berhijrah, kami sudah bertaubat, kami sudah ngaji, kami sudah beribadah, lalu dibiarkan begitu saja tanpa mereka diuji? Ketahuilah kata Allah, mereka akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Mereka akan diuji, kata Allah. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita pun juga diuji mereka semuanya. Nabinya, umatnya semua diuji. Begitu juga dengan umat Nabi terakhir. Mereka akan diuji semua. Ketika mereka berani mengatakan, saya sudah beriman, saya sudah beribadah. Siap-siap ada ujian. Untuk membuktikan iman mereka benar atau dusta. Mahal ya surga itu. Allah perlu menguji kita ini. Ya, kita tentunya berharap Allah tidak memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Dan ternyata Allah membenarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cuma kadang-kadang kita ketika menghadapi ujian, mungkin harta diambil orang, mungkin sakit, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, macam-macam permasalahan begitu banyaknya, lalu kita kurang sabar untuk menunggu datangnya pertolongan dari Allah. Padahal ujian yang Allah berikan kepada kita enggak seberat Rasulullah dan para sahabat, enggak seberat orang-orang lain kaum muslimin yang ada di tempat-tempat lain. Tapi kita enggak sabaran. Sedangkan yang Allah berikan ujian itu supaya Allah melihat siapa yang teguh pendirian istiqomah dengan tauhidnya dan masih percaya yakin kepada Allah. Siapa yang seuzon, berprasangka kepada Allah. Akhirnya gak mau ibadah lagi. Ah, percuma saya menjadi muslim. Percuma saya bertaubat. Ternyata miskin-miskin juga. Percuma saya ngikutin dakwah sunnah ini. Ternyata susah-susah juga. Loh, kenapa? Apakah mengikuti kajian sunnah menjadikan harus kaya? Ya enggak lah. Kita ibadah bukan untuk kaya. Kita ibadah bukan untuk dipastikan orang itu harus kaya. Mengikuti dakwah sunnah, kajian sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat, maka lepas urusan, maka semuanya enak. Enggak. Konsekuensinya justru semakin benar, maka semakin besar ujian. Di sini kita lihat, begitu banyak ayatnya hanya perwakilan ya. Bagaimana Allah menjelaskan bahwa kamu akan dilihat siapa yang betul-betul berjihad, siapa orang-orang yang sabar. Umat-umat terdahulu juga mendapatkan ujian. Kamu pun akan seperti itu. Karena sorga itu mahal. Jangan kita gambarkan sorga seperti rumah kita, mobil kita, tempat kita, negeri kita, dunia kita. Tidak, semuanya berbeda. Tidak ada yang bisa sama dengan sorga itu. Orang-orang berkorban dengan keringatnya, darah dan air mata dan lain-lain. Subhanallah. Lihat bagaimana ya, Rasul mengatakan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kalian, ada di antara mereka yang digergaji. Digergaji di tengah-tengah kepalanya ini hingga terbelah sampai kedua kakinya. Digergaji untuk bisa mempertahankan agamanya. Mereka disuruh murtad, tidak mau. Mereka dibunuh, ditembuskan tombak ke kemaluannya. Sampai mati itu orang. Luar biasa. Kok bisa teguh begitu? Kenapa? Karena mereka pikir ya gak apa-apalah mati. Dengan cara bagaimanapun yang Allah memang sudah takdirkan. Yang penting nanti di sana selamat, bahagia, dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Lihat bagaimana Yasir dan istrinya, Sumayyah, ketika tidak mau ya untuk disuruh untuk murtad dan menyembah berhala. Tidak mau.
apa setelah itu? Dibunuh, disiksa, diteror, diintimidasi. Di kota Mekah pada waktu itu 13 tahun loh. 3 tahun diboikot. Berat sekali penderitaan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Tapi mereka bertahan. Dan Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian. Di antara mereka itu ada yang digergaji di tengah-tengah kepalanya hingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun hal itu tidak menjadikan mereka keluar dari agamanya. Ada juga di antara mereka yang ya, yang disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulang. Disisir dengan sisir besi sampai terpisah daging dan tulang. Tapi hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agamanya. Subhanallah. Kenapa? Kenapa orang itu bisa teguh begitu ya? Kalau kita kan dapat ujian dikit aja udah langsung futur, turun iman. Kemana antum, mana udah gak ngaji lagi sekarang dia. Afan Ustaz lagi futur nih, lagi lemah iman, ya lagi gak semangat. Baru sedikit ujiannya. Surga tuh mahal. Untuk mendapatkan surga, Allah berikan ujian yang berkali-kali, bertubi-tubi. Bukan kita sombong, bukan. Kita pun minta dimudahkan, minta diringankan. Tapi memang sudah begitu takdirnya. Allah sudah takdirkan kepada seluruh orang beriman, kalau pengen surga, harus ada ketaatan, harus ada keimanan, harus ada tauhid, harus ada amal soleh. Ketika itu ada perjuangan, pengorbanan, apapun yang dia perjuangkan, dia korbankan, dan ada kesabaran. Tiga itu, perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Berat memang, tapi jadi mudah. Kenapa? Karena kita tidak ada dunia di hati. Sahabat itu kan begitu. Mereka rela untuk menyerahkan hartanya demi bisa berhijrah ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Begitu banyak sahabat yang mereka meninggalkan rumahnya, hartanya, keluarganya, ya, hewan tunggangannya, segala macam di kota Mekah pada waktu itu. Mereka datang ke kota Madinah dengan berbekal baju yang ada di badannya. Semua mereka tinggalkan sebagai persyaratan. Karena orang Quraisy kafir pada waktu itu tidak mengizinkan para sahabat untuk berangkat ke Madinah. Kecuali kalau kamu berangkat, tinggalkan semua kekayaanmu. Oh, enggak masalah. Kecil itu dunia. Enggak ada di hati kami. Di bawah telapak kaki kami itu semua dunia. Nanti bisa kami cari lagi dengan izin Allah. Yang penting kami bisa berhijrah menemui Rasulullah SAW di kota Madinah. Teguhnya luar biasa. Karena kecilnya dunia. Maka bersemangat selalu, maka besar sekali semangat dan keteguhannya, jihadnya untuk bisa meraih surga tadi. Mahalnya surga itu di ya bisa diraih dengan cara seperti itu. Ya, nauzubillah bagi orang-orang yang baru hanya diuji sedikit saja ternyata mereka sudah lemah, lalu mereka pun berpaling, akhirnya mereka bisa jadi murtad dari agamanya. Karena itulah orang-orang munafik. Wa minan nas. Ya, di antara manusia ini ada orang-orang yang beribadah kepada Allah berada di tepian. Dia ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dia di tepian tidak dengan penuh keyakinan. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Apabila mereka mendapatkan nikmat dunia, maka mereka senang. Ibadahnya pun ya semangat sekali, datang ke kajian, bangun malam, salat malam segala macam karena dunianya bagus. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi begitu Allah berikan dia ujian untuk membuktikan imannya, kira-kira dia ini buruk sangka enggak sama Allah ketika diberikan? Itu pasti ada. Ini Allah sebutkan tentang orang munafik di surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-11. Allah mengatakan wa minan nas. Di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah tapi berada di tepian tidak dengan penuh keyakinan. Kalau mereka dapat dunia banyak, maka mereka pun semangat ibadah, semangat taklim, semangat bersedekah, semangat baca Quran, dan lain-lain. Tapi begitu Allah ambil dunianya sedikit, atau diuji dengan cara-cara yang lain, mungkin dengan sakit atau apa saja, maka dia pun langsung turun iman. Kurang lagi percaya, kok begini sih? Masa saya kan Muslim, kenapa Allah tidak bantu saya? Kan saya sudah ibadah. Loh kok begini? Seharusnya kan saya hidup tenang, bahagia. Bukanlah orang yang beribadah itu lepas dari ujian. Kita tidak lagi mengalami ujian kalau kita berada di sorga. Di sorga gak ada lagi ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan, gak ada semuanya. Tapi selama masih di dunia, gak bisa lari dari ujian dan cobaan. Kesusahan, kesulitan, kebingungan, gelisah, galau, resah. Itu wajar, manusiawi. Memang Allah akan berikan itu sebagai cara untuk menguji keimanan kita. Lihat di sini bagaimana ayatnya. Ya, baca kita kembali. Ayat berikutnya, bahwa
Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah itu Maha mengetahui isi hati. Ini maksudnya diuji. Kalau Allah biarkan begitu saja kan enggak kelihatan nanti siapa yang betul-betul sabar, yang betul-betul berjuang lagi, berkorban lagi, enggak kelihatan nanti. Maka Allah berikan ujian kepada kita semua. Tapi tentunya Allah pun tahu, Maha mengetahui. Tidak mungkin ujian berat di luar kemampuan kita. Dan tidak mungkin juga ujian yang menimpa kita sebagaimana para nabi dan rasul. Enggak mungkin, karena kita bukan nabi dan rasul. Enggak mungkin juga seperti para sahabat. Ujian itu akan datang, cobaan akan datang sesuai dengan kadar agama seseorang. Allah tahu takaran yang pas untuk memberikan ujian kepada seorang hamba. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling syadid, paling keras cobaan yang didapatkan adalah untuk para nabi dan rasul. Setelah itu orang-orang kemudian, setelah itu orang-orang di bawahnya lagi. Jadi bertingkat-tingkat, tidak orang semua itu sama mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Taala. Lalu kita lanjutkan lagi Al-Baqarah 177 di bawahnya. Wasabirin fil ba's wad-dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan masa peperangan, maka mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Karena ujian mereka sukses, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang sukses dalam menjalani ujian demi ujian. Allah katakan ini, ada kesempitan, ada penderitaan, atau di masa peperangan. Bukan berarti orang kaya tidak mendapatkan ujian. Justru orang kaya itu lebih berat biasanya. Diuji dengan kenikmatan itu lebih berat dibandingkan diuji dengan kemiskinan. Sekali lagi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, kami diuji dengan kemiskinan, maka kami sabar. Tapi begitu kami diuji dengan kenikmatan, hampir-hampir kami tidak sabar. Kenapa? Karena orang yang diuji dengan berbagai macam nikmat, kemewahan, kekayaan, umumnya biasanya mereka lalai. Umumnya mereka lupa. Umumnya mereka enggak semangat untuk memperbanyak bekal untuk di akhirat. Karena merasa sudah happy dengan dunianya. Tapi yang suka datang ke majelis taklim, yang rajin ya, yang istiqomah, biasanya orang-orang yang miskin-miskin. Bukan berarti kita ingin miskin. Biasanya orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang kaya-kayanya luar biasa, pembesar-pembesar bagaimana, yang menolak dakwahnya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, selalu pembesar-pembesar orang-orang kaya yang punya jabatan, kekuatan, kekuasaan, selalu itu yang menjadi penghalang terbesar dakwahnya para nabi dan rasul. Karena itulah yang menjadi ujian yang sulit bagi mereka. Ya. Kemudian Syekh Salim Fauzan mengatakan, surga tidak didapatkan dengan kemalasan, hanya sekedar tidur-tiduran, ya, makan tidur, atau dengan santai-santai. Kata beliau, surga itu hanyalah didapatkan dengan keletihan, bersusah payah, bersusah-susah dengan melakukan berbagai amal-amal saleh. Ya, jadi surga hanya bisa diperoleh bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Yuk, sama-sama ya, kita bersungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, sungguh-sungguh untuk beribadah yang wajib maupun sunnah, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan apapun yang diharamkan dalam Islam. Allah menyebutkan, وَمَنْ أَرَوْدَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, surga, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, yaitu sorga dengan kenikmatannya, keindahannya, kelezatannya, dan dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan itu, dan dia pun seorang yang mukmin bertauhid, akidahnya benar, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang baik. Coba antum bisa lihat di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-19. Di surah Al-Isra, surah 17, ayat yang ke-19. Ya, Allah menjelaskan di sini, sungguh-sungguh, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, keselamatan di sana, kebahagiaan di sana, mereka mendapatkan surga, dimudahkan prosesnya, ya, dan mereka berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, jihad mereka di sini. Jihad bukan di medan perang, tapi jihad di medan ilmu. Jihad mereka di medan amal.
Jihad mereka di medan kebaikan. Jihad mereka di medan ketaatan, bukan di medan perang, karena situasi kita tidak sedang perang. Tapi dia bersungguh-sungguh. Allah menggunakan kalimat jihad di sini. Wa man arada akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh berjihad untuk bisa mendapatkan itu, dan dia pun memang termasuk orang mukmin sejati, orang yang bertauhid, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan usaha yang baik. Ya, jadi enggak bisa kita hanya mengharapkan amal yang kita lakukan saat sampai hari ini. Jangan kita pernah merasa cukup. Kayaknya udah nih cukup nih, karena udah amal saya udah kelebihan. Amal saya sudah stoknya udah kelebihan, over gitu ya. Enggak, kita enggak ada kelebihan amal, masih kurang. Ya, masuk surga bukan karena amal kita. Coba bandingkan dengan dosa kita. Oh, sekarang saya sudah bertobat. Iya. 20 tahun yang lalu kemana kita? 30 tahun yang lalu kemana kita? Saat ini kita sudah bertobat, sudah ngaji rajin, masya Allah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja beres. Dosa besar semua ditinggalkan, tinggal dosa kecil. Bahkan dosa kecil pun semakin diminimalisir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan sombong dulu, semua amal kita masih misteri. Yang sudah bertobat pun tidak tahu tobatnya diterima atau tidak. Yang sudah beramal pun tidak tahu amalnya diterima atau tidak. Kalau Rasulullah dan para sahabat sudah jelas turun ayat tentang mereka, Allah terima ibadah mereka. Kita kan enggak ada penjelasan dari Allah, tidak turun wahyu tentang kita. Bagaimana kita berbangga-bangga? Justru dengan berbangga-bangga itulah yang akan menjadikan orang semakin tidak semangat untuk menambah amal yang lain, ya. Coba kita lihat Allah menyatakan orang yang menginginkan sorga, sorga itu mahal. Mahalnya sorga dengan keringat basah kuyup dia, berpanas-panas, berhujan-hujan dia menempuh perjalanan dalam rangka untuk bisa menambah pahala. Dia pun berjihad berdarah-darah dan air mata, bangun di waktu malam, dia berdoa kepada Allah dalam salat tahajudnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu sorga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dengan tetesan air mata menangis dia sendirian di tengah malam. Dia mohon, perjuangan ini, perjuangan. Dia minta kepada Allah dengan air matanya. Mudah-mudahan dengan air mata ini yang penuh dengan keikhlasan, Allah menilai dia layak untuk diampuni semua dosanya. Berjuang untuk bisa mendapatkan sorga yang mahal. Barangkali perjuangan selama ini terasa sedikit, amalnya juga mungkin terasa sedikit, tapi barangkali dengan rasa takutnya kepada Allah dan harapnya yang luar biasa, ya Allah, aku mohon kepadamu sorga, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Mudahkan ya Allah diriku untuk bisa masuk ke dalam sorga. Jadikan diriku termasuk orang-orang yang selamat, bisa bahkan masuk ke surga Firdaus dan bertemu dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan Allah mengisahkan itu di surah As-Sajdah ayat ke-16. Di surah As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16 Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." As-Sajdah surah ke-32 ayat yang ke-16 Allah menginformasikan kepada kita, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Mereka bangun untuk sholat tahajud. Lihat perjuangan mereka. Lihat pengorbanan mereka. Mereka tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Tapi juga mereka ya berusaha untuk bangun malam sholat tahajud. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dan mereka berdoa kepada Allah di waktu malam itu. Dengan rasa takut dan harap. Takut dengan siksa neraka. Berharap untuk bisa mendapatkan sorga. Subhanallah. Padahal mereka tidak tahu sorga, tidak pernah melihat sorga itu. Tapi mereka tahu bahwa ya sorga itu pasti ada. Mereka yakin. Tidak seorang pun mengetahui, kata Allah, berbagai macam nikmat yang akan mereka lihat nanti, yang indah, yang nikmat dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Lihat upaya mereka itu enggak mudah, ya.
Jadi perbanyak ibadah sunnah kita jemaah sekalian ya, yang wajib pasti itu dikerjakan. Kalau wajib saja sudah ditinggalkan, apapun perkara yang wajib kerjakan untuk bisa membeli sorga. Dan kita berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah sunnah ini ya, dengan cara bagaimanapun sesuai syariat agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Meskipun capek, malam ngantuk ya, bangun malam itu aduh ngantuk sekali luar biasa. Tapi kita paksakan diri kita untuk bisa bangun, meskipun sebentar. Lakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain juga ya. Dan itu mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah pun menjadikan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bisa mendapatkan surga-Nya. Surga itu mahal, barang dagangan Allah yang tidak bisa dibeli dengan tidur-tiduran, tidur makan tidur, berleha-leha, bermain-main, berhura-hura dan lain-lain. Tapi butuh adanya perjuangan. Maka di sini saya sebutkan, ketahuilah bahwa sabar itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga dan sabar itu merupakan sebab seseorang terhindar dari neraka. Perjuangan sudah, pengorbanan sudah, dan itu butuh kesabaran. Sabar merupakan modal ya untuk bisa seseorang masuk dalam surga, terpilih mendapatkan rahmat Allah, dan sabar merupakan modal seseorang untuk bisa selamat dari neraka. Maka bersabarlah, karena dunia ini memang tempatnya ujian dan ujian. Ya. Dan bisa datang dari berbagai macam situasi dan kondisi. Ya, demikian ya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama evaluasi, introspeksi ya, tentang bagaimana apa yang telah kita lakukan ini. Karena kita yakin bahwa seluruh kaum muslimin pasti ingin masuk surga. Ternyata kata Rasulullah surga itu mahal. Dan ternyata butuh adanya ya, macam-macam hasil usaha yang kita lakukan selama di dunia agar Allah pun akhirnya, pada akhirnya memberikan keselamatan, ampunan, keberkahan, rahmat ya, atas segala macam hal yang kita butuhkan di dunia sampai ke akhirat nanti. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Artikelnya sudah saya posting tadi ya. Silakan antum, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat melihat postingannya di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Baik yang hadir di Masjid Nurul Iman ini ataupun yang ada di YouTube barangkali ya. Sama-sama coba lihat Telegram Najmi Umar Bakar tentang tema ini supaya kita bertambah ya, bertambah pemahaman kita ya, bertambah semangat kita, dan kita pun semakin istiqomah ya untuk bisa tetap beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Yang saya tulis ini cuma ringkasan sebetulnya, tapi kalau kita kasih contoh begitu banyak, terutama Rasul dan para sahabatnya sampai puluhan kali berperang. Sebetulnya jemaah sekalian, Rasul kan sudah jelas surganya. Allah paling mencintai beliau dibandingkan seluruh manusia yang lain. Dan beliau ini kekasihnya Allah, Khalilullah. Ya, diampuni semua dosa. Tanpa berperang pun Rasul bisa masuk surga. Dosa tidak ada. Dicintai, paling Allah cintai. Surga sudah jelas dijamin. Tapi tetap beliau mendapatkan ujian yang luar biasa. Dan Allah inginkan beliau buktikan perjuangan dan pengorbanannya. Padahal sudah levelnya Nabi dan Rasul. Nah, kita ini gimana? Kita bertakwa belum? Dosa pun belum jelas diampuni atau tidak? Amal pun belum jelas diterima atau tidak? Rasul saja ternyata diuji dengan begitu banyak ujian yang sudah jelas surganya. Bagaimana dengan kita? Makanya banyak-banyak kita bersabar. Dan bagaimana cara bersabar? Karena ujian begitu banyak, masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Insya Allah kita mudah sabar, mudah berjuang, mudah berkorban. Intinya di situ. Jangan letakkan dunia di hati. Cari dunia, kaya silakan. Tapi dunia tidak menjadi tujuan dan ambisi kita yang terbesar. Dunia bukan segala-galanya. Maka perjuangan untuk akhirat, pengorbanan untuk akhirat, capek letih lelah untuk akhirat, dan mampu bersabar sampai datang kematian, bisa diraih gara-gara dunia sudah tidak ada di hati. Itulah kuncinya. Rasulullah dan para sahabat bisa menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Gimana? Ada? Tidak ada pertanyaan ya? Kenapa? Karena sudah bertakwa. Gitu ya? Tidak ada pertanyaan Pak Ustadz, karena kami sudah bertakwa, sudah jelas surganya. Begitu? Tapi mungkin capek kali ya. Yang capek siapa sih? Ustadznya pengen dengar ya? Iya, barakallahu fikum. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bermanfaat ya. Dan saya minta maaf atas segala kekurangannya. Intinya kajian ini dalam rangka untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita supaya kita sama-sama menjadi lebih baik ya. Bukannya kita lebih dibandingkan yang lain, tidak. Sama-sama kita sedang berjuang dan semua kita pun enggak tahu bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Tapi dengan kita saling menasihati di sore hari ini, kita saling mendakwahi, saling mengingatkan, mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang Allah selamatkan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa, demi waktu, semua manusia itu mengalami kerugian kecuali manusia yang beriman mereka dan beramal saleh, saling mengingatkan ya supaya mereka tetap dalam keteguhan ini untuk memegang agama dengan benar, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga sabar terus ya menjalani kehidupan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Karena sunnah itu adalah ajaran yang murni, yang memang tidak akan selamat seseorang dan tidak akan mungkin mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah kecuali kalau seseorang mengikuti dengan benar bagaimana contoh tauladan panutan yang terbaik Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

non ce l'ho. E questo è un esercizio. Yeah. Yeah.

0: bihi wa ashabihi wa man wala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwan Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadir Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV. Selamat menikmati. Dan kajian Islam.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudara Kusaiman bab ma yaqulu idza raqiba ila safaril haji wa ghairihi, bab apa yang diucapkan apabila ia berangkat safar baik untuk haji maupun yang lainnya, artinya apa doa safar. عن علي الأجدي أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا. وابن عمر mengajarkan mereka bahwa Rasulullah SAW apabila telah berada di atas untanya, ya, untuk keluar kota safar, maka beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal. Kemudian Rasulullah SAW yang membaca ini. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina ya'lamu qalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kita, untuk kami, unta ini, kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kami tidak memiliki kekuatan untuknya. Muqrinin artinya mutiqin. Ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amal ma tarda. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dalam perjalanan safar kami ini kebaikan dan ketakwaan, dan kami memohon kepada Engkau dari amal yang Engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkaulah teman dalam safar dan Engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il muqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya safar, kesulitan safar. Wa'tha itu artinya al-masyakkah, sesuatu yang menyulitkan. Wa ka'abatil manzar, dan dari pemandangan yang menyedihkan. Wa su'il munqalab, dan dari buruknya tempat kembali. Fil mali wal ahl, dalam harta dan keluarga. Wa idza raja'a qalahunna, dan apabila beliau pulang, ya, beliau pun mengucapkan doa itu juga. Namun ditambah di akhirnya, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibuna, kami kembali. Taibuna, kami taubat. Abiduna, kami beribadah, menyembah. Li rabbina hamidun, dan kami hanya memuji untuk Rabb kami. Nah ini akhi, ya, doa safar. Hafal enggak? Iya.
Diapalin mas, karena ini doa penting banget ya. Di sini beliau seakan-akan ya mengingatkan dulu bagi mereka yang mau pergi haji untuk mengetahui adab-adab safar. Ya, tentunya adab yang pertama pak, dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Karena demikian dalam hadis ya, bahwa 2 rakaat yang dilakukan sebelum keluar rumah itu tamna'ani, akan mencegah dari tempat keluar yang buruk. Ya, kemudian setelah itu kita, ketika kita keluar rumah ya, kita ucapkan bismillahitawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau kita ucapkan itu, maka setan akan berkata, maka akan dikatakan kepada kita, hudita, wakufita, wawukita. Kamu diberi hidayah, kamu dilindungi, dan kamu diberikan kecukupan. Ya. Dan jangan lupa pak, untuk membaca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Ketika kita sudah mulai naik, kita ucapkan apa? Bismillah. Ketika kita sudah duduk, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan dalam ayat yang lain ya, Rasulullah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanaka Rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kemudian Rasulullah pun tertawa. Iya. Nah ini doa naik kendaraan pak. Nah, ketika kita berangkat safar, ucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Ini permintaan yang sangat penting sekali, Pak. Karena dalam safar ini terkadang ya banyak hal-hal yang tidak baik gitu, Pak. Apalagi di zaman sekarang tahu sendiri ya. Antong naik pesawat, pramugarinya sok seksi, Pak. Mata antum jadi kotor ngeliatin itu. Naik apa kereta sama juga, di mana-mana aurat. Terkadang di safar jadi banyak maksiat kita. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi safarina hala al-birra wat-taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Ini penting sekali. Ya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mau pergi safar. Doakan aku. Apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kamu dengan ketakwaan. Zidni ya Rasulullah. Tambahkan dong ya Rasulullah. Wa ghafara dhanbaka, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Zidni ya Rasulullah, tambahkan lagi ya Rasulullah. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan semoga Allah mudahkan untuk kamu kebaikan di mana saja kamu berada. Masyaallah. Nah ini ya, ini doa buat orang yang apa? Musafar. Jadi teman antum musafar, doakan dengan doa ini pak, ya. Jawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Tambahkan lagi dengan astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini doa buat kita yang ditinggal safar. Aku titipkan kamu kepada Allah, pada agamamu,
Ya. Astaudi Allah dinak wa amanatak, dan aku titipkan amanahmu kepada Allah. Dan aku titipkan khawatim amalik. Apa itu? Akhir daripada amalmu. Penutupan. Masya Allah ya, Islam itu indah ya Pak. Isinya saling mendoakan gitu Pak. Masya Allah. Ya. Saudara kusah iman. Nah kata Rasulullah SAW, Allahumma ini as'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dalam safarku ini kebaikan dan ketakwaan. Supaya kita ketika safar itu Pak selalu berbuat kebaikan, ketakwaan, ketaatan, banyak zikir. Ya. Wa minal amal ma tardha. Dan aku memohon kepada engkau dari amal yang kau ridhoi ya Allah. Ya. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkan untuk kami safar kami ini. Kita minta kepada Allah kemudahan Pak. Ya. Kadang di ketika safar ada kesulitan, entah itu mobilnya mogok lah, entah itu bannya bocor lah, atau yang lain lah. Maka kita minta kepada Allah kemudahan. Wa fi anna bu'da, dan lipatlah jaraknya yang jauh untuk kami ya Allah. Allahumma anta sahibu fi safar, ya Allah, engkaulah teman dalam safar, masya Allah. Dan engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau kesulitan dalam safar dan pemandangan yang menyedihkan. Terkadang kita ketika safar ya, terjadi tabrakan atau sesuatu yang membuat kita apa ketakutan saat safar. Wasu'il munqalab, dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan tempat kembali. Ya, ketika pulang kita tidak ingin terjadi sesuatu yang menimpa apa, harta kita, demikian pula keluarga kita. Masya Allah, ini doa yang luar biasa Pak. Penting untuk dihafal ini. Ya, buat antum-antum yang sering safar apalagi itu. Ya, saudaraku seiman. Nah, ketika pulang dibaca juga ini, namun diberikan tambahan di akhirnya. Aibuna. Kami kembali. Taibuna. Kami taubat. Abiduna, dan kami beribadah. Li rabbina hamidun, dan kepada Rabb kami kami memuji. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca ini saat sudah terlihat apa bangunan-bangunan kota Madinah. Iya, Allahu a'lam. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab safarul mar'ah ilal haji ma'adhi mahram. Bab safarnya wanita untuk haji bersama mahram. Dibawakan di sini tiga hadis. Hadis yang pertama bertama an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak 3 hari atau lebih kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya, atau suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau mahramnya. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawm illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari
kecuali bersama siapa? Mahram. Yang tadi 3 hari, ini 1 hari. Apakah bertabrakan? Tidak. Ya. Karena 1 hari sudah otomatis masuk dalam 3 hari. Hadis yang ketiga, An Ibni Abbasin yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'ah illa ma'a dhi mahram. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, lalu berdirilah seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajatan. Sesungguhnya istriku pergi haji. Wa inni tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara aku diwajibkan ikut perang ini dan itu. Artinya beliau terkenal kewajiban apa? Militer. Qala intaliq fahujja ma'a imra'atik. Pergilah kamu dan berhajilah bersama istrimu. Baik, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mahram itu syarat wajibnya haji bagi wanita atau bukan? Sebagian ulama berpendapat, Pak, bahwa mahram itu syarat wajibnya haji wanita. Dalilnya hadis ini, 3 hadis ini. Iya, karena Rasulullah mengatakan tidak halal. Tidak halal artinya apa?

yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar kecuali bersama siapa? Mahram. Berarti hadis ini mengatakan tidak boleh safar, safar apa aja, pokoknya safar enggak boleh. Kalau kecuali bersama siapa? Mahramnya. Sebagian ulama lagi berpendapat boleh, ya, safar atau berhaji tanpa mahram, dan bahwasannya mahram itu bukan syarat kewajiban hajinya wanita. Mereka mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, harus bersama rombongan wanita yang aman, yang dipercaya, yang amanah. Syarat yang kedua, ya, aman dari fitnah. Syarat yang ketiga, ya, pemimpin rombongan tersebut orang-orang yang betul-betul amanah. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berumrah bersama beberapa wanita di masa Umar bin Khattab, dan Umar pun mengizinkan Aisyah untuk berpergi umrah, dan waktu itu dipimpin rombongannya oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kata mereka, ini Aisyah pergi tanpa mahram. Ya. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan mahram bahwa seperti Syekh bin Baz, ya, ketika ditanya tentang riwayat Aisyah ini, kata Syekh bin Baz bahwa terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Aisyah pergi dengan mahram, karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berangkat bersama Abdurrahman, saudaranya Aisyah, dan Abdullah bin Subair, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Mereka yang mengatakan boleh tanpa mahram dengan syarat-syarat tadi berhujah lagi dengan dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda akan datang suatu waktu yang sangat aman sampai-sampai ada seorang wanita, kata Rasulullah SAW, pergi sendirian dari Yaman ke Mekah, tidak ada yang dia ketakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, ini menunjukkan boleh tanpa mahram kalau aman. Namun dijawab oleh mereka yang mewajibkan, apa? Hada mujarradul ikhbar lal iqrar. Ini sebatas mengabarkan saja akan terjadi itu, bukan sedang menetapkan hukum. Bukan sedang menetapkan apa? Hukum. Rasulullah hanya mengabarkan saja. Sebatas pengabaran itu tidak memberikan kepada hukum. Sementara dalam hadis-hadis yang tiga yang sudah kita jelaskan tadi, Pak, Rasulullah SAW tegas mengatakan tidak halal. Ya. Bahkan dalam hadis yang terakhir, dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ada seorang laki-laki berkata, Pak, apa kata laki-laki ini? Wahai Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan untuk ikut apa? Perang. Berarti ia dihadapkan pada dua kewajiban ini, Pak. Antara kewajiban menemani istrinya atau dia harus ikut perang. Apa kata Rasulullah SAW? Pergilah dan berhaji bersama istrimu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini Rasulullah SAW tidak bertanya, istrimu pergi sama rombongan yang aman enggak? Siapa yang memimpin rombonganmu? Orang-orang amanah enggak? Ketika Rasulullah SAW tidak mempertanyakan ini semua, tapi Rasulullah memutlakan dan berkata, pergilah bersama istrimu berhaji sana, apa, temani istrimu sana. Itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa syarat-syarat

tadi itu tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau misalnya syaratnya tadi bersama rombongan yang aman, tentu Rasulullah akan bertanya dong kepada si laki-laki itu, meminta penjelasan. Ya. Nah ini saudaraku sih, makanya Allahu a'lam, saya pribadi Pak lebih condong kepada pendapat ini. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Albani, masyaikh kibar di zaman ini. Ya, merujukkan pendapat ini. Dan ini adalah madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang lucunya itu Pak, sebagian ibu-ibu ketika tahu ada sebagian ulama yang membolehkan pergi tanpa mahram, apa yang terjadi Pak? Ya, pergi bersama rombongan ibu-ibu tamasya Pak. Kemana? Ya, ke Singapura, ke katanya selama aman nggak apa-apa. Padahal Pak, para ulama yang membolehkan itu pun juga pembicaraannya tentang masalah haji, khusus untuk haji, yang itu merupakan kewajiban seumur hidup sekali, bukan untuk tamasya, bukan buat jalan-jalan. Ini pemahaman yang salah besar ini. Cuman ya begitu memang. Ya, kalau pas ada pendapat yang sesuai dengan selera, makanya apa? Dipegang kuat-kuat, Pak. Ya. Dari itu ya akal Islam, hadis yang melarang itu lebih sharih, Pak, dibandingkan hadis yang apa? Membolehkan. Karena hadis ini tegas, la yahillu, tidak halal. Yang memang tidak halal artinya apa? Haram. Ya. Ini surah Qusayman, Allahu a'lam. Hadis ini akhir kita ambil faedah yang selanjutnya, bahwa mahram untuk wanita itu adalah laki-laki. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya pergi bersama anak wanita saya yang sudah dewasa, apakah itu mahram saya? Ya, mahram bukan perempuan. Mahram itu harus apa? Laki-laki. Makanya dalam hadis yang pertama tadi, Rasulullah mengatakan kecuali bersama bapaknya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau saudara laki-lakinya. Iya. Berarti yang namanya mahram harus apa? Laki-laki. Sebagai. Dan laki-lakinya juga harus sudah balik, Pak. Faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa seorang suami wajib menemani istrinya haji kalau ternyata istrinya tidak belum pernah apa haji. Kadang ada sebagian ibu-ibu berkata begini, Ustaz, kalau saya pergi tanpa mahram tapi suami mengizinkan, Ustaz. Nah, alasannya suami mengizinkan. Kita katakan suami Anda durhaka karena mengizinkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul tegas mengatakan tidak halal, suami mengizinkan, silahkan. Berarti namanya suami Anda ini gimana? Hah? Mengizinkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkadang sebagian suami itu, Pak, kau udah kamu pergi aja sendiri deh. Ya, saya banyak kerjaan. Kita katakan ente cuti, ente. Wajib ente cuti. Temani istri ente yang belum pernah haji. Ya. Karena di sini Rasulullah sampai membatalkan kewajiban si laki-laki ini. Karena kan dia terkena kewajiban ikut perang. Dan orang yang terkena kewajiban ikut perang hukumnya fardu ain, Pak. Iya. Tapi ternyata digugurkan fardu ain oleh Rasulullah SAW demi untuk menemani apa? Istrinya. Iya.
Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang dua-duanya wajib, dua-duanya apa? Wajib, maka kita pilih ya yang paling besar maslahatnya, yang paling ya kuat. Karena orang ini, sahabat ini, diberikan padanya dua pilihan ini, antara menemani istrinya haji atau ikut perang, dan dua-duanya wajib. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah SAW malah membatalkan kewajiban dia untuk apa? Perang. Dan menyuruhnya untuk menemani apa? Istrinya haji, dalam rangka menghindarkan istrinya dari perbuatan maksiat. Karena perginya si wanita istrinya tanpa mahram maksiat. Sementara menghindarkan istrinya dari maksiat hukumnya wajib. Maka dari itu Rasulullah menyuruh dia untuk pergi bersama istrinya. Nah ini akhi, kadang kita dihadapkan pada dua perkara yang dua-duanya wajib. Nah, maka disitulah kita penting, Mbak, untuk memilah dan memilih mana yang harus didahulukan. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Larangan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Iya. Kecuali bersama mahramnya. Ustaz, bagaimana kalau chattingan sama akhwat melalui Facebook ataupun WA? Berdua-duaan juga, ya, itu masuk dalam hukum berdua-duaan, Mas. Ya. Antum terkadang lagi chattingan sama akhwat, tahu-tahu datang istri, langsung ditutup HP-nya. La haula wala quwata illa billah. Dia lebih takut sama istri daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan ini saja, Pak, lebih besar daripada dosa chattingannya, Pak. Yaitu lebih takut kepada istri daripada kepada Allah. Itu saja lebih besar dosanya daripada chattingan antum dengan si ahwat tadi. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, wahai pelaku dosa, ingatlah, yang berada di belakang dosamu lebih besar dari dosamu. Ya, rasa takutmu kepada manusia melebihi takutmu kepada Allah, kata beliau, itu lebih besar daripada dosamu. Kadang kita lebih takut kepada CCTV, lebih takut kepada apa? Pengawasan istri daripada kepada Allah. Ini saja ngeri, Pak, menunjukkan kita ini tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara kusaiman. Kita masuk bab hajjus sabi wa ajru man hajja bih. Bab haji anak kecil dan pahalanya untuk orang yang menghajikan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban bir rauha. Faqala man al-qaum? Qalu al-muslimun. Faqalu man anta? Qala Rasulullah. Farafa'at ilayhim ra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajj? Qala na'am walaki ajr. Wa Nabi SAW bertemu dengan rombongan di sebuah tempat namanya Rauha. Disebutkan di sini ada Rauha adalah tempat sekitar 30 mil dari kota Madinah. Iya. Lalu Rasulullah bersabda, bertanya kepada mereka, rombongan mana ini? Rombongan siapa ini? Kata mereka, kami kaum muslimin. Lalu rombongan ini kembali bertanya,
Engkau siapa? Aku Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya dan berkata, apakah ya anak kecil ini untuknya haji Rasulullah? Artinya kalau berangkat haji dalam keadaan kecil ini sah enggak hajinya? Kata Rasulullah, iya. Dan pahalanya buat kamu. Di sini Pak, kita ambil faedah Pak. Disyariatkan kita untuk saling mengenal Pak. Rasulullah SAW itu kalau kedatangan utusan atau ketemu rombongan selalu nanya, dari mana, siapa ini? Iya. Saya pernah dulu waktu kuliah di Madinah, kami sekitar 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Iya, ayah daripada Profesor Abdul Razak. Kami pun kemudian duduk ya di ruang tamunya. Tak lama kemudian Syekh datang. Kemudian Syekh duduk. Yang pertama kali beliau lakukan nanya nama kami satu persatu, Pak. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Satu-satu ditanya namanya. Kemudian beliau berkata, ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalkan, kata beliau. Iya. Kita terkadang duduk di majlis taklim, teman sebelah aja enggak tahu siapa namanya. Ya, padahal sunnahnya sih kita nanya siapa namanya, kenal gitu Pak. Ikhwata Islam sadaku seiman. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan Pak bahwa Rasulullah SAW itu tidak memakai baju yang beda dengan sahabat yang lain atau penampilan yang beda. Sampai-sampai rombongan ini bertanya, engkau siapa? Ya, untuk menunjukkan Rasulullah tidak memakai baju yang berbeda dengan sahabat yang lain. Ya, itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman ini kan biar kelihatan kalau dia pemimpinnya atau ulama itu pakai baju-baju kelihatan, biar kelihatan dia Masya Allah. Itu tidak disyariatkan, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum balig apabila berhaji maka sah hajinya, namun ingat tidak mencukupi. Maksudnya tidak mencukupi gimana? Artinya kalau sudah balig dia wajib haji lagi. Berdasarkan hadis, idza hajja as-sabi qabla an yablugh fa'alaihi hajjatun ukhra ba'dama balagh. Apabila anak kecil haji sebelum balig, maka dia wajib haji lagi setelah apa? Balig. Ya. Tapi anak kecil yang belum balig, kalau haji sah. Dan pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Iya. Babul hajj amman la yastati'u ruku. Bab menghajikan orang yang tidak mampu untuk naik kendaraan. An Abdullah ibn Abbas annahu qala, kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحيلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع.
Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, adalah Al-Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas ini kakaknya Abdullah bin Abbas, ya, saudaraan. Sama-sama anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Adalah Al-Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Kendaraan di zaman dulu kan unta ya, Pak ya. Atau keledai. Lalu datanglah seorang wanita dari Khaz'am untuk minta fatwa. Maka Fadl melihat wanita itu. Dan wanita itu pun melihat Fadl. Ya, sebutkan dalam hadis wa kana al-Fadl wasiman. Dan Fadl itu wajahnya ganteng. Ya. Jadi Fadl melihat si wanita itu, wanita itu melihat siapa? Al-Fadl. Maka Rasul pun kemudian memalingkan wajah Fadl ke tempat lain. Dipalingkan langsung. Iya. Antum kalau ngelihat teman antum ngelihat perempuan gitu, antum tahu langsung palingkan wajahnya, Pak. Iya. Ganjen kamu. Qalat, wanita itu berkata, "Hai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya yaitu haji telah mendapatkan ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas unta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku boleh menghajikannya wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ya." Dan itu terjadi di Haji Wada. Hadis ini menunjukkan, Pak, kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW di sini membonceng Al-Fadl bin Abbas. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bolehnya membonceng seseorang di atas keledai atau unta. Dengan syarat tidak memberatkan binatang tersebut. Ya. Adapun kalau ternyata memberatkan, contoh misalnya antum beratnya 200 kilo, saking gemuk, ya, maka tidak boleh. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memberikan kepada binatang itu beban-beban yang memberatkannya, Pak. Dilarang. Ya, kalau zaman Rasulullah SAW itu para sahabat itu ramping-ramping, Pak. Ya, karena mereka sering berpuasa, sering jihad dan yang lainnya. Faedah selanjutnya, akhwal Islam, disyariatkan meminta fatwa kepada ulama dalam perkara yang kita tidak pahami dalam agama ini. Karena wanita ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa? Fatwa kepada Rasulullah SAW. Dan fatwa itu berat, Pak. Ya, yang boleh berfatwa tidak boleh sembarangan orang. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan syarat orang yang boleh berfatwa itu yang pertama, Pak, menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu yang mendukungnya. Menguasai hadis dan ilmu-ilmu yang mendukung, ya, ilmu hadis, apa ilmunya, untuk memahaminya. Menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Menguasai perselisihan-perselisihan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai ini boleh berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai ini boleh berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Ya. Sementara kita semua jadi mufti. Ya, Allahul Musta'an. Hadis ini kita ambil faedah. Faedah selanjutnya, Pak.
wajibnya menentukan pandangan, dan bahwasanya yang diizinkan itu pandangan pertama. Karena ketika Al-Fadl melihat wanita itu, ya, maka Rasulullah pun kemudian memalingkan wajah padahal ke tempat yang lain. Lalu Rasulullah dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Lakal ula wa laysat lakatsaniyah." Buat kamu pandangan pertama tadi dan tidak buat kamu untuk yang kedua. Tapi jangan aji mumpung, Pak. Ah, mumpung yang pertama. Ya, makanya dilama-lamain ya enggak boleh juga kalau seperti ini. Ya. Dan akhi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, ya, menyebutkan beberapa faidah dari menundukkan pandangan. Kata beliau dalam kitab Ighathatul Lahfan itu, bahwa menundukkan pandangan itu mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, halawatul iman waladzatuhu, akan merasakan manisnya iman dan kelezatannya. Ya. Allati hiya ahla wa atyab wa alad mimma sarafa basarahu anhu wa tarakahu lillah. Di mana itu lebih manis daripada ketika ia melihatnya. Karena melihat yang bukan mahram maksiat. Tapi ketika kita tundukkan, ya, maka Allah ganti dengan kelezatan iman. Yang kedua, fi ghadil basar nurul qalb wa sihhatul farasah. Bahwa orang yang selalu menundukkan pandangan, Allah berikan cahaya di hatinya dan firasatnya kuat. Ya. Berkata Abu Syuja' Al-Karmani, "Man amara dhahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamin muraqabah wa kaffa nafsahu 'anish syahawat wa ghadda basarahu 'anil maharim wa ta'ada aklal halal lam tukhti lahu al-farasah firasah." Siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah dan memakmurkan batinnya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, dan menahan dirinya dari syahwat, dan menundukkan pandangannya dari yang haram, dan membiasakan dengan makanan yang halal, maka hampir-hampir firasatnya tidak akan salah. Iya. Faedah yang ketiga. Sudah. Baik. Sudah masuk isya katanya. Nah, pantau.

Ibu Ana tahun 2017 haji tanpa mahram. Apakah haji Ibu Ana sah, Ustaz? Sah. Ya, tapi berdosa. Kalau waktu itu enggak tahu ya dimaafkan.

0: Apakah berfoto antara laki-laki dan perempuan, Pak Sutri bersama Pak Sutri, dibolehkan Ustadz? Sebaiknya jangan, Mas. Tinggalkan di fitnah. Di sini memang fitnah. Saya senang foto-fotoan kayak gini. Ya, antum sama istri, sama temannya sama istri foto bareng. Ini sangat tidak baik. Ya, sebaiknya tinggalkan saja. Demikian pula terkadang ada ustadz foto ya sat ya, jangan Pak, ustadz itu bukan artis Pak, jangan samakan ustadz sama artis ya. Cara kita memilih hewan kurban yang bagus dan sesuai syariat, bagaimana ustadz? Karena kebanyakan dombanya kecil-kecil. Saya bukan tukang kambing masalahnya. Ya, kalau pengen tahu kambing yang bagus, tanya ke tukang kambing yang paham. Cuman disebutkan bahwa sifat kambing Rasulullah SAW itu, yang pertama, yaitu biri-biri, kibas, kabis. Kalau di Indonesia ya domba lah. Kemudian warna putih lebih utama daripada selain itu. Dan disebutkan dalam hadis bahwa kambing Rasulullah itu yang duru fi sawad, wa yabruku fi sawad, wa yata'u fi sawad. Di sekitar matanya hitam. Wa yabruku fi sawad, di perutnya pun hitam. Wa yata'u fi sawad, dan kakinya pun hitam. Jadi kambingnya putih, sekitar matanya hitam, perutnya hitam, kemudian kakinya hitam. Kalau antum ketemu domba kayak gini, nah ini mirip dengan dombanya Rasulullah SAW. Bukan dalam hadis, domba Rasulullah SAW itu akron, bertanduk. Ya. Kalau tukang domba yang paham sunnah mungkin dimahalin kali ya Pak. Kalau misalnya perusahaan berkorban, nah ini pertanyaannya, ini buat siapa? Kalau misalnya itu dari buat pemiliknya non muslim, ya enggak diterima sama Allah. Karena syarat diterimanya korban itu harus apa? Muslim, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Alhamdulillah wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini, renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai, tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga, tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah, kesempurnaan yang maha tinggi, yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syi'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga.

Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang, tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat, tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak Pak? Beda Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih Pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah Pak, bus, stop, kenapa kamu terobos lampu merah? Udah kehendak Allah Pak. Nah, kira-kira antum terima gak alasan itu Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, Pak, ridho ini udah takdir ya Pak. Bapak terima itu? Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia

lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: خلق.
1: Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan? Walaupun niatkan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja. Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang. Ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

di antara apa yang beliau kabarkan akan terjadi dan telah terjadi, baik sebelum zaman kita maupun pada zaman kita hari, pada zaman kita ini. Di antara adalah sabda-sabda beliau yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi benar. Maka dalam risalah atau kitab yang kecil ini, dan tentunya tidak mengumpulkan seluruh hadis yang datang dalam bab atau masalah ini, karena kalau dikumpulkan semua misalnya kitab akan menjadi tebal dan mungkin berjilid-jilid. Tetapi maksud saya untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab atau masalah ini, saya batasi pembicaraan hanya apa yang beliau kabarkan akan terjadi, telah terjadi, yang telah terjadi, baik sebelum zaman kita ini dan tidak berulang lagi kejadiannya, atau sebelum zaman kita dan berulang lagi kejadiannya, atau yang baru terjadi pada zaman kita ini, bukan yang akan terjadi. Itu ada kitab tersendiri. Ya. Oleh karena itu kitab ini saya beri judul telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama, telah datang zamannya kaum muslimin belajar menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Majlis-majlis ahli bid'ah didatangi oleh kaum muslimin. Mereka duduk di majlis-majlis ahli bid'ah mengambil ilmu dari mereka yang pada hakikatnya adalah kebodohan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asratis sa'ah ayyultamasul ilmu 'inda al-asagir." Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyultamasul 'ilmu 'inda al-asagir, dicarinya ilmu itu dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang kecil, kecil ilmunya. Al-Asabir ditafsirkan oleh yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak, di antara yang meriwayatkan hadis ini di kitab Zuhudnya. Al-Asagir yaitu ahlul bid'ah, para ahli bid'ah. Ini telah terjadi dan sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan akan terjadi, telah terjadi dan sedang terjadi. Sekaligus hadis yang mulia ini merupakan peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap muslim akan bahaya dan kerusakannya bid'ah dan ahli bid'ah pada diri kaum muslimin. Hendaklah mereka menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya, menjauhi ahlul bid'ah sejauh-jauhnya, karena ini bukanlah ilmu. Dan peringatan bagi mereka agar tidak duduk, tidak mendengar perkataan ahlul bid'ah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingati kita, awas, hati-hati dengan bid'ah.

0: soal datang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah orang yang melakukan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat dia termasuk orang yang tercela, atau bagaimana? Kalau kita melihat jawabnya, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang beliau katakan akan terjadi? Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang haram, ada yang tidak haram, tapi hilang keutamaan. Seperti beliau menceritakan bahwa nanti seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Nah, saya hanya memberi salam kepada antum yang saya kenal, itu kepada antum, itu kepada antum. Saya tidak memberi salam kepada kaum muslimin yang lain. Sebagai salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perbuatan saya ini bukanlah haram, tetapi hilangnya sejumlah keutamaan yang telah disediakan oleh Islam. Bahwa orang muslim yang baik adalah yang memberi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang tidak dia kenal, yang tidak dia kenal dari kalangan kaum muslimin. Maka salah satu kebaikan dari Islam, saya tidak mengerjakannya. Ya? Dan lain-lain banyak sekali. Nah, mendatangi majelis-majelis ahlul bidah, duduk di majelis-majelis ahli bidah, salah satu pelaku yang tercela, salah satu perbuatan yang tercela dan pelakunya tercela. Soal, datang lagi pertanyaan. Siapakah ahli bidah? Apakah setiap muslim yang mengerjakan bidah dia ahli bidah? Atau lengkapnya pertanyaan itu, apa bidah? Apa yang dimaksud dengan bidah? Dan siapakah ahli bidah? Apakah setiap orang yang mengerjakan bidah termasuk ahli bidah? Kapan seorang dikatakan sebagai ahli bidah? Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan atau muamalat terhadap ahli bidah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana batasan-batasannya, luas sekali. Kita batasi pembicaraan. Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW artinya. Yang masuk dalam arti secara bahasa dan istilah secara syar'iyyah. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari urusan atau perkara-perkara yang baru. Muhdats. Setiap perkara yang baru, bid'ah. Rasulullah SAW langsung menjelaskan arti bid'ah secara syar'iyyah. Beliau melarang kita dari urusan perkara-perkara yang baru dalam hal apa? Dalam hal din, agama, peribadatan kepada Allah. Karena rangkaian dari sabda beliau ini sebelumnya, fa'alaikum bisunnati, maka bid'ah terbatas dalam urusan din, agama, peribadatan kepada Allah, tidak urusan duniawiyah yang berkembang berjalan sesuai dengan tingkat berpikir atau keilmuan manusia. Seperti dahulu kendaraannya kuda dan onta dan keledai, sekarang kendaraan kita mobil, motor, kereta api, pesawat dan seterusnya. Kalaupun mau dikatakan bid'ah secara lugawiyah, secara bahasa, karena segala sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Tetapi yang dimaksudnya dalam masalah din. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini bid'ah. Berarti bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam din, agama. Baik itu merupakan keyakinan atau peribadatan. Merupakan i'tiqad atau peribadatan. Yang dimasukkan orang ke dalam agama, kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama, kemudian dikerjakan dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran, itu bid'ah. apa saja yang tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan orang dalam bagian agama, lalu diyakini, kemudian dikerjakan atau diamalkan dengan niat takarrub kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengharapkan pahala sekian dan sekian, padahal itu bukan bagian dari agama dan itu perkara yang muhdats, maka itulah bid'ah. Walaupun pelakunya bermaksud baik. Walaupun pelakunya niat baik dalam rangka taat kepada Allah. Tetapi melakukan amal taat kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat. Ini bid'ah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdats, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, ahdats, mengadakan hal yang baru, yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik secara mujmal atau secara terperinci, atau ada secara mujmal tetapi tidak ada secara terperinci. Saya ulang. Baik secara mujmal garis besar maupun secara terperinci, atau secara terperinci saja walaupun mujmalnya ada. Saya berikan dua buah contoh. Yang pertama, tidak ada secara mujmal garis besar dan tidak ada secara terperinci. Contohnya banyak sekali. Di antaranya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzul Quran. Tidak ada keterangan baik secara garis besar maupun secara terperinci, kecuali berbaik sangka, kecuali berihtisan, menganggap baik perbuatan ini karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memuji, membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali keterangan sandaran baik secara garis besar maupun secara terperinci. Ini kaidah yang besar. Saya hanya menyampaikan. Pikirkan baik-baik. Renungkan. Tahan kemarahan, tahan emosi. Jangan marah dulu sebelum berpikir. Kalau di ilmu. Kalau dikatakan ada contohnya, ada keterangannya secara garis besar apa? Yaitu dalam hadis riwayat al-Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau dikatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu pun diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Lalu dia katakan, ayo. Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Ya Subhanallah. Al-Muhajirin wal-Ansar. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, was-sabiqun al-awwalun min al-Muhajirin wal-Ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Yang Allah katakan, dia telah redha. Allah telah redha kepada al-muhajirin wal-ansar, para sahabat semuanya. Tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang paling aneh di alam semesta ini. Kalau betul tafsirannya seperti itu, tentu para sahabat lebih dahulu memperingati beliau. Karena tidak ada seorang pun juga satu kaum, satu masyarakat yang sangat mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu mereka mendapat keridhaan Allah dan kita belum mendapat keridhaan Allah. Kecuali kita mengikuti dengan cara yang baik, mengikuti siapa? Walladzina was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka, domir mereka itu kata ganti mereka kembali kepada al-muhajirin wal ansar. Dalam hadis itu yang dijadikan contoh oleh para sahabat, as-saum, as-saum, puasa pada hari Senin. Ya? Tidak ada secara garis besar, secara terperinci. Dan memang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin selama 4 abad, selama 3 abad. Contoh yang kedua, ada secara garis besar, tidak ada secara terperinci. Seperti zikir berjamaah. Saya memimpin zikir pada hari ini, sekarang misalnya. Saya mengucapkan lafaz-lafaz yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada tidak dalilnya? Ada. Ini yang dikatakan mempunyai dalil secara garis besar. Tetapi secara terperinci tidak ada. Lalu saya pimpin zikir. Mari saudara-saudara sekalian, kita berzikir bersama-sama dengan lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Saya hanya memiliki dalil secara garis besar. Yang terperinci yaitu cara saya berzikir dan cara kita berzikir bersama-sama, itu yang dikatakan dalil secara terperinci mana. Sering terjadi syubhat di kepala kaum muslimin. Sini punya dalil, ini punya dalil. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Mana yang benar? Akhirnya, karena kita tidak terbiasa dididik secara ilmiah, jadi bingung. Ah, udahlah, dua-duanya benar deh. Kasihan. Maka itu dalil harus dudukkan pada tempatnya masing-masing. Ini yang ulama katakan dahulu bid'ah idhofiyah. Kalau terkait dengan satu sisi ada keterangannya. Lafaz-lafaz zikirnya, keutamaan tentang berzikir dan jalan bagi mereka yang berzikir, penuh ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi lain caranya, kaifiyahnya, sifatnya, bilangannya, jumlahnya tidak ada keterangan. Yang satu secara pertama secara jumlah, yang terperincinya tidak ada. Nah, bagi kita yang tidak tahu tentang qawaidus syara', kaidah-kaidah agama yang patut dipelajari oleh setiap muslim. Ketika dia bertanya, mana dalilnya? Disodorkanlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan, yang menganjurkan berzikir dengan sejumlah keutamaannya. Demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalil. Lalu sebagian kaum muslimin mengangkut-angkut, betul ini dalilnya ada, Bukhari Muslim. Padahal ada satu masalah lagi. Apanya? Kaifiyahnya, caranya. Kalau si muslim ini tahu tentang kaidah-kaidah agama, dia akan tanya, bukan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Yang saya tanya, kalau tentang keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir, ganjaran bagi orang-orang berzikir, kita tahu semuanya. Ayat Al-Quran dan hadis banyak. Yang kita tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan sifat dan cara saudara dalam berzikir. Ada yang bisa jawab? Itunya. Secara terperinci. Secara terperinci Nabi mengumpulkan sahabat di masjid, mari berzikir beramai-ramai. Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan kepada kita? Nah, itulah apa yang dikatakan sebagai
1: Tidak.

Setiap orang yang mengerjakan bid'ah dan telah tegak hujjah kepada dia, ditegakkan hujjah kepada dia bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu bid'ah, telah menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tetap keras kepala dan tetap melangsungkan mengerjakan bid'ahnya, maka sempurnalah dia sebagai mubtadi, ahli bid'ah. Adapun mengenai hubungan dengan ahli bid'ah, ada perincian yang luas sekali diterangkan oleh para ulama satu per satunya. Ya, ini salah satu tanda dari tanda-tanda telah datang zamannya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum zaman kita atau pada zaman kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Hilangnya nur cahaya ilmiah dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian hilangnya pemahaman yang benar bersama pengalaman, pengamalan dan dakwah Islam dengan pemahaman yang benar. Hilang pemahaman yang benar terhadap ilmu Islam, terhadap pengamalan Islam, terhadap dakwah Islam, sehingga salah dalam memahami, salah dalam mengamalkan, salah dalam berdakwah. Hadis yang singkat ini maknanya dalam sekali. Inna min asharatis sa'ah ayyultamasal ilmu 'indal asagir. Juga memperingati, memperingatkan kepada kita. Beliau memperingati kita. Hati-hati terhadap orang yang tidak berilmu. Tidak boleh berbicara din kecuali dia memiliki ilmu.

Tanda yang kedua. Orang-orang yang jahil diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Perkataan saya ini lafaznya saya ambil dari lafaz Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ini keras, maka hendaklah mereka menuduh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keras. An Abdullah bin Amr bin Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yamtazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yakni zatnya ilmu, dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga apabila tidak sisa, tidak tinggal seorang pun alim. Dalam riwayat yang lain tinggal sedikit seorang yang alim itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, yang dimaksud adalah pemuka-pemuka agama yang dikatakan sebagai orang-orang yang alim dalam agama. Juhalan, yang jahil-jahil, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang bodoh-bodoh. Jadi lafaz jahil saya ambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa karena telah dianggap sebagai tokoh dan ditokohkan di masyarakat sebagai tokoh agama, tentu manusia akan bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun karena telah ditanya, mereka berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, bira'yihi, dengan ra'yu, akal pikiran mereka, yang menunjukkan mereka sangat jauh dari wahyu Al-Kitab dan Sunnah. Dan tidak ada yang sangat jauh dari wahyu Al-Kitab dan Sunnah kecuali orang-orang yang juhala. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu perkataan saya diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan, itu diambil dari sabda Nabi yang mulia, Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Fa'aftau, mereka berfatwa. Bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu. Bukan hanya mereka sesat, tapi menyesatkan orang lain. Karena apa? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdekat kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan tinggalkan para ulama. Pada akhir zaman tinggal sedikit, tinggal sedikit, bisa dihitung dengan jari al-ulama. Karena Allah akan angkat ilmu ini biqabdil ulama. Maka sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah dengan dimatikannya para ulama, hendaklah kita menuntut ilmu. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Dan kita lihat bahwa pada akhir zaman, pada zaman ini, yang diangkat menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama, sebagian besarnya diangkat oleh manusia bukan karena ilmunya, tapi manusia yang tidak tahu menahu. Kan ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lalu manusia mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin agama ketua-ketua yang juhala. Telah terjadi dan sedang terjadi.

0: berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan nabi. Yang nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya, dari mana? Apa nabi kami, apa nabi kita bersabda demikian? Apa nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasul-Nya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu. Banyak, berpuluh ayat Al-Qur'an. Akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu. Sebagian yang berilmu mengutak-atik ayat Al-Qur'an Al-Karim, merubah ke kanan dan ke kiri seperti perbuatan orang-orang Yahudi, mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ahlul kita Al-Yahud. Orang-orang Yahudi lah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi. Dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Itali. Kemudian timbullah bank konvensional. Dan cara muamalah kita pun cara muamalah ribawiyah persis seperti perbuatan Al-Yahud.
1: Salat Rasulullah SAW, latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, sedikit demi sedikit, makin hari makin jauh, makin cepat kita mengikuti. Tadi sejengkal, sejengkal, sejengkal, kemudian sahasta, lebih panjang lagi, lebih cepat lagi kita mengikuti Al-Yahud.

terus sampai Nabi katakan kalau sekiranya mereka masuk ke lubang bab, pasti kamu akan mengikut memasukinya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di negeri-negeri Islam, hampir rata-rata di negeri-negeri Islam ada bank-bank konvensional yang ribawiyah. Dengan kesepakatan para ulama pada zaman ini, bank-bank itu adalah bank-bank ribawiyah, tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan itu cara salah satu praktek muamalat yang sangat diharamkan dalam Islam, dengan kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia ini pada hari ini.

0: para sahabat paham betul.
1: Padahal Rasulullah SAW tidak beritahukan siapa orang sunnahnya orang yang sebelum kamu yang akan diikuti oleh kamu. La tattabi'una sunnana man kanu qablakum. Tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat paham. Ini menunjukkan akal mereka bersih, pemahaman mereka pemahaman yang sahih. Mereka dibimbing oleh wahyu, wahyu Alkitab, wahyu As-Sunnah. Guru mereka adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara. Wahai Rasulullah, apakah itu ya Yahud wa Nasara? Paman, persis tahu dia.
0: Karena itu orang-orang Yahudi tidak berkutik di bawah kedua telapak kaki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.

tanda yang keempat, tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah dan tampilnya para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Judul ini terambil dari makna hadis yang panjang dan diambil dari sebagian lafaznya, seperti para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Hadis yang merupakan soal jawab yang sangat besar antara Hudzaifah ibn al-Yaman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejahatan. Khawatir aku akan menjumpai atau kejahatan itu akan menjumpaiku. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, dahulu kita berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan? Jawab beliau, iya. Lalu aku bertanya lagi, apakah sudah kejahatan itu akan ada kebaikan lagi? Jawab beliau, iya. Wa fihi dakhal, dan kebaikan itu telah dicampuri dengan kekotoran, kekeruhan. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, dakhal adalah bid'ah. Qala qultu, kata Hudzaifah, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kekotoran dan kekeruhan ini? Kata beliau, qaumul yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang akan datang nanti, mereka memakai sunnah bukan dengan sunnahku, mereka memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Lihat, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji. Kalau yang mereka pakai bukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Lawan dari sunnah apa? Bid'ah. Jadi mereka ini siapa? Ahlul bid'ah. Atau secara umum masyarakat kaum muslimin. Sehingga bercampurlah amal mereka antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan bid'ah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkiru. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Ada yang kau kenal dari amal mereka karena sama setuju dengan sunnah, berjalan di atas sunnah. Ada yang kau ingkari karena tidak sesuai dengan sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Di antara mereka ada, di antara amal mereka ada yang kau kenal. Kenapa? Karena sunnah amalnya. Dan ada juga di antara amal mereka yang kau ingkari. Kenapa? Karena bid'ah. Berarti bercampurlah antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dalam satu peribadatan saja, sekarang kaum muslim bercampur antara bid'ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Seorang akan sholat, lalu dia mengucapkan sebelum takbir lafaz niat nawaitu usolli fardhu. Ketika wudu, dia ucapkan nawaitu wudu. Bercampur, wudunya sahih. Atau sebagian bercampur lagi dengan yang tidak sunnah. Begitulah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kejadian pada diri kita, pada

surga dan masyarakat kita. Yang sunnah bercampur dengan yang bid'ah. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang di dalamnya ada kekotoran itu akan ada kejahatan yang lebih besar lagi? Maksudnya lebih kejahatan, akan ada kejahatan, maksudnya kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih menyeramkan lagi. Karena kejahatan itu bertingkat-tingkat, demikian juga bid'ah itu bertingkat-tingkat, berperingkat, bermartabat. Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiyya. Da'i. Du'at bentuk jamak dari da'i. Berarti mereka ini penyeru, mereka dakwah. Dakwah dalam giat sekali. Penyeru-penyeru kesesatan ini ala abwabi jahannam, kata Nabi. Mereka berada di pintu-pintu jahannam. Bahwa dakwah mereka ini adalah akan membawa manusia kepada jahannam. Paham batin ini ya. Paham khawarij dan lain-lain banyak sekali. Barang siapa yang mengijabahkan dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalamnya. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang, dan saya telah syarahkan, jelaskan sebagiannya di catatan kaki di kitab saya ini.

Kemudian tanda yang kelima, kaum muslimin meninggalkan agamanya. Dalam hadis yang masyhur, kalau hadis Huzaifah tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini dari jalan Ibn Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan lain-lain, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, "Idza tabayatum bil aina wa qadtum aznab al baqar wa raditum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli secara aina dan kamu memegang buntut-buntut sapi dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu, yakni terbenamnya, terbuainya kamu dalam urusan duniawiya, tertipunya kamu dalam urusan duniawiya sehingga melupakan akhirat, dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar untuk menguasai kamu, dan keadaan kamu ketika itu dhullan hina, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maka kewajiban kita rujuk kepada din. Kenapa kita diperintah untuk rujuk kepada agama? Apakah kita meninggalkan Islam? Tidak, yang kita tinggalkan adalah ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan ajaran Islam? Sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita telah Islam, kau diperintah untuk kembali kepada Islam. Sebagaimana kita telah beriman, diperintah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Nah, tetap dalam keimanan, memperbaiki keimanan. Hendaklah keimanan kita sesuai dengan keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah syariatkan melalui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maknanya kamu kembali kepada ajaran Islam yang hakiki, yang sebenarnya, yang didakwakan, yang diajarkan, didakwakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kembalinya? Pertama dengan ilmu, belajar ilmu din. Kita ambil dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah. Atas penjelasan siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Siapa mereka? Salafun salih. Dan yang mengikuti perjalanan mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, dari orang awam sampai orang alim, yang mengikuti perjalanan mereka sampai pada hari ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penerapan amaliyah, diterapkan. Yang ketiga, ad-da'wah ila Allah,

Yang keenam, orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Hadisnya ma'ruf. Hadis hubbud dunya wa qarahiyatul maut. Di mana orang-orang kufar pada hari ini berkumpul semuanya. Mengelilingi kaum muslimin. Seperti mereka mengelilingi sebuah piring besar untuk makan bersama. Dengan leluasa, tidak ada yang menghalangi. Walaupun ketika itu jumlah kaum muslimin banyak. Setiap para sahabat bertanya, apakah ketika itu jumlah kami sedikit? Tidak, kamu banyak seperti buih laut. Allah cabut kehebatan kamu dan ketakutan dari hati orang-orang kufar terhadap kamu. Allah masukkan kelemahan ke hati kamu. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal hubbud dunya wa karahiyatul maut itu sifat yang melekat pada diri setiap orang-orang kufar. Orang kafir dan musyrikin sangat-sangat cintanya kepada dunia. Karena mereka tidak punya bagian sama sekali di akhirat. Mereka takut kehilangan dunia. Walaupun mereka tidak memiliki harta benda dunia. Tapi selama mereka di dunia, semiskin apapun juga, maka surga bagi mereka. Dinisbahkan dibandingkan dengan azab api neraka jahannam. Oleh karena itu, sifat orang kufar ini, hubbud dunia, maka dengan sendirinya mereka takut mati. Mau bukti? Ceritakan tentang kematian sama si kafir. Pasti dia akan menutup telinga. Tidak mau mendengar. Hal-hal yang berbau kematian, jangan sampai mereka lihat, jangan sampai mereka dengar. Sifat itu sekarang masuk ke tubuh kaum muslimin. Hubbud dunia, lupakan akhirat. Bukan tidak boleh memiliki dunia. Para sahabat memiliki dunia di kedua tangannya. Tapi jisim mereka berjalan di muka bumi, hati mereka tergantung di akhirat. Dunia jadi budak mereka. Kalau kita jadi budak dunia. Kematian perlu ditakutin ya? Kalau orang tidak mau mati, tidak suka mati, iya, tabiat. Tapi orang mukmin tidak boleh takut mati. Walaupun kematian itu ditakutin, pasti akan datang, tidak? Pasti. Karena bagi seorang mukmin, dunia ini penjara. Kalimat penjara dunia ini bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Karena dia diuji di dunia ini. Dia tidak bisa mengikuti seluruh hawa kemauannya. Pertama, kedua, apa artinya kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan jannah? Sesenang-senang seorang muslim di dunia ini, apa saja dia miliki, tapi tetap bagi dia penjara. Dan tidak ada arti kesenangannya itu dinisbahkan dengan jannah. Yang kata Nabi SAW, yang telah meriwayatkan dari Allah Tabaraka Ta'ala hadis qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim, A'adattu al-ibadi as-salihin, ma la'aynan ra'at, wa la'udhunun sami'at, wa la'khatar ala qalbi basyarik. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, belum pernah tergerak di hati seorang pun manusia. Itulah al-jannah. Tidak ada artinya kesenangan dunia ini. Sesenang apapun seorang muslim di dunia ini, maka tetap ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu adalah penjara bagi setiap orang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi setiap mukmin. Wajannatul kafir, dan sorga bagi orang-orang kafir. Sesusah apapun si kafir di dunia ini, maka sorga bagi dia dinisbahkan dengan bakaran api neraka jahannam. Selama mereka hidup di dunia ini, maka jannah bagi mereka. Karena itu mereka hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oleh karena itu, ketika si kafir ini mati, maka dia memasuki penjara jahannam. Mulai dari alam barzah, dikubur, disiksa sepanjang masa sampai hari kiamat. Sehingga mereka berkatakan, Ya Rabbi la takum isa, Ya Rabb jangan kau tegakkan hari kiamat.
Karena kalau dikubur saya sudah demikian berat siksanya, apalagi hari kiamat. Adapun si mu'min ketika masuk ke dalam kuburnya, ketika dia mati, maka sorga bagi dia. Lepas dari penjara. Seorang bebas dari penjara senang, bebas hidup di alam bebas. Karena itu ketika di alam barzah dia mengatakan, Ya Rabbi aqimis saah, wahai Rabb, tegakkan sekarang hari kiamat. Karena kalau dikubur saja dia telah memperoleh kesenangan yang luar biasa, bagaimana dengan di jannah? Berkali-kali lipat. Lihat. Perbedaan kehidupan yang asasi antara mukmin dengan kafir. Karena itu harus ada perbedaan, harus ada jarak, harus dipisahkan. Ketika kaum muslimin meninggalkan agamanya, maka amal dia, sifat dia akan serupa dengan orang-orang kafirin, walaupun dia tidak menjadi kafir secara mutlak. Ada yang kufur nikmat. Di antara sifatnya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka karena mereka cinta dunia yang luar biasa, tinggalkan akhirat. Hatta si muslim yang miskin, yang hanya sehari dapat hanya beberapa, dapat hanya beberapa lembar rupiah saja, berapa ribu perak saja, tinggalkan sholat, tinggalkan saum. Bahkan ada yang memuja-muja pada iblis. Hanya untuk apa? Untuk dunia. Yang sedikit daripada yang paling sedikit. Ya subhanallah. Sifat. Karena itu menjadi lemah. Akhirnya apa? Allah berikan kehinaan. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-imam Al-Qurtubi. Orang Bardhafa ini. Andalus, ulama besar, Imam Qurtubi, terkenal dengan tafsir Qurtubi, menjelaskan tentang kehancuran Andalus dan dikuasai oleh orang-orang kufar. Apa penyebabnya? Penakutnya kaum muslimin, cinta kepada dunia. Mereka takut jihad dan seterusnya, banyak sekali maksiat, perempuan-perempuan tabarrujat di jalan-jalan, mengambil harta orang. Itu Imam Qurtubi di tafsirnya, beberapa kali dia menjelaskan tersebarnya kemungkaran, jauhnya orang dari din agama, sehingga orang-orang kufar itu bagaikan singa-singa yang buas yang melalap mereka. Habis, dikikis habis Andalus. Penyebabnya kata Imam Qurtubi, kelemahan kaum muslimin. Mereka tinggalkan agama. Sangat takutnya mereka. Padahal bagi si mukmin yang taat, ketika dia meninggalkan dunia, maka terbebas dari penjara dunia. Si kafir apabila meninggalkan dunia, dia masuk ke penjara jahannam. Bersama siapa? Iblis dan para pengikutnya.

0: Pertanyaan yang pertama, apakah ada hadis yang inti bunyinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat berzikir berjamaah lalu Rasul mendiamkannya? Dan inilah yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai hujjah melakukan zikir berjamaah, dan mereka mengatakan ini hadis riwayat Bukhari. Tidak ada hadis yang seperti ini. Mungkin hadis buatan mereka, atau Bukhari bukan Bukhari yang kita kenal, tapi Bukhari yang lain. Bagaimana adab mencari ilmu? Pertama, ikhlas. Mempunyai niat yang sadiqah, niat yang benar, ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada kita dan ada pada saudara kita, secara khusus, secara umum yang ada pada manusia. Yang ketiga, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keempat, belajar dengan semangat, tekun, dan seterusnya dari adab-adab menuntut ilmu sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Dan ada kitab yang terbaik saat ini, kitab terjemahan, itu karya Syekhul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, Adab-adab menuntut ilmu, baru saja terbit dan diterjemah, baru saja diterjemahkan dan terbitkan. Adab-adab menuntut ilmu, kurang lebih judulnya seperti itu. Ya Ustaz, ta'addud adalah solusi bagi lebih banyaknya perempuan dari laki-laki. Sekarang banyak laki-laki ahli sunnah tidak mengawalkannya. Sementara wanita-wanita banyak dinikahi pengikut bid'ah. Bagaimana memotivasi ta'addud ini Ustaz? Masya Allah. Syarat. InsyaAllah diawali dari kita dulu, karena ta'addud ini bukanlah permasalahan yang menjadi pembeda antara ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah. Karena ta'addud ini, poligami inilah fitrah yang berjalan atas manusia, hanya Islam mentertibkannya, menjelaskan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pertama harus diterangkan dulu tentang ta'addud, apa yang dimaksud poligami. Ta'addud itu berpoligami. Apa yang dimaksud, keutamaannya dan hukum-hukumnya dan seterusnya. Dan masing-masing dari kaum muslimin mentarbiyah istrinya, mendidik istrinya dengan pendidikan ilmiah. Maksud dan tujuan dari poligami ini. Ini mungkin siapa yang tanya nih? Ikhwan atau akhwat ini? Hah? Akhwat atau ikhwan? Masa ikhwan tulisannya kayak akhwat? Ya, ikhwan, mungkin ikhwan atau akhwat, saya tidak tahu. Ya. Diterbiah istrinya. Diterbiah istrinya, diajarkan. Jangan sampai pemikiran orang-orang kufar itu masuk ke kepala kaum muslimin, khususnya kepala kaum wanita. Sehingga mereka terima untuk ditaddud. Masalah berpoligami, masalah fitrah yang berjalan sesuai dengan tabiat manusia. Kalau dicegah, ini menghalangi fitrah manusia. Dan akan terjadi kerusakan yang melebar. Maka istri-istri ini harus belajar. Yang mengajarkannya adalah suaminya. Karena suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berapa banyak suami yang tidak berani mengucapkan kata-kata nikah di hadapan istrinya. Sahih Sahih? Sahih ya? Ini menunjukkan lemahnya dia sebagai pemimpin. Dan dia bukan seorang pemimpin. Pemimpin ar-rijal qawwamun. Qawwamun kata para mufassirin, dia menjadi hakim. Dia menjadi gurunya yang mengajarkan kepada istri. Karena itu diperintah oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana ta'adud ini bisa terlaksana kalau rumah tangga suami istri ini belum terbiah dengan terbiah yang baik mengenai ta'adud ini? Khususnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya? Belum mengerti faedahnya, ketinggiannya dan seterusnya. Maka hendaklah setiap suami kalau dia ada niat untuk ta'adud, bahkan walaupun dia tidak berniat bertadud karena sesuatu hal ada penghalangnya, mungkin perekonomian belum cukup dan lain-lain, ya, maka dia harus ajarkan istrinya agar istrinya beriman dan tidak menentang. Seperti sebagian perempuan-perempuan muslimat, tapi sikap dan amaliyahnya seperti perempuan-perempuan munafiqah. Mereka menentang ta'adud ini, berpoligami di TV, diseminarkan dan lain-lain. Menyalahi kadrat suaminya sendiri. Apakah dia tahu bahwa suaminya tidak kawin di luar? Bahkan barangkali sebagian suaminya, bukan barangkali, telah terjadi kenyataan, sangat buasnya terhadap kaum wanita. Akhirnya suaminya menjadikan wanita-wanita itu sebagai piaraannya, selirnya, yang disimpan di apartemen-apartemen. Dan hanya didatangi seminggu atau dua minggu sekali. Tidak jalan bersama dengan dia. Tidak diberi kehormatan sama sekali. Tidak dikatakan sebagai istrinya.
1: Arti sunnah dan hadis menurut bahasa dan istilah, serta hubungannya dan perbedaan keduanya. Arti sunnah dan hadis menurut lugah atau bahasa dan istilah, hubungan dan perbedaan keduanya. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqatu atau as-siratu, yang artinya terjemahannya adalah jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah, ia mempunyai dua arti atau dua makna. Arti atau makna yang pertama ialah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir. Takrir itu persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam arti yang pertama ini, sunnah dengan hadis artinya atau maknanya sama. Ia sunnah dan hadis sama. Setiap perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan takrir persetujuan beliau. Persetujuan apa? Persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat yang beliau melihat langsung atau mendengar atau dikabarkan kepada beliau, maka ada kalanya beliau diam. Maka diamnya beliau berarti setuju. Ada kalanya beliau tersenyum lebih dari diam. Ada kalanya beliau langsung tertawa lebih dari sekedar tersenyum dan diam. Ini semuanya takrir dinamakan. Persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat. Itu takrir. Maka sunnah dalam arti yang pertama ini sama dengan hadis. Hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa harus ada takrir persetujuan? Karena sifat beliau, sifat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diam. Saya ulang, sifat beliau, sifat yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diam. Apabila terjadi pelanggaran di hadapan beliau oleh sahabat beliau, perkataan atau perbuatan, maka beliau akan menegurnya, akan membetulkannya, akan memarahinya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika beliau diam terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang beliau melihat langsung atau dikabarkan kepada beliau, maka diam beliau itu tandanya beliau setuju. Maka masuklah ke dalam hadis atau sunnah beliau. Sunnah dalam arti yang kedua sesuai dengan arti bahasa, yaitu perjalanan beliau di dalam mendakwakan atau mengajarkan Islam dan mengamalkan Islam secara menyeluruh dari alif sampai ya, sehingga Rabbul Alamin menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Arti sunnah yang kedua ini lebih luas dari arti yang pertama. Nanti kita akan lihat. Arti sunnah yang kedua ini adalah menjelaskan perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Tentu arti yang kedua ini menjadi lawan sunnah, menjadi lawan bagi bid'ah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim atau muslimah suluknya, perjalanan kehidupannya berada di atas sunnah, maka dikatakan fulanun atau fulana ala sunnah. Si fulan atau si fulana berada di atas sunnah, atau sahibu sunnah, ahlu sunnah. Kenapa? Karena perjalanan kehidupannya berjalan di atas sunnah. Kalau seseorang muslim dan muslimah suluknya, perjalanan kehidupannya menyelisihi, melawan sunnah, maka dikatakan fulanun au fulana alal bid'ah, atau sahibu bid'ah. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini luas sekali. Oleh karena itu perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar arti sunnah yang kedua ini. Sehingga kita tidak menyalahi sunnah. Maka kitab ini secara keseluruhannya membahas permasalahan yang arti sunnah yang kedua ini. Karena para sahabat masuk di sini, sedangkan pengambilan referensi maraji sunnah itu diambil dari hadis. Pada halaman 39 saya memberikan keterangan tersebut. Bahwa untuk menetapkan sesuatu itu masuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, maka rujukannya atau pengambilannya harus dari hadis. Perhatikan baik-baik. Untuk menetapkan sesuatu keyakinan atau perkataan atau perbuatan di dalam agama selain dari Al-Qur'an, pengambilannya tentunya maka ia harus dari hadis. Hadisnya tentu yang sahih
2: atau hasad.
1: Pegangan ahlus sunnah hadis yang sah,
2: bukan hadis yang dhaif, yang sangat dhaif, yang maudhu. Apalagi
0: itu yang perhatikan sih,
2: bahwa untuk menetapkan sesuatu itu masuk ke dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak harus dari hadis. Contohnya kalau saudara ditanya tentang salat tahiyatul masjid, yang pertama saudara ditanya, apakah ini sunnah? Bukan hukum sunat ya. Ini sunnah, bukan hukum sunat yang menjadi lawan dari wajib. Bukan. Sunnah ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara masuk masjid, saudara salat dua rakaat, ditanya, ini sunnah, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Saudara jawab apa? Jawab dia apa? Hah? Kok gak bisa jawab? Jawab dia. Hah? Ya, gagah.
1: Sunnah, sunnah Nabi
2: Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana saudara tahu? Hah? Hadis sahih, riwayat siapa? Pura. Harus tahu. Nah, itu dia contoh. Masuk kita semua tadi atau sebagian besar kita salat dua rakaat. Oleh saudara ditanya sama orang awam atau sama orang di luar Islam, ini sunnah? Sunnah Nabi, bukan hukumnya. Di sunnah dulu, ditetapkan dulu di sunnah. Bukti bahwa itu sunnah apa? Sudah dijawab tadi, hadis. Sekarang timbul pertanyaan ketiga, riwayat siapa? Harus tahu. Riwayat Bukhari Muslim. Timbul pertanyaan keempat, sah ketiga.
0: Sahih, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dan para ulama.
2: Timbul pertanyaan kelima, apa hukumnya solat itu, wajib atau sunnah? Paham? Begitu.
1: Jadi satu sunnah marojinya itu hadis.
2: Setelah solat, nisfu Sya'ban. Ya. Ditanya, sunnah apa tidak? Bingung.
0: Ya, kami mengikuti guru kami, disuruh begini. Begini.
2: Atau paling berani juga jawabnya sunnah. Ketika ditanya mana dalilnya, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ini bukan sunnah. Ah, begitu cara.
1: Jadi sunnah itu mengikuti ketetapan Nabi dan begitu cara beragama yang benar. Setiap saudara mendapat keyakinan, jangan langsung diyakini. Tanyakan pada diri saudara dan orang alim, ini sunnah Nabi atau bukan? Kalau sunnah Nabi, saya mau tahu dalilnya, baik secara global maupun secara rinci. Tolong diterangkan kepada kami. Ini dalilnya. Sahih apa tidak? Kalau hadis. Kalau gurunya kurang paham, maka pulangkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian bagaimana hukum sebenarnya? Ah, begitu. Yang pertama harus diketahui adalah kesahan itu betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
3: Tertib dan adab-adab yang telah disampaikan tadi.
4: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
5: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah qafidatun.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu Allah dengan diberikan wahyu dan dibarengi dengan mukjizat untuk memperdaya dan mengalahkan kaumnya. Dan Rasulnya para ulama mengatakan wa rasuluhu la yukadzdzab. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Rasulullah berarti tidak boleh didustakan. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka tidak boleh didustakan. Apa yang beliau bawa dari kabar-kabar yang telah lalu dan yang akan datang atau sekarang terjadi, maka harus kita percayai. Karena salah satu konsekuensi orang yang bersyahadat adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah hamba dan rasulnya yang dimi'rajkan, urija bihi ila sama, yang dimi'rajkan ke langit. Mi'raj artinya adalah perjalanan dari Baitul Maqdis ke langit, ke Sidratul Muntaha. Fara'a min ayatil Rabbihil Kubra. Artinya, dan ia melihat ayat-ayat Allah yang besar. Ayat-ayat Allah maksudnya di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Wa sallallahu ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqib wan nuha wa sallama tasliman katsiran muabbada amma ba'du. Shalawat dan salam yang melimpah tercurah atas keluarganya dan para sahabatnya yang memiliki akhlak yang terpuji. Nah, ini adalah mukaddimah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah dari penulis, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita melanjutkan kajian kita tuntunan praktis fikih wanita, ya. Dan begitulah nanti tata caranya, saya akan sangat konsen dengan buku ini, ya. Saya akan sangat konsen dengan buku ini, dan mohon diperhatikan kalau seandainya ada biaya, maka mohon dibeli agar bisa melihat dan memperhatikan dengan seksama. Karena kita tidak ingin ketika belajar kitab, kecuali per kalimat yang beliau sebutkan, kita benar-benar bisa memahaminya. Demikian ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
2: Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi dari mukadimah kitab ini. Ada yang juga dari kirimkan di 0819896543. Kami akan bacakan satu pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Erlina yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang istri dia sudah menunaikan sholat, puasa, kemudian mentaati suami dan menjaga kehormatannya, apakah dia bisa masuk surga dari pintu manapun? Dalam hal ini, apakah istri tidak diminta pertanggungjawabannya untuk rumah tangganya, usaha yang dibina serta hartanya? Apakah cukup dengan 4 hal ini saja Ustaz, istri bisa masuk surga? Mohon
1: penjelasan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, hadis yang disebutkan tadi riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhul jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Artinya, jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kemaluan suaminya, maka dikatakan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Maka Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan seorang perempuan yang menjaga sholatnya, berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian menjaga kemaluan dan taat kepada suami. Itu makna hadis, yaitu keutamaan orang yang menjaga hal-hal tersebut. Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu 8 yang dia kehendaki, dari pintu-pintu surga tersebut. Dan hadis tersebut bukan sebagai pembatas, bukan sebagai pembatas, tetapi hadis tersebut menunjukkan amalan-amalan pokok utama yang apabila seorang perempuan memenuhinya, niscaya dia akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Adapun dikatakan sebagai pembatas 4 itu saja, maka tidak benar. Jadi hadis tersebut menunjukkan kepada amalan-amalan pokok. Lihat, sholat, kemudian puasa. Karena setiap muslim diwajibkan sholat 5 waktu. Setiap muslim baligh berakal, mampu, bukan wanita haid dan nifas, diwajibkan sholat 5 waktu. Kemudian puasa juga begitu. Setiap muslim baligh berakal, mampu, mukim, tidak ada halangan yang menghalanginya untuk berpuasa dari haid dan nifas, maka pada saat itu diwajibkan ia berpuasa. Makanya disebutkan di sini adalah seseorang yang perempuan mengerjakan hal-hal tersebut, maka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi penyebutannya bukan sebagai pembatasan, penyebutannya adalah sebagai ibadah-ibadah pokok yang semestinya seorang muslimah menjaganya. Wallahu a'lam. Nah,
2: barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Untuk berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Ibu Tari di Ponorogo, Jawa Timur. Pertanyaannya, Ustaz, bila seorang ibu rumah tangga, dia tidak bekerja tapi ingin memberikan infak pada orang tuanya, apakah dia harus izin suaminya, dan bagaimana bila suaminya tidak mengizinkannya? Silakan.
1: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang perempuan tidak diperkenankan untuk menginfakkan hartanya kecuali dengan izin dari suaminya. Ya, seorang perempuan tidak diperkenankan untuk menginfakkan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tantahiqu la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi'idni zawjiha. Tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memberikan nafkah ataupun pemberian kecuali dengan izin suaminya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan akan tetapi jumhur ulama mengatakan diperbolehkan seorang perempuan untuk menafkahkan hartanya untuk keluarganya atau untuk hal-hal yang bermanfaat tanpa harus dengan izin suaminya. Ini pendapat jumhur. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha wa radhaha, beliau memerdekakan seorang budak perempuan dan belum meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggilir Maimunah, maka Maimunah radhiyallahu anha berkata, "Asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati?" Wahai Rasulullah, apakah engkau merasa, maksudnya ada wahyu bahwasanya aku memerdekakan seorang budak perempuan. Qala aw fa'alti? Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau sudah melakukan itu? Maka Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, "Na'am, iya. Ama innaki law a'taitiha ahwalaki kana a'zama li ajriki." Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya itu harta yang untuk kamu merdekakan budak perempuan tersebut, kamu berikan kepada ahwalik, yaitu paman-pamanmu dari keluarga ibu, maka itu lebih besar pahalanya. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan, fihi jawazu tabarru'il mar'ah bimaliha bighairi izni zawjiha. Di dalamnya terdapat bolehnya seorang wanita bersedekah dari hartanya tanpa izin suaminya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang dijadikan oleh jumhur sebagai dalil, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr. Nabi Muhammad SAW pada hari Idul Fitr berdiri, fasalla fabada'a bis salati tsumma khatam. Lalu beliau memulai dengan salat, lalu kemudian beliau berkhutbah. Falamma faragha nazala fa'atan nisaa fa dzakkarahunna wa huwa yatawakkau 'ala yadi Bilal wa Bilal basitun thawbahu yulqi fihi an-nisaa as-sadaqata. Artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kemudian mendatangi para perempuan, lalu setelah itu beliau mengingatkan para perempuan tersebut dalam keadaan beliau bersandar kepada Bilal, dan Bilal radhiyallahu anhu membentangkan kainnya agar para perempuan meletakkan sedekah-sedekahnya di dalam kain tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, "Fi hadzal hadis shadaqatul mar'ati min maliha bighairi idzni zawjiha." Di dalam hadis ini terdapat sedekahnya seorang perempuan dari hartanya tanpa izin suaminya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga mengatakan, "Fi hadzal hadis jawazu sadaqatil mar'ah min maliha bighairi idzni zawjiha wa la yatawaqqafu dhalika ala thuluthi maliha. Hadza madhhabuna wa madhhab jumhur." Artinya, di dalam hadis ini boleh bersedekahnya seorang perempuan dari hartanya tanpa izin suaminya, dan itu tidak tertahan di atas dari sepertiga hartanya. Dan ini adalah mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur. Nah, karena menunjukkan bahwa kalau seandainya uangnya misalkan 10 juta, sepertiga berarti ya sekitar 3 jutaan sekian, maka tidak boleh dia bersedekah lebih dari 3 juta itu. Dia bersedekah boleh dari kurang sepertiganya, ya. Menurut sebagian ulama, ada yang mengatakan seperti Imam Nawawi, boleh bersedekah lebih dari sepertiga. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Khattabi juga begitu, bahwasanya seorang perempuan boleh untuk bersedekah tanpa izin suaminya. Akan tetapi wallahu alam, sekali lagi, jika dia minta izin itu lebih baik, karena akan menjaga perasaan sang suami. Kemudian sang suami mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sang istri dengan hartanya. Dan disitulah timbul kepemimpinan untuk para suami. Wallahu a'lam. Nah.
2: Dan kisahnya kami berikan kesempatan satu telepon untuk kemudian kami berikan ikhtitam. Silakan, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nama Pak siapa, di mana?
3: Dengan Ruslan di Aceh.
2: Silakan Pak Ruslan, pertanyaannya.
3: Sebelumnya saya mau tanyakan dulu nih, yang sedang dibahas nih temanya tentang apa nih? Tentang hadis apa tentang ini tauhid?
2: Silakan Pak, pertanyaannya aja langsung ditujukan.
3: Oke, terima kasih. Saya mau menanyakan tentang hadis. Kalau begitu, hadis sebagaimana kita tahu itu segala pekerjaan para nabi, baik perbuatannya maupun omongannya, itu dinamakan dengan hadis. Tapi yang mau saya tanyakan di sini adalah sesuai dengan ini firman Allah, wama yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Yang mau saya tanyakan, dari segi ucapannya maupun perbuatannya itu juga wahyu, apakah itu disampaikan juga oleh malaikat Jibril atau memang apa sudah terkerja ataupun terucap dengan sendirinya oleh Nabi, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon diberikan kita selain.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermacam-macam. Ya, ada turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung tanpa berbicara langsung dari balik hijab, sebagaimana kejadian Isra dan Mi'raj, berbicara langsung dari balik hijab. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Rabbi fi ahsani surah." Artinya, datang Rabbku dalam surah yang paling baik. Yaitu maksudnya di dalam mimpi. Lalu Allah berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Lalu aku berkata, "Labbaik Rabbi wa sa'daik." "Wa iya wahai Allah, aku datang dan semoga kebaikan hanya untukmu." "Fima yahtasimul mala'ul a'la." Kemudian Allah berfirman, "Apa penyebab para malaikat yang berada di langit saling bertengkar?" Ini menunjukkan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang hijab. Yang kedua, yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu adalah an-nafsu firra', yaitu memberikan bisikan kepada jiwa. Hal ini berdasarkan surat Asy-Syura ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim." Tidak ada seorang manusia pun yang dibicarai oleh Allah kecuali itu adalah wahyu, atau dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang rasul yang dengannya Allah memberikan izin, memberi wahyu dengan izinnya kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari hadis sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam, nafasa fi raw'i, yaitu memberikan wahyu kepadaku di dalam diriku bahwa seseorang tidak akan pernah mati sampai ia menyempurnakan rezekinya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga dengan mimpi yang baik, yang benar, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yah salihah." Yang pertama kali dimulai untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah mimpi-mimpi yang baik, finnaum, di dalam tidur. "Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subh." Maka senantiasa beliau tidaklah melihat mimpi kecuali datang seperti sinar fajar pada waktu subuh. Kemudian yang keempat, yaitu dari Jibril alaihissalam, mendapat wahyu dari Jibril alaihissalam. Dan mendapat wahyu dari Jibril alaihissalam dalam bentuk berbagai macam bentuk. Di antaranya, yaitu Jibril alaihissalam datang dalam bentuk aslinya. Kemudian Jibril alaihissalam datang dalam bentuk suara gemercingan lonceng dari akibat kedatangan Jibril. Kemudian yang ketiga, yaitu

0: ketiga, yaitu Jibril alaihissalam menyerupakan dirinya sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah beberapa cara ataupun wahyu yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana terdapat penjelasan yang lain karena waktunya tidak cukup. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, keadaan beliau ada keringat di dahi, padahal itu musim dingin, ada gemetar, ada rasa takut dan semisalnya. Ini yang bisa sampaikan, dan semoga kajian pertama dari tuntunan praktis fikih wanita yang ini adalah muqaddimah pertama, kita bisa ambil manfaatnya, dan insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu nabiyana Muhammad.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kebaikan-kebaikan dan nikmat besar yang dianugerahkan-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat yang berhubungan dengan urusan agama, nikmat dalam iman. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibb, wa la yu'til imana illa man yuhibb. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, perhiasan harta dan kedudukan dunia kepada semua orang yang dicintainya maupun tidak dicintainya. Tetapi untuk urusan iman, Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga seseorang yang telah mengenal petunjuk Islam, kemudian ada perhatian terhadap iman, maka semua nikmat yang besar telah terkumpul pada dirinya. Seseorang yang diberikan kemauan untuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengusahakan perbaikan agamanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang insyaallah dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ahlu sunnah ini menjadikan seorang muslim terkumpul pada dirinya semua hidayah, lengkap, sempurna, terkumpul pada dirinya semua hidayah. Karena kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatun ila tariq, ada hidayatun fit tariq. Hidayah untuk mengenal jalan Islam, ini adalah hidayah untuk mengenal agama Islam, masuk Islam. Di dalam jalan Islam kita butuh hidayah agar bisa menempuhnya dengan benar. Sama orang yang telah mengetahui dari peta perjalanan, oh jalurnya adalah di sini. Untuk pergi ke tempat ini dia harus menempuh jalur ini. Nah, dalam perjalanan dia juga harus dapat petunjuk. Untuk menghindari macet dia harus kemana jalannya. Untuk menghindari jalan yang berlubang, jalan yang bisa membawa dia kepada kecelakaan misalnya. Hidayah yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama sebagai hidayatun fitorik, hidayah di dalam jalan, supaya dia tidak keluar dari jalur yang benar. Makanya mengenal Islam kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dua nikmat yang sulit untuk dibedakan mana yang lebih besar di antara dua nikmat ini. Oleh karena itu salah seorang imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Abu'l-Aliyah rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan,
Ni'matani la adri ayyuhuma a'zam, al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan yang kedua nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Karena kita semua mengetahui tidak ada seorang pun di antara hamba Allah yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaan diri kepadanya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu sekalian. Jadi tidak ada jalan untuk bisa meraih takwa kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Kata para ulama, kullu tariqin masdud, semua jalan tertutup. Semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini merupakan kewajiban setiap muslim, tuntutan iman yang paling tinggi. Orang yang tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak punya iman. Ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan cinta, ibadah yang tidak diterima. Karena ibadah itu bukan cuma gerakan. Ibadah itu artinya menghambakan diri, yang di situ ada unsur, dua unsur besar, ketundukan dan kecintaan. Pengertian ibadah, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhullilillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap tunduk merendahkan diri kepada Allah. Makanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan puncak dari keimanan. Kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga sifat, tiga perkara yang barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya atau yang paling dicintainya melebihi apapun yang ada di dunia ini, melebihi apapun yang selain dari keduanya. Inilah kedudukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah sekarang, yang berhubungan dengan tema kajian kita di pagi hari ini, jangan hanya mengaku cinta. Karena setiap orang bisa mengaku cinta. Cinta itu harus ada buktinya. Dulu di masa Arab Jahiliyah, ya,
di masa Arab Jahiliyah ada seorang perempuan cantik yang namanya Laila. Karena setiap orang ingin dekat dengannya dan bangga kalau punya hubungan dengannya, maka setiap orang mengaku punya hubungan khusus dengannya. Tapi ternyata ketika ditanyakan kepada yang bersangkutan, si Lailanya mengingkari. Kita ketahui di masa-masa Arab Jahiliyah itu kalau orang mengungkapkan cinta itu dengan bahasa-bahasa syair yang dulu sampai ya digantungkan di Ka'bah untuk nanti dinilai siapa syairnya yang paling tinggi, berarti sukunya yang paling menang dalam segi bahasa Arab. Di antaranya adalah syair yang berhubungan dengan Laila. Seorang penyair yang mengungkapkan hal ini ketika banyak orang yang mengaku punya hubungan dengan Laila, akhirnya dia mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzak. Masing-masing orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tidak pernah membenarkan hal tersebut. Jadi di kalangan orang Arab Jahiliyah pun sudah dikenal setiap pengakuan cinta itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Bisa jadi orang yang mengaku, ya, mungkin sungguh-sungguh dia mencintai. Tapi permasalahannya, apa bukti dia itu benar-benar mencintai? Yang kedua, apakah yang dicintainya membalas cintanya? Supaya tidak apa namanya dalam bahasa Indonesia, tidak bertepuk sebelah tangan. Meskipun bertepuk tangan itu, ya, tidak diperbolehkan. Menurut sebagian dari para ulama, ala kulli hal, dalam istilah kita, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang mengaku cinta harus menunjukkan bukti, yang dicintai harus menerima cinta tersebut, supaya dua-duanya saling mencintai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, di Madinah ada Gunung Uhud. Kita pernah dengar kan Gunung Uhud. Ini gunung makhluk yang kita katakan benda mati, tapi dia mencintai orang yang beriman, dan orang yang beriman pun mencintainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Bayangkan gunung saja bisa saling mencintai dengan manusia. Karena tentu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makhluk ini. Nah, jadi sekarang pengakuan cinta di kalangan manusia telah diketahui bahwa setiap pengakuan itu harus ada buktinya. Karena kalau setiap orang mengaku lantas diterima, berapa banyak pengakuan-pengakuan yang akan diucapkan oleh manusia padahal tidak ada buktinya. Dalam peradilan Islam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa ketentuan dalam hal pengakuan. Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a qaumun amwalan nas walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Seandainya semua orang yang mengaku menuntut diberikan dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang mengaku itu hartaku padahal hartanya orang. Iya kan? Tetapi dalam peradilan Islam, al bayyinah, harus ada bukti bagi orang yang mengaku, bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari dia harus bersumpah di depan hakim. Inilah Islam. Sesuatu harus ada buktinya. Makanya dalam hal ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, saya pikir setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam mesti mengakuinya. Sampai pun orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Siapa mereka ini? Yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, orang-orang munafik. Di surat Al-Munafikun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah Maha mengetahui engkau adalah utusannya. Tetapi Allah bersaksi sesungguhnya apa? Orang-orang munafik benar-benar pendusta. Jadi biar orang munafik pun mengakui. Makanya agama Islam menurunkan ketentuan dalam agama ini, dalam petunjuk Allah, untuk menilai pengakuan manusia sekaligus untuk membuktikan benar tidaknya pengakuan tersebut. Ya, orang mencintai bisa salah dalam mengungkapkan cintanya. Makanya tidak semua orang yang mengaku mencintai diterima cintanya. Dalam kehidupan manusia seperti itu, berlaku dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang pengakuan cinta manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang kita kenal bersama, surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, umumkan kepada semua orang, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam membuktikan cinta tersebut kepada Allah. Niscaya kalau kamu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa orang yang mengaku mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW? Karena yang paling sempurna dalam mewujudkan cinta kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah adalah siapa? Rasulullah SAW, sudah kita bahas tadi hadisnya. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling dicintainya. Bahkan di antara para nabi dan para rasul, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang paling dekat. Di antara para nabi dan para rasul, Allah hanya menjadikan dua khalil, kekasih terdekat, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Makanya kenapa dalam banyak ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, dan tidak, dia tidak melakukan perbuatan syirik. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, maha benar Allah, maka ikutilah kalian agamanya Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu cenderung kepada tauhid,
dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ittiba, mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, orang yang telah terbukti benar dalam menunjukkan kecintaan kepada Allah, ini adalah bukti cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita pernah dengar, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah surat Ali Imran ayat ke-31 ini, ayat ini dikenal di kalangan para ulama dengan istilah ayatul imtihan, ayat yang merupakan penguji, ayat yang merupakan penguji, pengetes. Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini mengatakan, idda'a qaumun mahabbatallahi fa anzalallahu hadhil ayah. Ada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menguji benar tidaknya pengakuan cinta mereka. Ayatul imtihan. Siapa saja yang mengaku mencintai Allah harus dites dengan ayat ini. Makanya sudah kita bahas tadi, semua orang bisa mengaku, semua orang bisa berkoar-koar menisbatkan diri kepada Islam, mengatasnamakan perjuangan Islam, mengatasnamakan mencintai Islam. Tapi buktinya, apakah dia mengamalkan Islam sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah yang semuanya telah dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau berkata, dan ucapan ini ucapan yang sangat indah untuk menjadikan kita punya patokan dalam menilai pengakuan masing-masing manusia. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini merupakan hakim pemutus, merupakan hakim pemutus bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka dia diputuskan, dihukumi berdusta dalam pengakuannya, tidak diterima, tertolak dalam pengakuannya. Jadi subhanallah, dengan kaidah ini kita gampang beristirahat untuk menilai setiap pengakuan. Setiap orang pasti akan membawakan di hadapan kita tawaran-tawaran Islam yang benar, perjuangan Islam. Inilah amal yang mendekatkan kepada Allah. Oh, ini zikir bisa diampuni dan seterusnya. Tinggal gampang menilainya, cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya atau tidak? Kalau tidak, maka tertolak. Kalau ada dalilnya, maka kita ikuti. Makanya ini juga yang menjadi patokan kita dalam menilai ya pengakuan di sebagian masyarakat kita. Ketika mereka menyebutkan orang-orang yang aneh, dia adalah wali Allah. Sebagian orang ya itu menyebutkan ada orang-orang yang lebih pantas dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai wali Allah. Dan subhanallah, kalau kita baca buku-buku orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada pemahaman ya yang mengatas mereka mengatakan yang mengikuti pemahaman ini adalah wali, itu aneh. Ada sebuah buku dalam bahasa Arab yang menyebutkan tentang kisah-kisah para wali, katanya wali dalam tanda kutip ya. Di antara wali itu ada yang ketika dia berkhutbah Jumat selalu dalam keadaan telanjang bulat. Masya Allah,
Ini luar biasa, ini wali dari mana ini? Nah? Dalam keadaan telanjang bulat, wali syaitan. Sampai katanya di seperti itu. Ya, yang saya pernah dengarkan cerita dari teman, ada yang seperti itu. Ada di pondok pesantren tertentu, pemilik pondok itu punya seorang adik yang dia kayaknya tidak waras atau betul-betul tidak waras. Kalau dia kedatangan tamu, selalu dikunjungi tamu rumahnya, dia keluar dalam keadaan telanjang. Itu wali. Kemudian dia merokok, puntung rokoknya dibuang, kemudian diperebutkan oleh orang-orang. Sampai sebagian orang langsung mendapatkan puntung itu, kemudian disuruh anaknya yang menghisap rokok tersebut supaya mendapatkan berkahnya. Ini keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat kita, kebodohan yang sangat. Wallahi, orang yang berakal saja tidak akan mengatakan orang ini orang waras. Bagaimana dia menjadi wali? Jadi di masyarakat kita berkembang pemahaman seperti itu. Kadang-kadang hanya karena melihat keanehan. Khawarikul adah. Ada orang melakukan keanehan, dianggap dia wali Allah. Kita ketahui, para ulama telah menjelaskan kepada kita, kalau masalah keanehan-keanehan, ada orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas laut, ini tidak perlu orang Islam melakukannya. Bisa dengan bantuan jin-jin kafir. Bisa bantuan dengan jin-jin kafir. Makanya perkara seperti ini bukan menunjukkan kebaikan. Sampai-sampai yang terkenal pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, waktu dia mengomentari ucapannya Imam Al-Laits, Al-Laits Ibn Sa'ad Al-Misri, yang mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu, fala tusaddiqhu hatta ta'ridha amrahu ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, jangan langsung dibenarkan sebagai wali Allah sampai kamu bandingkan urusannya, hadapkan perkaranya di hadapan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan qasara al-Laits. Imam Al-Laits masih kurang. Sampai pun kalau dia berjalan di atas air dan terbang di udara, ya, tidak bisa dibenarkan sampai dihadapkan urusannya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap pengakuan atau keanehan yang ditampakkan itu bukan merupakan perkara yang menunjukkan Islam. Kita semua ketahui dari berita atau apa yang kita baca, orang-orang kafir pun ada orang-orang yang main sulap, kemudian menggunakan jin, melampakkan yang aneh-aneh. Ini perkara yang biasa, dengan bantuan jin-jin kafir ini bisa terjadi. Makanya orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti ini. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari ayat tadi, cinta kepada Allah dibuktikan dengan semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya orang-orang yang dipilih untuk semangat belajar sunnah, bersyukur kepada Allah. Wallahi, tidak semua orang yang mengaku mencintai Allah diterima pengakuannya. Orang yang punya keinginan mengikuti sunnah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala telah muliakan dia. Peluangnya untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Ingat, semangat mengikuti sunnah, semangat belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki diri dan mengamalkannya dalam kehidupan, ini merupakan bukti iman. Tidak sembarang orang diberikan taufik untuk semangat mempelajari dan mengamalkan sunnah. Hanya orang-orang yang beriman yang dipilih. Sudah kita bahas, ini merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dan anugerah Allah dikhususkan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, siapa yang dipilihnya. Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan kemauan untuk belajar sunnah dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini merupakan bukti iman yang benar dalam hati seorang muslim. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
sebuah ayat yang kita kenal bersama dalam surat Al-Ahzab tentang keteladanan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, panutan kebaikan, suri teladan yang baik bagi diri kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan kebaikan di sisi Allah, dan mengharapkan hari akhir, kemuliaan di hari akhir, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang mulia ini, sering kita baca, tapi ternyata memiliki satu faedah yang sangat tinggi. Pertama apa? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti tidak mungkin mendapatkan kebaikan orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita bilang tadi, semua jalan tertutup, semua jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Makanya semakin banyak orang belajar sunnah dan mengamalkannya, berarti semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan pada dirinya, semakin menjadikan dirinya sempurna mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, petunjuk itu kita perlu sempurnakan dalam diri kita, baru kita dianugerahkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mempelajari, mengikuti petunjuk kami, kami akan tambahkan untuknya petunjuk, kemudian kami berikan ketakwaan baginya. Makanya ketika ada orang merasakan iman saya lemah, kuatkan dengan belajar petunjuk. Motivasi saya dalam kebaikan kenapa tidak kuat? Karena kita katakan petunjuk Anda belum sempurna. Terus belajar, akan disempurnakan, baru diberikan ketakwaan. Caranya seperti itu. Jadi kalau awal-awal kita belajar, semangat kita belum kuat, tambah terus, belajar terus, berdoa terus kepada Allah agar ditambahkan petunjuknya. Setelah itu disempurnakan, wa atahum taqwahum, kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Itu faedah yang pertama. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak dia mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Faedah berikutnya yang tidak kalah besarnya dengan faedah ini, yang terdapat dalam ayat ini, yaitu apa? Semangat mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang khusus. Siapakah mereka? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, rahmat Allah, dan balasan kemuliaan di hari akhir. Coba lihat. Berarti ini berhubungan dengan iman. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Orang yang mengharapkan balasan kemuliaan di hari akhir, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Berarti kalau kita gandengkan ayat ini dengan faedah yang kedua ini, mengandung makna orang-orang yang semangat mengikuti sunnah, motivasi dia dalam yang mendorong dia untuk semangat mengikuti sunnah adalah keimanannya kepada Allah. Berarti semangat mengikuti sunnah itu merupakan bukti iman. Yang ini Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan kepada
perjumpaan dengan Allah, kepada rahmat Allah, dan takut kepada azabnya di hari akhir. Jadi subhanallah, semangat mengikuti sunnah ini merupakan bukti iman, merupakan peluang untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimi Rahman ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wa hadhihi al-uswatul hasanatu innama yasluquha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu 'ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam." Contoh teladan yang baik yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka keimanan yang mereka miliki, pengharapannya terhadap pahala Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasi diri mereka untuk semangat meneladani Rasulullah SAW. Jadi teladan Nabi SAW itu hanya diberikan taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang tertentu. Subhanallah. Antum semua, kita semua berharap dan kita bangga dengan hidayah untuk mengikuti sunnah, karena dalam ayat ini hidayah tersebut dikaitkan dengan iman, dan ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi luar biasa, ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang semangat belajar sunnah. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka, benar-benar merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nah, oleh karena itulah, ini merupakan bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta yang ada pada diri mereka tidak diwujudkan dengan melakukan amal yang mendatangkan kemurkaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Masalah penghormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan, ini masih banyak berlaku di masyarakat kita ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu ya kan. Kalau datang, apa? Suruh bersiap, hormat, berdiri semua ya, begitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamatsala lahu ibadullahi bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang suka orang-orang menghormati dia dengan berdiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Makanya para sahabat, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ingin hormati. Jadi selain mengucapkan salam, mereka ingin melakukan penghormatan. Tapi tidak ada yang berani berdiri karena mereka tahu Rasulullah SAW sangat membencinya. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengungkapkan hal ini. Maka na ahadun ahabba ila ashabi Rasulillah SAW minhu. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi SAW melebihi Rasulullah SAW. Walam yakumu hina ra'auhu ya'ti. Tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menghormati beliau ketika beliau datang. Lima arafu min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Rasulullah SAW tidak menyukai perbuatan tersebut. Makanya penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dilakukan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Tidak dilakukan dengan apa yang disukai oleh orang berorangan. Tapi sumbernya adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi kita ingat
landasan Islam kita dua kalimat syahadat. La ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua-duanya benar-benar merupakan landasan dalam artian yang sesungguhnya. Dua-duanya saling berkaitan erat dan makna keduanya inilah yang merupakan makna jalan yang lurus kata para ulama. Syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini menetapkan bahwa ibadah penghambaan diri itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Ibadah lahir dan batin, baik itu cinta, takut, pengharapan, ketundukan, tawakal, hanya untuk Allah. Ibadah-ibadah yang lahir tentu seperti sholat, berkurban, bersedekah, dan yang lainnya hanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi bahwa dalam menunaikan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kita hanya semata-mata mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah dan dipraktikkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu untuk Allah dan asal pensyariatannya dari Allah. Itulah ibadah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan tadi, sebagian dari para ulama sewaktu menyebutkan definisi jalan yang lurus, siratal mustaqim, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengartikannya dengan dua kesimpulan, tersimpul dalam dua kalimat. Jalan yang lurus itu adalah tauhidul ibadah wa tauhidul mutabah. Tauhidul ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Tauhidul mutabah artinya hanya mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang diikuti dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ittiba yang benar. Makanya semua bentuk amal yang dianggap baik dalam pikiran manusia, yang dianggap luar biasa dalam penilaian sebagian orang, kalau tidak dicontohkan dalam petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tidak diridhai, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ini makna ibadah yang ternyata berkaitan erat dengan konsekuensi dari pengucapan kita terhadap dua kalimat syahadat yang merupakan landasan Islam. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita ingat baik-baik bahwa inilah landasan Islam kita. Inilah yang harus selalu kita perhatikan dalam setiap kita mengkaji dan mempelajari pemahaman Islam yang benar. Oleh karena itu, ya, saya akan menutup ceramah ini dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Saya menyangka kisah ini juga tidak asing bagi kita, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan ada tiga orang sahabat yang datang berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada istri beliau bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan ibadahnya beliau, yakni bagaimana sholat malamnya, bagaimana beliau berpuasa sunnah, bagaimana waktu bergaul dengan keluarganya. Diceritakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat malam yang paling sering adalah di sepertiga malam yang terakhir, berarti di awal malam beliau tidur, tidak sholat semalam suntuk. Kemudian masalah puasa sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak. Puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, tapi kadang-kadang juga tidak, selain puasa Ramadan. Kemudian dengan keluarga, beliau bergaul selayaknya manusia normal lainnya. Ketiga sahabat ini
saking semangatnya, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma ukhbiru bihi ka'annahum taqalluha. Setelah diceritakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Jadi ingat, sejak zaman dahulu ada orang-orang yang semangatnya tinggi sampai ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dianggap kurang. Coba bayangkan kalau seandainya ibadah itu disyariatkan kepada akal manusia, perasaan manusia, kemauan manusia, sudah berapa banyak ibadah yang akan ditambah-tambah dalam Islam. Di zamannya Nabi saja sudah ada orang yang menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Orang yang pertama di antara yang ketiga ini mengatakan, mereka semua memberikan alasan, aina nahnu min Rasulillah SAW. Memang kita ini tidak ada bandingannya dibandingkan Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, sehingga wajar ibadahnya sedikit. Kalau kita karena belum diampuni, ya kita harus lebih. Jadi ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga orang yang pertama di kalangan mereka mengatakan, amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan. Kalau saya mulai saat ini, saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa asumu dahra wa la uftiru abadan. Kalau saya ingin berpuasa tiap hari. Ramadan bukan Ramadan, pokoknya puasa terus. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisa'a wa la atazawwaju abadan. Adapun saya, maka saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya, supaya bisa konsentrasi ibadah. Ini ungkapan ketiganya.

teguran yang keras. Rasulullah SAW mengatakan, ama ini, ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, saya melakukan sholat malam tapi juga ada tidurnya, tidak sholat semalam suntuk. Saya berpuasa tapi diselingi juga dengan tidak berpuasa, untuk puasa-puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa', saya juga menikah, berkeluarga selayaknya manusia normal lainnya. Dan beliau bersabda di akhir hadis ini, faman ragiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka dengan petunjukku, cara-caraku beribadah kepada Allah, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba lihat, ini batasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi patokan. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa cukup, berarti dia bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga sahabat ini akhirnya tidak jadi melakukannya. Ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, ini merupakan ancaman yang menunjukkan perbuatan tadi kalau dilakukan adalah dosa besar. Padahal kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh ketiga sahabat ini, apakah perbuatan yang terlihat kalau hanya sepintas dengan pemikiran dan perasaan kita jelek? Jawabannya tidak. Bayangkan orang yang mau sholat semalam suntuk, siapa yang mengingkari? Sepintas kita anggap, wah luar biasa, ini ibadahnya orang-orang yang sekelas wali. Ya, wali ada kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, begitu mungkin ya. Wali kelas maksudnya, begitu. Ini ibadahnya orang yang sekelas wali. Yang kedua, orang yang ingin setiap hari puasa. Yang ketiga, orang yang tidak mau menikah, hanya ingin beribadah saja. Kalau dengan pemikiran sepintas baik, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan keras, bukan umatku orang yang melakukan ini. Berarti apa? Meskipun ibadah itu dianggap baik dengan akal dan perasaan, kalau tidak ada contohnya, kalau dilakukan bukan mendatangkan kebaikan, malah justru menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malah dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dianggap bukan termasuk golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ibadah itu tidak bisa dijadikan sandarannya pertimbangan akal dan perasaan. Yang kedua, ibadah itu tidak cukup cuma dengan ikhlas saja, karena memang ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, tapi itu adalah salah satu syaratnya. Itu adalah amalan hati, sedangkan anggota badan manusia juga harus memenuhi kriteria diterimanya amal yang kedua, yaitu harus amalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dengan ini, kesimpulan dari ceramah atau nasihat yang saya sampaikan di pagi hari ini, ya, pengakuan cinta itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengungkapannya, dan ada bukti nyata yang menunjukkan benarnya cinta tersebut. Makanya sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas penyimpangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah nasihat yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari, mohon Allah ikhwatul iman dimanapun anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala ma ba'd. Para pendengar mukumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan malam hari ini, malam Selasa, penanggalan 24 dari bulan Zulqa'dah 1447 Hijri ya. Kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Thalabil Hilyati Thalabil Ilmi bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulyadi LCSPDI Hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal maskura.
2: Syukran jazilan barakallahu fikum. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat bisa mengikuti sunnahnya para nabi dan rasul, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak bersyukur dengan kita menjalankan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya katakan tadi itu didasari dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ketaatan tersebut bisa diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sekaligus untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas di poin yang ke-11, pembahasan baru, masih dalam kaitannya tentang adab untuk diri pribadi penuntut ilmu. Ya, baik. Poin yang ke-11 itu adalah al-i'radu an majalisil lagwi. Al-i'radu, ya, ini bermakna berpaling, atau bahasa kita ini menghindar ya, an majalisil lagwi, dari majelis ya, atau perkumpulan-perkumpulan yang lagwi, perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia ya. Baik, apa yang dimaksudkan ya oleh Syekh Bakar bin Zaid ya tentang masalah ini, yaitu bahwa penuntut ilmu itu mesti dia berpaling atau menghindarkan dirinya dari majelis-majelis yang sia-sia. Baik, ya, untuk lebih jelasnya kita bacakan dulu bagaimana beliau menjelaskan tentang hal ini. Jadi majelis yang bagaimana saja yang menurut beliau itu sia-sia, atau majelis tersebut membawakan efek apa bagi penuntut ilmu tadi. Baik, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan la tato bisa to man yag syawna fi nadihim ya, al munkara wayantihu ya, wayahtikuna astarul adabi mat mutagobian an dhalik fa in fa'alta dhalik fa inna ya fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimatun ya. Ini artinya ya, la tato itu maknanya janganlah engkau menginjakan ya, la tato bisa to man yakshawna fi nadihimul munkaro, janganlah kau menginjakan ke tempat ya, menginjakan kaki ya, maksudnya pergi ya, atau mengarah, janganlah engkau menginjak atau mengarah ke tempat-tempat orang yang berkumpul dalam kemungkaran ya, itu dia ya, jangan menginjakan atau pergi ke tempat-tempat yang di sana berkumpul dalam masalah kemungkaran. Wayah tikuna astarul adab, atau pergi ke tempat yang merusak kehormatan. Ya. mutaghabiyan an dalik. Ya. Sambil Anda itu berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Nah, jadi Syekh di sini memberitahukan bahwa sebaiknya penuntut ilmu itu mereka berusaha menghindari perkumpulan yang isinya kemungkaran. Oh, bahasa kita mungkin nongkrong ya, nongkrong atau apalah ya, majelis ya. Biasanya kalau untuk santri-santri biasanya bilang ada majelis ya, atau majelis gitu. Atau ada nongkrong lah bahasa kita. Ya. Yang isinya kemungkaran dan merusak kehormatan. Karena memang ada perkumpulan yang baik, ada perkumpulan memang yang isinya itu kemungkaran dan kehormatan. Anda, padahal Anda ini pura-pura tidak tahu akan hal itu. Berarti dia sudah tahu, tapi dia memaksakan atau mengarahkan dirinya. Ya, sebab manusia punya kehendak, ya Allah juga punya kehendak. Tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu selalunya baik, ya. Nah. Kemudian beliau mengatakan fa in fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan demikian, fa inna janayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimatun. Nah, ini ya. Kalau dia melakukan, ya, dia sudah tahu ya, padahal dia sudah tahu. Kalau dia melakukannya, maka sungguh kejahatanmu terhadap ilmu, janayat itu ya, kalau bahasa kita, hukum janayat itu berarti semacam kriminal ya. Atau jadi makanya kita cari pendekatan makna itu ya, kejahatan gitu. Ya. Maka sungguhnya kejahatan terhadap ilmu dan pemilik ilmu itu sangatlah besar. Ya. Artinya, dia kan sudah memegang suatu hal yang mulia, penuntut ilmu, kemudian dia belajar pada ustadz misalnya syekh ya atau ulama ya secara umum, kemudian diberikan ilmu tapi dia melakukan hal yang demikian ya, dia sudah tahu itu kemungkaran ya, dan juga dia sudah tahu di situ ada hal yang merusak kehormatan, tapi dia bergabung di perkumpulan tersebut. Nah, bagaimana gambaran tentang hal itu? Maka ya maka di sini Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan. Ya. Wa amma qawluhu al-iradu an majalisil lagwi, al-lagwu nau'ani. Bahasanya hal yang sia-sia itu ada dua jenis. Lagwun laisa fihi fa'idatun wala madarratun. Wa lagwun fihi madarratun. Nah, ini dia. Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang lagwu. Ya, sia-sia itu ada dua jenis. Beliau mengatakan, yang pertama ya, yaitu sia-sia yang tidak ada manfaatnya namun tidak pula membahayakan. Ya. Jadi tidak ada manfaat tapi tidak membahayakan. Jadi ketika dia berkumpul tidak membahayakan untuk dirinya, untuk jiwanya maksudnya. Ya. Tapi tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, sia-sia yang di dalamnya membahayakan atau isinya dosa. Nah. Maka ya Fadilatul Syekh Muhammad bin Mustafa Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan. Ammal awwalu, adapun kesia-siaan yang pertama, fala yanbaghi lil aqil an yudhhiba waqtahu fihi li annahu khasa ya khasaratun. Maka yang pertama ini tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki akal. Jadi penuntut ilmu ya, dia kan secara zahirnya memiliki akal kan, ya. Tidak sepantasnya bagi orang yang memiliki akal untuk menghabiskan waktunya dalam hal tersebut, ini yang pertama, ya. Tidak ada manfaat, ya, tidak pula membahayakan, tapi kata Syekh di sini rahimahullah taala tidak sepantasnya. Karena namanya lagwi. Ya, apakah itu membahayakan atau tidak? Tentu ya namanya sia-sia. Berarti ya, faedahnya tidak ada gitu. Maka tidak sepantasnya untuk orang yang berakal dia menghabiskan waktunya di hal tersebut. Karena khasaratun, karena hal tersebut itu sebuah kerugian. Ya jelas karena maksudnya lagun, ya. Sudah jelas dari katanya saja jelas. Cuma ini kan pembagiannya. Ya baik. Kemudian yang berikutnya, wa ammasani, adapun yang kedua, fa innahu yahrumu alaihi an yumdiya waqtahu fihi li annahu munkarun muharramun. Maka kondisi yang kedua, kesia-siaan yang kedua ini adalah hukumnya haram, ya, haram bagi seorang yang menghabiskan waktunya di sana karena hal tersebut, ya, kemungkaran yang diharamkan secara syariat, ya. Jadi di sini banyak, ya, bisa kita ambil contoh perkumpulan-perkumpulan yang bagaimana, majelis-majelis yang bagaimana, ya, yang memang di sana itu tidak membahayakan tapi tidak ada faedah, dan juga di sana ada perkumpulan yang membahayakan, ya. Membahayakan berarti sama sekali tidak berfaedah, ya. Baik. Wal muallifu ka'annahu hamala tarjamata 'ala al ma'na tsani wa huwa lagbun muharram wa la syakka anna al majalis allati tashtamilu 'ala al muharrami la yajuzu lil insani an yajlisa fiha. Ya, baik. Menurut Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, penulis seakan-akan itu ia mengarahkan makna yang dimaksud di atas tadi itu al-iradu an majalis dilagwi, berpaling dari majelis-majelis yang sia-sia itu adalah mengarah kepada hal yang kedua, yaitu majelis yang sia-sia, majelis yang membahayakan. Kenapa? Karena yang kedua ini haram hukumnya. Ya, wala syakka annal majalis allati tastamilu fil tastamilu 'alal muharrami, karena tidak diragukan lagi majelis-majelis perkumpulan yang isinya banyak keharaman itu, la yajuzu lil insani an yajlisa fiha, maka tidak boleh manusia itu, ya, dalam hal ini penuntut ilmu, untuk duduk di sana, walaupun bukan jauh penuntut ilmu, majelis tidak boleh. Misalnya, ya, ya, misalnya perkumpulan, ya, judi, ya, perjudian, kemudian khamar, atau hal yang semacamnya yang serupa. Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yakfuru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan misluhum. Ya. Sebab di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya Allah telah menurunkan, ya, ketentuan bagimu dalam Al-Quranul Karim bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah yang diingkari dan juga diolok-olok oleh orang kafir, maka jangan engkau duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sungguhnya kamu telah berbuat yang demikian. Apa? Karena sungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentu kamu serupa dengan mereka. Itu dia. Artinya di sini dia berusaha memberitahukan pada penuntut ilmu agar tidak duduk, ya, di tempat yang memang itu sia-sia. Dia duduk saja walaupun tidak ikut campur cerita, ya, dalam pembahasan mereka tidak nimbrung, ya, begitu. Dia cuma duduk saja. Maka ini dia termasuk, karena dengan hadirnya di situ dia sudah mendukung. Maka di awal Syekh mengatakan dia sudah tahu bahasanya itu majelisnya majelis sia-sia, ya, walaupun tidak membahayakan dirinya, tapi tidak ada manfaedah, la faedah, ya, la faedah tafi, tidak ada faedahnya sama sekali. Maka, ya, Syekh kemudian melanjutkan, faman jalasa majlisal munkar wajib alaihi an yanhiya an hadzal munkar. Maka barang siapa yang duduk di majlis kemungkaran yang isinya kemungkaran, maka wajib dia melarang kemungkaran tersebut. Namun terkadang, ya, seperti itulah kaum muslimin. Ya, mental yang kan kita bahas di awal adalah apa, di pertemuan sebelum-sebelumnya tentang masalah mental, ya. Mental yang kuat. Tentu semenjak masih ada manusia di sekitar kita, maka dinamika-dinamika atau fenomena-fenomena sosial, ya, yang isinya itu negatif itu akan ada terus. Dan memang dituntut bagi penuntut ilmu apabila mereka ingin berdakwah, maka ketika mereka melihat kemungkaran, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengingkarinya. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, ya, maka dengan lisannya dia nasihati. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dia nasihati dengan apa, maka diingkari dengan hatinya, dan itu semalamannya iman. Maka di sini Syekh melanjutkan, wa illam tastaqim wa asarru 'alal munkari fa in tarakuhu fa hadzal matlub. Maka jikalau engkau berusaha berpaling atau meninggalkannya, fa hadzal matlub, maka tentu ini lebih baik, ya, hatinya untuk menyelamatkan diri dulu, ya, sambil berusaha, ya, untuk mencegah kemungkaran tersebut. Dan tentu ini kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan agar kemungkaran-kemungkaran tadi itu bisa hilang. Wa illam, ya, wa illam tastaqim wa asarru ala munkarihim fal wajibu an yansarifa. Ya, maka di sini Syekh mengatakan, namun jika ya tidak ya, jika mereka tidak ya, mereka itu tidak mau merubah dan tetap dalam kemungkaran tersebut, maka wajib baginya untuk meninggalkan tempat tadi. Ya, jangan gabung-gabung. Ya, berusaha jangan gabung. Apakah ini bisa terkena orang yang sudah lama ngaji? Bisa. Ya. Apalagi isinya tentang masalah gibah misalnya. Itu harus dihindari bagi para penuntut ilmu. Terkadang awalnya didasari dengan perkumpulan berbicara tentang masalah agama, ya, masalah keimanan, ketakwaan. Namun tentu juga kita harus perhatikan di sana ada syaitan yang selalu bersama anak Adam. Maka pelan-pelan syaitan tersebut memplesetkan ya, pembicaraan-pembicaraannya, geser-geser sedikit demi sedikit, akhirnya mengarah kepada masalah ghibah. Maka penuntut ilmu yang hadir pada saat itu berusaha semaksimal mungkin untuk mereka mencegah atau mengalihkan pembicaraan. Karena salah satu majelis kemungkaran itu adalah masalah ghibah juga ya, membicarakan tentang hal-hal yang memang orang itu tidak senang untuk dibahas. Baik. Kemudian berikutnya. Yang ke-12 ya. Sekarang kita masuk bagian yang ke-12. Namun sebelumnya kita bacakan dulu apa yang masih tersisa dari pembahasan dari di poin yang ke-11 yang tersisa. Fa in fa'alta dzalika, maka jika engkau melakukan hal tersebut, fa inna janayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimatun. Ini ucapan dari Syekh Bakar rahimahullah taala. Jika engkau melakukan, artinya maksudnya pergi ke majelis-majelis kemungkaran tadi, sesungguhnya kejahatan itu terhadap ilmu dan pelakunya itu adalah besar. Maksudnya adalah amma qawnuhu jinayat ala nafsi ya fal amru zahirun falau ra'ayna taliba ilmin yajlisu majalisal lahwi wal lagwi wal munkari fajanayatuhu ala nafsihi wadihatun wa azimatun. Nah ini dia. Ya. Jikalau ya seorang penuntut ilmu ya, jikalau seorang penuntut ilmu atau engkau melihat penuntut ilmu, kalau seandainya kita melihat penuntut ilmu itu duduk bermajelis di tempat-tempat yang lahwi wal lagwi ya, yang ada kesia-siaan di sana, wal munkar dan juga masalah kemungkaran, fajanayatuhu ala nafsihi wadihatun wa azimatun, maka keburukan itu dia telah melakukan untuk dirinya sendiri dan keburukan tadi itu jelas dan perkaranya sangat besar ya. Wa takunu dinayatan 'alal ilmi wa ahlihi, dan otomatis dengan perbuatannya tadi karena dia berduduk dan bermajelis tempat-tempat yang lagwi wal munkar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kejahatan kepada ilmu dan juga pemilik ilmu ya. Lianna an-nasa qad yaquluna, karena sungguhnya nanti manusia akan mengatakan haula'i tulabul ilmi ya tulabatul ilmi, mereka ini adalah penuntut ilmu ya, maksudnya kaget ya manusia, atau mereka manusia itu heran, loh kau ini penuntut ilmu ya ya, wa hadhihi natijatul ilmi ya, dan ini merupakan hasil dari apa, dari belajar ilmu, bahasanya seperti itu. Nah, tentu tidak, ini bukan ini yang dimaksud ya. Maka manusia itu melihat apa yang zahir nampak pada seseorang. Maka penuntut ilmu walaupun dia datang duduk situ tidak juga ikut nimbrung, hanya apa sementara begitu, maka termasuk juga mendukung dengan kemungkaran tadi. Maka dia berusaha al-i'rad. Ya al-i'rad itu berarti berpaling ya, berusaha berpaling ya dari hal-hal yang lagwi, majelis-majelis yang lagwi. Baik. Kemudian kita pindah yang poin yang ke-12. Al-i'radu anil haisyati ya. Yaitu al-i'rad sama artinya yaitu berpaling dari al-haisyat. Al-haisyat ini berpaling dari hal-hal yang sifatnya kegaduhan.
3: Ya, kalau untuk kita ya berpaling dari hal-hal yang membuat rame, ya, membuat rame begitu. Artinya dengan dia melihat tempat tadi yang menyebabkan manusia itu ramai, gaduh, ya, tidak teratur, maka dia harus berusaha semaksimal mungkin menghindari hal tersebut, ya, tidak gabung-gabung. Baik, kita bacakan bagaimana perkataan dari Syekh Bakar rahimahullahu taala. At-tasawwunu minal lagati wal haisyati fa inna al-ghalata ya fa inna al-ghalata tahta al-lagati wa hadha yunafi adabi talabil ilmi. Baik, wa hadha yunafi adab talabil ya at-talabi atau talabil ilmi. Baik, menjaga diri al-irad, ya, menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya gaduh, ya, ini merupakan hal yang wajib, ya. Fa innal ghalata tahta al-lagati, karena kesalahan itu, ya, kesalahan dan kegaduhan itu, karena kesalahan itu sering terjadi dalam hal yang gaduh, ya, hal yang ribut, hal yang ramai, dan hal ini bertentangan dengan adab para penuntut ilmu. Itu dia. Jadi dia di sini Syekh memberitahukan atau mengingatkan untuk berpaling dari hal-hal yang ramai. Bagaimana misalnya kalau ada perkumpulan, ya, kemudian di tengah-tengah perkumpulan itu ada tertawa terbahak-bahak, ya, kemudian ramai membicarakan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Bagaimana sikap kita? Apakah penuntut ilmu tadi harus berpaling? Maka dia berusaha pelan-pelan, ya, menegur dulu. Misalnya suara mungkin diturunkan, ya. Atau dia berusaha menasihati orang-orang yang terdekat di situ yang dianggap memiliki pengaruh untuk memberitahukan kepada mereka agar kondisi-kondisi yang seperti ini itu dihilangkan, ya, sehingga tidak ramai, tidak buat gaduh, karena kita tidak tahu kiri dan kanan kita ini adalah orang-orang yang memang beda dalam memahami atau menyikapi hal tersebut. Ada yang menyikapi dengan betul serius, ada yang menyikapi dengan oh ini hal yang biasa saja. Maka demikianlah penuntut ilmu, dia harus berusaha semaksimal mungkin menjaga dirinya dari hal tersebut agar kegaduhan-kegaduhan tadi itu tidak bertambah, ya. Kalau misalnya posisinya dia ada di situ. Tapi kalau memang dia tidak mampu, maka al-i'rad. Berusaha berpaling, ya, berusaha berpaling. Menyelamatkan diri itu lebih utama. Tapi sambil kita berusaha, ya, menjaga ukhuwah, ya, terutama misalnya antara kaum muslim kaum muslimin, ya, atau sesama ikhwan, ya, sama teman-teman kajian. Karena memang terkadang manusia melakukan kesalahan, ya. Ada yang sengaja maupun tidak sengaja. Maka memang tetap kita berikan uzur dalam masalah ini, cuman ketika kita melihat hendaknya kita berusaha merubahnya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang masalah haisyati, ya, yakni haisyatul aswaqi kama jaa fi hadisi at-tahdziru minha li annaha tastamilu ala lagatin wa syabbin wa syatmin. Ya. Baik. Al-haisyat ini maksudnya adalah kegaduhan-kegaduhan seperti yang ada di pasar. Kan di pasar itu ramai, ya, ramai banyak suara, ya. Saking banyaknya orang, ya, seperti itu kondisinya di pasar. Suaranya pun macam-macam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang masalah ini, yang memang dalam hadis itu memperingati atau mentahzir kegiatan-kegiatan yang demikian. Maksudnya ini gaduh-gaduh yang seperti itu. Kenapa? Lianna tashtamilu ala lagotin wasyabbin wasyatumin. Karena hal tersebut itu mengandung, ya, kegaduhan, ya. Kemudian mengandung kegaduhan dan juga secara tidak langsung akan ada nanti makian yang muncul, ya. akan ada makian. Maka penuntut ilmu wabadu talabatil ilmi yakul ana aqa'adu fil aswaqi min ajli nazri lima yaf'alun nas wa ma yakulu bainahum. Maka di sini saya memberitahukan, misalnya ada seorang penuntut ilmu yang mengatakan, aku itu duduk-duduk di pasar hanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang, ya, dan juga apa yang terjadi di antara mereka. Entah, bukan jual di pasar ya, maksudnya di tempat-tempat yang ramai, misalnya begitu. Atau mungkin di alun-alun, ya di mana, ya tidak mesti di pasar, di tempat yang memang ramai pada saat itu. Yang di sana ada kegaduhan misalnya, kemudian macam-macam, ya. Sehingga ramai kondisinya. Nah, maka di sini Syekh mengatakan fanaqul hunaka farqun bainal ikhtibar wal mumarasah ya wal mumarasati. Maka di sana itu beda ya. Ya berbeda antara sekedar melihat-lihat atau dalam hal ini dia mau menguji apa yang dia lakukan, bahasa kita itu ya melihat-lihat, dengan mengetahui prakteknya terus-menerus ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah law dzukira laka anna fi suqi al-falani kadza wa kadza fa huna la haraj 'alaika an tadhhaba wa takhtabira bi nafsik lakin law kana julusuka fi hadha suqi mustamirran tumarisuha kullu 'asrin lakana hadha khata'un minka li annahu ihanatun laka wa li talab al-'ilmi 'umuman wa lil 'ilmi syar'i. Ya, kalau seandainya ya jika atau kalau seandainya dikatakan kepadamu bahwa di tempat yang ramai tadi itu terjadi begini dan begitu, maka tidak mengapa ya bagimu untuk pergi melihat. Dikatakan padamu itu terjadi seperti ini ya, ramai di sana, ada kegaduhan, untuk melihat dan membuktikan sendiri. Akan tapi jika duduknya tadi ya di majelis-majelis yang haisat, yang ada kegaduhan ramai di sana, dilakukan terus menerus, entah itu pagi, siang, sore, ya. Ya, sudah tahu di sana tempat-tempat yang memang buat gaduh, ya. Banyak perkataan-perkataan yang tidak jelas, ya. Maka ini termasuk kesalahan, gitu. Karena kalau hanya misalnya untuk membuktikan saja, ya, pernah mendengar dari fulan, kemudian dia ingin membuktikan, ini tidak mengapa ya, tapi sebenarnya sudah cukup dengan berita yang dikatakan fulan. Jika memang orang tadi ini orang yang terpercaya, maka cukup untuk kita menahan diri dan mempercaya apa yang dia katakan. Ya, tapi kalau dilakukan sampai terus-menerus, ingin lihat terus ini dan itu, maka ini termasuk kesalahan yang besar karena posisi dia itu sebagai penuntut ilmu. Ya, jadi memang di sini kita diperintahkan agar tidak bermudah-mudahan, ya. Ya, tidak bermudah-mudahan karena hal tersebut di sini merendahkan martabat, ya, merendahkan martabat penuntut ilmu secara umum, ya, karena dia sudah tahu bahasanya situ tempat yang ramai, yang isinya banyak kegaduhan, namun dia ingin pergi juga atau ikut nimbrung, menyemplungkan dirinya ke sana, padahal dia statusnya adalah penuntut ilmu, dan secara otomatis dia merendahkan ilmu syar'i, ya, apalagi sampai menghilangkan statusnya, ya, artinya dia kan punya alma maternya, alma mater penuntut ilmu. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi bahasanya dia bukan lagi penuntut ilmu. Ini juga lebih parah yang seperti ini. Baik, kesimpulannya bahasanya menjaga muru'ah atau wibawa. Ini penting sekali bagi seorang penuntut ilmu, harus menjauhkan diri dari tempat-tempat yang penuh kegaduhan, penuh kebisingan, hal-hal yang ada ucapan-ucapan yang memang tidak baik untuk didengar, ya. Ataupun juga tempat-tempat yang berkumpulan, yang tempat-tempat yang tidak jelas, ya, yang tidak jelas manfaatnya, apalagi isinya itu adalah pembahasan-pembahasan ghibah, ya. Maka ini seharusnya penuntut ilmu menghindari karena harus menjaga wibawa dan juga menjaga martabatnya. Kesimpulan yang berikutnya yang bisa kita ambil bahwa konsisten dalam masalah sikap. Artinya jika seorang mengaku membenci suatu kemungkaran atau kesia-siaan, dan ini wajib ya bagi penuntut ilmu karena dia tahu, dan juga tentu bagi kaum muslim secara umum, ya. Namun dia tetap memilih untuk berada di tempat tadi, ya, tempat tersebut, tanpa uzur syar'i, maka pengakuannya inilah pengakuan yang tidak dianggap. Ya, berarti dia itu berdusta. Dia sudah tahu bahasanya itu kan tidak boleh, gitu. Dan sudah tahu hukumnya. Tapi dia menyempungkan dirinya atau nimbrung ke sana. Maka ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berarti konsistensi sikap dia selama ini sebagai penuntut ilmu itu pelan-pelan mulai hilang. Maka dia berusaha, ya, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga berusaha mencari dukungan-dukungan berupa teman yang bisa mendukung dia untuk tetap istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu agama Islam. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan bisa kita ambil bahwa ini bisa memberikan dampak buruk terhadap citra Islam, ya, karena penuntut ilmu itu membawa ilmu-ilmu agama Islam dengan sendirinya. Kalau dia melakukan bahwa dia ini bisa merusak citra Islam, memperburuk citra Islam, ya, perilaku buruk ataupun tidak sopan dari para penuntut ilmu ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, itu dia, tetapi juga akan mencoreng nama baik ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam, sekaligus gurunya, ya, secara umum. Dan ini masyarakat akan menilai, ya, karena masyarakat itu atau orang di sekitar kita akan melihat zuhir kita, zuhir penuntut ilmu. Kalau dia melakukan demikian, maka tadi dia bertanya, haula itulah batul ilm, mereka ini adalah penuntut ilmu, kok melakukan yang demikian, gitu, ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, lagwi, dan juga di sana ada kegaduhan-kegaduhan. Kemudian kesimpulan berikutnya yang bisa kita ambil, larangan untuk kita menjadi orang-orang yang menyebabkan kegaduhan-kegaduhan, ya. Ya, itu dia. Meskipun, ya, misalnya dia tidak sengaja melakukan, maka dia berusaha bertobat, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang seperti tadi, ya, sering membuat kegaduhan, bahkan dia jadikan rutinitas, maka ini tidak boleh. Dia berusaha untuk bertobat dan tidak melakukan hal-hal tadi. Misalnya nongkrong-nongkrong, menghabiskan waktu di tempat-tempat kemungkaran tadi. Ya. Dan juga ini sangat dicela, ya, sangat tercela bagi seorang penuntut ilmu, sehingga menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang di majelis tersebut atau di tempat-tempat yang gaduh tadi. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kelima yang bisa kita ambil kesimpulan adalah sebaiknya penuntut ilmu itu mereka menjaga adab, ya, menjaga adab. Yang mana adab ini sangat dituntut, ya, bagi penuntut ilmu, karena hal-hal tersebut itu yang tadi, ya, misalnya dia pergi ke tempat-tempat yang lagwi, ya, yang sia-sia, itu akan memicu, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau memicu kesalahan-kesalahan, baik itu dalam kesalahan berbicara, kesalahan dalam berbuat, dan seterusnya. Serta ini menjauhkan dari orang atau penuntut ilmu tadi ketenangan, ya, dan juga menjauhkan dirinya dari hal-hal yang baik, ya, karena di tempat yang lagwi, yang sia-sia itu, walaupun tidak membahayakan, tapi jelas tidak ada manfaatnya. Maka menjaga adab ini sangat sangat penting sekali. Baik, kemudian Syekh Bakar rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa min latifi ma yustahdaru huna ma dhakarahu sahibul al-wasiti fi udabai syinkiti wa anhu fi ma'jamil ma'ajim annahu waqa'a, ya, niza'un baina qabilataini fasa'at bainahuma qabilatun ukhra fi sulhi فتراضوا بحكم شرعي فحكموا عالما فاست fastazhara qatla arba'atin min qabilatin bi arba'atin qutilu min qabilatin ukhra. Ya. Faqala Syekh, ya, bab bin Ahmad, mislu hadha la qisasa fihi. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب فقال بل لم يخلو منه كتاب فقال القاضي هذا قاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب فتناول صاحب الترجمة قاموس فأول ما وقع النظر عليه الحاشية الفتنة وأم الحبين وليس في الحاشية الحيشات قواد أي fil qatili fil fitnati la yudrak ya la yudrak qatiluhu fata'ajjaba an-nasu min misli hadzal istihdari bidzalikal muqil al-harji ya al intahal kalam. Baik, ini ya, kalau kita lihat di sini Syekh memberitahukan tentang sebuah kisah, ya. Baik, kita lihat. Di antara hal yang menarik, ya, yang tepat untuk dibacakan di sini adalah apa yang dikisahkan oleh penulis kitab Al-Wasit fi Udaba'i Singkiti, yang mana dikutip dalam Mu'jam Al-Ma'ajim. Kita lihat kisahnya, bagaimana kisahnya, kita bacakan, bahwa pernah terjadi perselisihan antara dua kabilah. Ya. Lalu kabilah yang lain berusaha mendamaikan keduanya. Mereka pun sepakat untuk berdamai, ya, dengan menggunakan hukum syariat dan meminta seorang alim memberikan keputusan, ya. Maka alim tersebut berpendapat bahwa terbunuhnya arba'ah tadi, ya, empat orang dari salah satu kabilah dapat dianggap sama begitu, ya. Ya, dengan terbunuhnya empat orang dari kabilah lain, ya, maksudnya kabilah lain empat, ini juga empat, berarti sama, ya, berarti sama. Baik, ini merupakan bentuk pembelaan diri,

Lalu Syihbab bin Ahmad berkata, ya, kasus seperti ini tidak ada kisosnya, ya, hukuman mati balasan begitu. Maka sang hakim menyanggah atau bahasa kita memberikan komentar, ya, pendapat ini tidak ada dikutip di kitab manapun atau di buku manapun begitu. Ya. Maka Syihbab bin Ahmad menjawab, bahkan tak ada satupun kitab yang tidak memuat hal ini. Hakim bertanya lagi, ini adalah kitab, ya, kamus, ya, atau bahasa kita kamus, ya, sebuah kamus bahasa. Apakah masalah ini masuk dalam cakupan kitab-kitab ini secara umum? Ya, gitu ya. Maka penulis biografi tersebut mengambil kamus dan kata pertama yang dia lihat tadi al-hasyatu, kemudian yang berarti fitnah, kekacauan, kerusuhan, dan umuhabbain ini berupa nama serangga, ya, dan tidak ada kisos dalam haisyat, ya, kegaduhan, keramaian. Maksudnya adalah dalam kematian yang terjadi saat ada kekacauan, kerusuhan, ya, kegaduhan itu, tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka tak ada hukum kisos. Ya. Orang-orang pun takjub dengan melihat apa yang diucapkan, ya, oleh Syekh tadi, ya, karena kecepatan dia dalam ingat dan kecerdasan tentunya dalam sesuatu yang sangat sulit, ya. Jadi tidak tahu siapa yang membunuh, ya, apalagi dalam masalah kegaduhan. Ramai banyak orang dah tahu. Namun hal tersebut yang terjadi pada saat Qadi, ya, ada empat orang dari kabilah, empat orang kabilah lain juga dibunuh, gitu. Biar katanya imbas. Padahal tidak seperti itu. Baik. Maka terlihat di sini bagaimana dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Muskal Utsaimin rahimahullah taala. Baik, hatani qabilatani jaru bainahum fitnatun faqutilu min ihda qabilataini arba'atu rijal. Ini sudah kita artikan, ya, tadi. Bahwasanya ada dua kabilah yang diantara mereka itu jadi fitnah, lalu terbunuhlah salah satu diantara terbunuhlah empat orang laki-laki atau empat orang saja, ya, dari salah satu kabilah tersebut. Fahadaru ilal qadi, maka, ya, maka mereka pun menghadirkan masalah ini kepada seorang hakim. Ya. Maka faqala syekh wa ismuhu Bab Ahmad, bahwasanya syekhnya ini bernama Bab Ahmad. Misal hadalah kisos. Hal yang seperti ini tidak ada kisosnya. Maka Qadi mengatakan, ya, sebenarnya kita sudah bahas ini, ya. Kita sudah terjemahkan. Kemudian, la yujad fihi ay kitabin annahu la kisos fi dalik. Ya, Syekh mengatakan demikian. Kemudian disanggah oleh hakim tadi bahwasanya ini tidak ada dalam kitab apapun. Maksudnya, ya, memang tidak ada, gitu kata Syekh. Balam yakhlu minhu kitaban. Bahkan tak ada satupun sama sekali kitab yang memuat. Faqala qadi hadha qamus, maka kamus ini, ya, coba lihat begitu. Apakah di sini katanya tidak masuk juga dalam kaitannya tentang masalah ini? Di anna kalimatu kitab nakiratun, ya, karena qadi mengatakan bahwasanya kitab ini maknanya kan umum, itu berarti fi siyaqi nafi fatakunu lil umum, maka akan menunjukkan makna umum. Amatun tastamilu kull kutubin, maka semua yang umum itu pasti menyakut semua kitab. Ya, apakah kitab fitnah wal aqidah wal nahwu wal adab, maka faqala qadi hadha qamus wala yujad fi qamus hukma hadhihi masalah. Ini lihat coba di kisah, ya, di kamus ini tidak ada katanya masalah-masalah seperti ini. Maka yang jadi permasalahan di sini kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya haisiyah ini, kita masih bahas haisiyah tadi, ya, kegaduhan ini adalah istilah masalah-masalah hukum sebenarnya, ya, merujuk pada kerusuhan, kekacauan, kegaduhan secara massal. Itu dia. Maka dalam hukum Islam, jika seorang terbunuh dalam kerusuhan massal dimanapun, ya, ya, tidak bisa diidentifikasi pelakunya siapa, maka tidak diberlakukan hukum kisos. Yang pertama sebenarnya dari kisah ini, ya, baik. Kemudian kita lihat lagi kesimpulan yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa para ulama itu memiliki keluasan ilmu dalam kondisi yang sulit.

0: tadi, ya, mereka alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan pendapat-pendapat atau komentar-komentar yang baik, ya. Misalnya kisah ini, ya, kisah tadi. Bahwasanya Syekh Bab Ahmad ini yang mampu menarik dalil hukum bahwa tidak bisa dijadikan, ya, kamus atau buku itu yang ada di sini kemudian kita musamakan secara umum, ya. Apa-apa yang kondisi atau masalah yang ada sama seperti dalam sebuah buku, ndak, ya. Ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi kalau dalam kerusuhan, kegaduhan, tawuran, masalah dan seterusnya, kan kita tidak tahu mana pembunuhnya, tidak jelas. Ya, sehingga ya, kondisi tersebut tidak ada kisos, gitu. Kemudian di sini juga kesimpulan bisa kita ambil bahwa kejadian tadi, apabila suatu perkara yang sumbernya itu tidak jelas dan berbahaya baik secara sosial maupun secara hukum, maka berusaha kita jauhi dan tidak ikut campur dalam masalah itu, apalagi dia masalah penuntut ilmu, ya. Terkait dengan masalah ini adalah masalah berita-berita hoax, ya, yang kebanyakan tersebar di media-media sosial. Kemudian penuntut ilmu turut nimbrung di situ, mencemplungkan dirinya, padahal berita-berita tersebut itu menyibukkan untuk dia belajar, sehingga dia tidak menambah hafalan misalnya, tidak menambah bacaan, malah dia sibuk dengan berita-berita yang tidak ditahu dari mana sumbernya. Karena masih banyak, ya, Al-Quran yang mesti dibaca misalnya, atau kitab-kitab ulama yang belum selesai dibaca, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman atau pengetahuan seorang tentang hukum syariat itu berasal dari mereka tahu tentang bahasa Arab yang benar. Ya. Maka di sini menunjukkan dari kisah tadi tidak ada kisos dalam kegaduhan atau maksudnya tawuran-tawuran massal gitu, ya. Kegaduhan massal. Maka ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu mesti dia mengetahui makna kejadian-kejadian yang ada kaitannya, ya, dengan bahasa-bahasa Arab, ya. Sehingga ketika dia memutuskan itu tidak keliru. Karena kalau dia menuntut ilmu tapi tidak paham bahasa Arab, Pak, ini bermasalah, ya, bermasalah. Maka haisyat tadi, kegaduhan, ya. Dan juga kalau kita mungkin bisa artikan kebisingan, ya, tapi yang dibahas di sini itu ya kegaduhan tadi, ya, tawuran atau hal-hal yang di sana menyebabkan kerusakan massal, ya, dan seterusnya. Maka kalau seorang penuntut ilmu tidak berusaha memahami bahasa Arab, maka dia akan artikan dengan kebisingan, ya, itu. Padahal yang dimaksud dalam pembahasannya adalah seorang penuntut ilmu tidak ikut campur dalam masalah kegaduhan-kegaduhan atau membuat hal-hal yang yang ramai begitu, ya. Yang di sana ada hal-hal yang tidak baik, tawuran lah misalnya, atau tadi kegaduhan massal dan seterusnya. Tidak boleh dia ikut ke sana. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-13, ya, adab yang ke-13 yang mesti dipelajari bagi seorang penuntut ilmu untuk dirinya adalah at-tahali bi rifqi, ya. Berhias diri dengan lemah lembut. Maka Syekh Bakar rahimahullah taala mengatakan iltazim ar-rifqa fil qawli, ya, mujtaniban al-kalimata al-jafiyata fa innal khitaba al-layyina yata'allafu an-nufusa an-nashizata wa adillatul kitabi wa sunnati fi hadha mutakathiratun. Ini dia, luar biasa, ya. Baik, kita lihat atau kita artikan. Pertama, at-tahalli birifqi, yaitu menghiaskan atau berhias diri dengan kelembutan. Ini juga penting bagi seorang penuntut ilmu ketika dia berdakwah misalnya, untuk mengajarkan ilmu. dirinya mesti dihadirkan kelembutan. Sebenarnya bukan juga masalah dakwah. Pada dirinya dia berkomunikasi kepada manusia, pada temannya misalnya sekitarnya, hadirkanlah sifat kelembutan. Maka di sini Syekh mengatakan iltazim, ya maksudnya berpegang teguhlah pada kelembutan dalam berucap misalnya. Kemudian jauhilah kata-kata yang kasar, ya, yang tidak baik, karena ucapan yang lemah lembut ya dapat, ya sini kita artikan ini menjinakkan hati-hati yang liar, maksudnya bisa melembutkan, melunakkan hati-hati yang keras, ya. Dalil-dalil tentang masalah ini itu sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka di sini Syekh mengatakan, ya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Musa al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, ya, kita lihat, hadal adabu min ahamil akhlaki li talibil ilmi sawa'un akana taliban aw mu'alliman. Maka adab, ya, adab untuk lemah lembut ini, ya, itu merupakan akhlak, ya, yang sangat-sangat penting bagi penuntut ilmu. Ya. Sawun akana taliban aw mu'alliman, apakah dia itu, ya, penuntut ilmu itu sendiri tentunya, atau dia seorang pengajar. Ya. Berarti mau di ustaz, ulama, ya, atau syekh. Farrifku atau ya farrufku kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan, kullul amr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bersabda, wa qaluhu alaihi salatu wassalam, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'a min syai'in illa shanahu. Maka, ya, masih tersisa satu hadis lagi, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan tadi dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya menghadirkan sifat kelembutan pada dirinya dulu, ya, kemudian apabila dia sudah mampu, maka dia bisa praktikkan kepada orang ada di sekitarnya, apalagi dalam berdakwah, ya. Maka kelembutan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maka dia mencintai kelembutan pada segala urusan. Ditambah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka narifqu fi syai'in illa zanahu. Ya. Maka tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali kelembutan tadi itu akan menghiasi sesuatu tadi. Wala nuzi'a min syai'in illa syanahu, maka apabila kelembutan tadi itu dicabut, ya, nuzi'a min syai'in dari segala sesuatu illa syanahu, maka dengan dicabutnya tadi sesuatu tadi itu akan menjadi buruk. Ya, kita bacakan, ya, sedikit lagi. Lakin labudda an yakuna al-insanu rafiqan min ghairi du'fin. Nah, ini juga, ya, jangan hanya lembut-lembut saja. Kata Syekh di sini, akan tetapi seorang itu haruslah bersikap lemah lembut tanpa menunjukkan kelemahan. Waktunya dia tegas-tegas, waktunya dia lembut-lembut. Ya. Jangan lembut-lembut terus pada tempat yang tidak tepat. Ya. Maka Syekh melanjutkan, amma ayyakuna rafiqan yumtahanu wala ya'khudhu biqawlihi wala yuhtammu bihi fahadha khilaful hazmi, ya, khilaful hazmi, lakin yakunu rafiqan fi mawadi'ir rifqi wa 'anifan fi mawadi'il 'unfi wala ahada arhamu 'alal khalqi minallahi 'azza wa jalla Wa madzalika yaqulu fi zani wa zaniyati fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi falikulli maqamin maqal. Nah, ini dia, ini penting sekali ya. Adapun jika ia bersikap lemah lembut hingga diremehkan, kemudian ucapannya tidak digubris dan tidak dipedulikan, maka ini bertentangan dengan apa? Ketegasan. Oleh karena itu tadi awal kita katakan, boleh lemah lembut tapi pada tempatnya. Sehingga ketika dia lemah lembut, malah diremehkan. Malah tidak digubris. Kemudian malah tidak dipedulikan. Tegas-tegas, lemah lembut. Itu yang dimaksud Rasul. Jadi, orang lemah lembut pada tempatnya, yang memang dibutuhkan kelembutan, silahkan. Orang yang bersikap tegas pada tempatnya juga, ya harus tegas. Sehingga tidak ada lagi, karena tidak ada yang lebih penyayang kepada makhluk itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu, maka kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa menempatkan kelembutan ini pada tempatnya. Sehingga tadi ya, itu ada tiga, tidak diremehkan, tidak digubris, dan juga tidak dipedulikan. Nah, ini dia. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini, yang pertama, pentingnya kelembutan. Ya, penting. Ya, seorang penuntut ilmu dan pengajar wajib menghiasi dirinya dengan sikap lemah lembut. Ya, sehingga nantinya bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian lebih efektif lagi dalam melunakkan hati-hati yang keras ya, sehingga mereka itu mudah menerima ilmu. Kemudian yang berikutnya, kelembutan itu bukan menunjukkan kelemahan ya. Justru kelembutan itu akhlak yang terpuji. Tapi ingat ya, di awal tadi kita katakan ada waktunya, ada tempatnya. Waktunya lembut-lembut, waktunya tegas-tegas. Kemudian kesimpulan yang ketiga sebelum terakhir, bahwasanya kita mesti harus profesional dalam bersikap. Nah, ini dia. Jadi seorang itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya apa? Adil. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zolim. Ya, ada memang kalanya situasi itu menuntut kita untuk berbuat lembut, silahkan. Namun ada kalanya juga situasi menuntut kita untuk bersifat tegas. Maka kita berikan porsinya. Sehingga ini kita dikatakan profesional dalam bersikap. Dan terakhir, hendaknya kita mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan ya, bagi penuntut ilmu tentunya. Dia mengajarkan pada dirinya menjaga pentingnya ketenangan dan berusaha menghindari konflik. Ya, berusaha menghindari konflik. Baik konflik pada dirinya, konflik pada keluarga, ataupun konflik pada orang lain. Baik, semoga bermanfaat yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan semua kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin, baik dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan bertemu di hari dan waktu yang sama. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada pemerhati dan kendari yang sudah meluangkan waktunya bergabung di kesempatan kali ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kru yang bertugas malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Quri anfusina sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad pekan kedua 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Mei 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Al-Barakah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Dr. Abdul Salam bin Abdul Karim Barjas rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah beserta para Roja, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam Al-Aslu Rabi' Al-Ihtimamu Bi'aqidati Salafi Ilman Wa Amalan Wa Ta'liman. Pokok dakwah salaf yang keempat adalah perhatian terhadap akidah salafus salih, baik di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa salah satu poin dari akidah salaf adalah perhatian terhadap tauhid. Dan tauhid memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama, annahu yamna'u al-khuluda finnar idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habbati khardal. Bahwa dengan tauhid, dan itu menunjukkan kepada akidah yang benar, menunjukkan kepada akidah para salafus saleh, seseorang dengan tauhid tersebut terlarang dari kekal abadi di dalam neraka jika di dalam kalbunya terdapat tauhid walau seberat biji khardal sawi. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa minha annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Dan termasuk dari keutamaan tauhid, keutamaan akidah para salafus saleh, yaitu tauhid yang sempurna, jika tauhid tersebut sempurna di dalam kalbu, maka menahan untuk seseorang dari masuk ke dalam neraka sama sekali. Tauhid menahan seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka sama sekali. Dan ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wa minha aydan husulul ihtida al-kamil wal amni al-kamil fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Bahwa seorang yang berakidah salaf, bertauhid yang sempurna, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat, jika ia merelakan atau merealisasikan tauhid. Dan petunjuk yang sempurna dia dapatkan di dunia, kemudian juga dia dapatkan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, yaitu dia bertauhid dengan sempurna, mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk di dunia dan di akhirat. Dan salah satu petunjuk di dunia maknanya adalah dia mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apabila seseorang bertauhid kemudian dia mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Petunjuknya bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah lalu dia dapat musibah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk untuk bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Lisannya terjaga, kalbu perasaannya terjaga, dan anggota tubuhnya juga terjaga. Adapun petunjuk di akhirat, yaitu dia akan diberi petunjuk untuk selamat di atas sirat. Untuk selamat di atas sirat yang akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha bifiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan melaluinya, yaitu sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Itu adalah sebuah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa yaitu orang-orang yang bertauhid. Dia diberi petunjuk agar dia selamat di atas sirat. Dan bahkan sebelum itu, dia diberikan petunjuk agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman ucapan yang tetap, yaitu ucapan tauhid, la ilaha illallah, di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dia diberi petunjuk untuk istiqamah di atas iman sampai akhir hayat. Kemudian di kehidupan akhirat setelah dia meninggal, dia diberi petunjuk itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Salah satu pertanyaan paling utama adalah, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian ibadahi dahulu ketika kalian hidup di dunia? Diberi petunjuk oleh Allah orang yang bertauhid, orang yang berakidah yang benar. Kemudian di dalam ayat tadi, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi pada ayat surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Keamanan di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an." Yang artinya Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, yaitu sungguh kalian akan benar-benar menjadi adik kuasa pemimpin sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan Allah akan menetapkan agama yang telah Allah ridai bagi kalian. Dan Allah benar-benar akan menggantikan keamanan bagi kalian dari rasa takut. Menggantikan rasa takut dengan keamanan. Syaratnya akidah salaf. Syaratnya tauhid yang benar. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini adalah keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat, maka dia aman dari siksa kubur. Orang yang bertauhid aman dari siksa kubur. Orang yang bertauhid aman dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita bahas lanjutannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, halaman ke-44 bagi yang membawa kitab bahasa Arabnya. Penulis berkata pada halaman 44, "Wa minha anna as'adan nasi bi syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Yang artinya, dan di antara keutamaan tauhid adalah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah, dengan ikhlas dari hatinya. Nah, ini kita ingin bahas. Ini salah satu keutamaan dari tauhid, yaitu orang yang bertauhid maka dia akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik perkara ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat pengertiannya adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan, meminta kebaikan untuk orang lain. Itu artinya syafaat. Proses syafaat nanti pada hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat, meminta kebaikan untuk orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah untuk meminta kebaikan untuk orang lain, di antaranya umatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya yang diberi syafaat diampuni dosanya dan diberikan kebaikan. Itulah proses syafaat. Ada Nabi Muhammad, saya sebutkan dulu hadisnya. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Maka proses syafaat nanti pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk boleh meminta syafaat bagi umatnya. Meminta syafaat bagi umatnya. Setelah diizinkan, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Kemudian Allah akhirnya mengabulkan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kemudian umatnya diampuni dari dosa-dosa meskipun melakukan dosa besar. Itulah proses syafaat. Dan syafaat ini dua syaratnya. Yang pertama, idznullah lisyafi', orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ridha Allah untuk masyfu', ridha Allah untuk orang yang diberikan syafaat, yaitu orang yang bertauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberi syafaat, siapapun enggak bisa memberi syafaat. Siapapun tidak bisa minta kebaikan kepada Allah untuk pihak ketiga, kecuali bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tidak bisa meminta syafaat untuk umatnya sekarang. Kenapa? Karena belum ada izin dari Allah. Coba lihat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Man, siapakah? Siapakah di sini untuk takrir? Ada tul istifham lit takrir wa ma'nahu nafi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Saat sudah diizinkan oleh Allah, baru bisa minta kepada Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, baru bisa meminta kebaikan untuk pihak ketiga. Itu pun juga kalau seandainya Allah meridai pihak yang ketiga ini, baru permintaannya dikabulkan. Jadi benar-benar Al-Malik Al-Mutlak. Allah Sang Raja yang mutlak, penentu semua kebijakan. Allah Jalla fi'ula. Allah Rabbul Izzati wal Ikram. Subhanallah. Saya pribadi suka sekali kalau sudah berbicara tentang Allah Subhanahu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man dzakarani fi mala' dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa yang mengagungkan aku di hadapan khalayak ramai, aku akan agungkan ia di hadapan khalayak yang lebih baik daripada makhluk-makhluk manusia, yaitu para malaikat. Dan itu kebiasaan orang-orang yang bertauhid, sangat gemar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke permasalahan kita. Keutamaan tauhid yang kita pelajari tadi adalah bahwa tauhid, orang yang bertauhid merealisasikan tauhid, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan tadi, syafaat yang dimaksud seperti itu prosesnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetapi di sini harus ada penekanan. Orang yang bertauhid yang mendapatkan syafaat Rasulullah dengan keistimewaan tadi syafaat, syaratnya adalah ikhlas di dalam tauhidnya. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga menunjukkan dengan perbuatannya dari konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Jika orang bertauhid, maka yang dia jadikan zat yang paling berhak diibadahi hanya Allah. Dia jadikan seluruh ibadahnya dimaksudkan, diniatkan hanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syarat utama orang yang bertauhid yang ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikhlas dari kalbunya. Ikhlas artinya adalah murni, suci, bersih dari kotoran dan campuran. An-naqa as-safa wa at-tanazzuh 'anil akhlati wal awshab. Murni, bersih, suci dari kotoran dan campuran. Ibadahnya benar-benar murni hanya kepada Allah. Makanya tidak bermanfaat orang mengucapkan la ilaha illallah kalau konsekuensi dari la ilaha illallah yaitu mengikhlaskan doa, ibadah hanya kepada Allah, tidak dia kerjakan. Walau sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bilang, itu orang-orang yang menganut dakwah sunnah, mengikuti dakwah salaf, benar-benar suka sekali mengkafirkan orang. Masa orang-orang yang di samping kuburan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, disebut sebagai seorang musyrik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada seorang sahabat yang membunuh seorang musuh
3: ketika sudah terdesak dan dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat tersebut dengan asumsi dari sahabat ini dia mengucapkannya hanya karena takut. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengucapkan berulang-ulang, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Nah, ini ada orang yang sukanya mengeluarkan orang dari agama Islam padahal kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita katakan, kita tidak suka mengeluarkan orang dari Islam. Kita hanya mengingatkan bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus konsekuensinya mengikhlaskan doa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, menyembeli, bernazar, dan seluruh amal ibadah hanya untuk Allah. Tidak manfaat ucapan la ilaha illallah yang tidak ikhlas, yang tidak menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ ada semacam penggiringan opini untuk mendekstritkan dakwah salafiyah. Suka mengkafirkan. Ini tidak benar. Kita hanya ingin menjelaskan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah di samping kuburan, jika memang ingin la ilaha illallahnya bermanfaat, maka jangan berdoa kepada orang yang sedang, yang sudah dikubur. Berdoalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didustakan bahwa orang sebagian ada yang berziarah kubur, sebagian ada yang berdoa kepada orang yang dikubur. Ji'nakum talabnakum tughithuna tu'inuna, kami datang kepada kalian wahai orang yang sudah dikubur. Kami meminta kepada kalian, kami minta tolong dalam keadaan yang sempit kepada kalian. Dan itu sudah tersebar di masyarakat. Itu yang kita ingatkan. Bukan berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian sekonyong-konyongnya kita keluarkan dari la ilaha illallah tersebut dengan asumsi suka mengkafirkan. Ini fitnah terbesar. Dan orang tersebut akan berhadapan kelak di hari kiamat atas fitnah tersebut. Ini para ikhwah, kembali ke permasalahan tadi. Harus ikhlas ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Karena syafaat hanya berlaku bagi orang yang, siapa tadi? Diridhai oleh Allah. Siapa yang diridhai oleh Allah? Kriteria yang paling pertama dan utama, orang yang mengikhlaskan tauhidnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu penulis mengatakan selanjutnya, wa minha anna al-a'mal wal-aqwal al-zahirata wal-batinata mutawakifatun fi qabuliha wa kamaliha وفي كثير الثواب عليها على التوحيد فكلما قوي كملت هذه الأمور. Artinya, dan di antara keutamaan-keutamaan tauhid juga adalah bahwa amal-amal dan ucapan-ucapan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, penerimaan dan kesempurnaannya serta banyaknya pahala atasnya bergantung kepada tauhid. Maka setiap kali tauhid itu semakin kuat, semakin sempurna pula perkara-perkara tersebut. Apa yang dimaksud perkara-perkara tersebut? Semakin tauhidnya kuat, maka penerimaan dari Allah atas amal ibadah tersebut semakin sempurna. Semakin tauhid itu kuat, maka pahala yang disediakan oleh Allah semakin sempurna. Ini adalah salah satu keutamaan dari tauhid pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan, orang yang bertauhid dan dia harus merealisasikan tauhidnya, maka faedahnya, keutamaannya adalah diterimanya amal ibadahnya dan dibesarkan pahala amal ibadah tersebut. Karena kita sudah maklumi bersama bahwa dua syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ikhlas, yang merupakan sinonimnya tauhid, dan yang kedua mutaba'ah. Dan tauhid intinya, ruhnya adalah keikhlasan. Inti dari tauhid adalah keikhlasan. Ruh dari tauhid adalah keikhlasan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa semakin bertauhid, semakin ikhlas, maka semakin diterima amal ibadah tersebut? Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu masuk surga, maka hendaklah dia beramal amal saleh. Dan amal saleh tidak dikatakan saleh kecuali ketika mutaba'ah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mensyirikkan di dalam ibadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Dan ini menunjukkan kepada ikhlas dan bertauhid di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sebesar tauhid, sebesar itu pula penerimaan atas amal ibadah. Sekuat tauhid, sebesar itu pula pahala yang didapat dari amal ibadah. Dalil yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu asy-syirka." Aku zat, kata Allah, zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dengan sebuah amal yang ia mensekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia pelakunya dan amalnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar keikhlasan, ketauhidan seseorang, sebesar itu penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, harus masuk ke dalam kalbu kita sebagai sebuah keyakinan bahwa amalan-amalan yang zahir seperti sholat, puasa, sedekah, haji, menuntut ilmu, dakwah, tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali jika diniatkan hanya untuk Allah semata. Itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Begitu juga amalan-amalan batin, amalan-amalan kalbu, seperti mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut kepada Allah, ar-raja, rasa harap kepada Allah, tawakal, bersandar kalbu hanya kepada Allah, al-inabah, menghadap hanya kepada Allah, al-khusyuk, tunduk hati hanya kepada Allah, ta'zim, pengagungan hanya untuk Allah. Ini semua tidak sah dijadikan sebagai sebuah amal ibadah, tidak ada nilai di sisi Allah jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tauhid seorang hamba, keikhlasan seorang hamba, semakin bersih niatnya, semakin diterima oleh Allah dan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan begini, "Innamal a'mal innama tatafadalu bima fil qulubi minal iman wal ikhlas wal mahabbati wa tawabi'iha." Amalan itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah sesuai dengan tingkat keikhlasan yang ada di dalam kalbu bagi para pelakunya. Contoh, kita sholat maghrib tadi, semua dari kita mengerjakan pekerjaan yang sama, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wala wama kutiba min salati illa 'ushruha aw tus'uha aw nisfuha aw thamanuha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Sesungguhnya ada orang salat tetapi tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/3, setengah. Tidak berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Tegaknya keikhlasan yang ada di dalam kalbu seseorang. Makanya para ikhwah, saya jadi ingat perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ma sabaqa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi kathrati siyamin wa salatin. Innama sabaqa bima waqara fi qalbihi minal iman." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah kedudukannya melampaui jauh dari para sahabat Nabi dengan banyaknya puasa dan salat. Tetapi dengan apa yang menancap di dalam kalbu dari keimanan. Ketika semua orang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sadaqtu. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan dan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa Isra dan Mi'raj dalam satu malam, maka beliau mengatakan, "In kana kama qala aw ab'adu min dzalik fa ana usaddiquhu." Kalau seandainya itu yang dikatakan oleh beliau bahkan lebih jauh dari itu, aku mempercayainya. Ini tauhid. Itu yang membuat seseorang akhirnya amal ibadah satu dengan yang lainnya, antara satu orang dengan yang lainnya, berbeda-beda. Sesuai dengan tegaknya keikhlasan di dalam beramal ibadah tersebut. Nah, sudah kan?

Kemudian penulis mengatakan, طيب ومنها انه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لاجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي الى غير ذلك من الفوائد التي اشار اليها الشيخ ابن السعد في حاشيته على كتاب التوحيد. Yang artinya, di antara keutamaan tauhid ini menarik subhanallah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang orang banyak resah, banyak yang sakit mental, banyak yang insecure, was-was, banyak yang pergi ke psikiater, apalagi generasi Z, banyak yang orang was-was, resah, gelisah. Banyak tidak bahagia. Lihat, tauhid membebaskan seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Antum ketika mendengar ini, jangan ada hanya di dalam bedak antum perbudakan itu berarti dia sujud, dia rukuk kepada makhluk. Enggak, bukan itu saja yang dimaksud. Dari ketergantungan kepada makhluk itu juga bertemu dengan orang yang lebih luas rezekinya, kemudian diagung-agungkan, diulu-ulukan, yang lebih tinggi jabatannya, seakan dia yang bisa menyelesaikan, memberi solusi atas permasalahan kehidupannya. Bergantung kepada makhluk, rasa takut kepada makhluk, rasa harap yang dibarengi dengan pengagungan kepada makhluk, beramal ibadah demi makhluk. Inilah kemuliaan dan kedudukan yang tinggi dari tauhid. Orang yang bertauhid terlepas dari itu semua. Saya ada menulis sebuah tulisan begitu. Nanti kan renungkan baik-baik. Dan saya tulis, orang sekarang banyak resah, gelisah. Kenapa para ikhwan? Karena banyak yang dilihat. Jadi resahnya itu dari dua sisi. Kita main media sosial. Ketika melihat orang senang, tetap resah. Kapan saya bisa sesenang dia? Bisa liburan kemana, bisa nikah lagi, bisa punya rumah lagi, bisa beli mobil, dan seterusnya. Resah dia. Melihat orang senang resah. Kenapa? Karena tidak bisa sesenang dia. Begitu juga ketika melihat orang sedih, sulit, sempit hidupnya. Jangan-jangan saya nanti kayak dia. Dua-duanya resah. Coba perhatikan sekarang. Keresahan yang paling meresahkan adalah ketika hati mulai jauh dari tauhid. Ketika seorang hamba mulai ragu kepada Rabbnya. Orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu orang yang paling resah. Lemah keyakinannya kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Goyah sandarannya kepada Allah. Sebab jika tauhid terguncang, maka seluruh bangunan hidup ikut bergetar. Adapun sebaliknya, ketenangan yang paling menenangkan adalah ketika hati benar-benar mengenal Allah. Saya nasihatkan untuk belajar kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah itu sebenarnya mengenal Allah, ma'rifatullah. Yakin bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur hidup, mengampuni dosa, mengangkat derajat, menyelamatkan hamba di dunia dan di akhirat. Dunia boleh sempit, ujian boleh berat, manusia

0: boleh meninggalkan yang kita kadang-kadang harap-harapkan, ternyata enggak dapat. Dan kebanyakan begitu. Yang berharap kepada makhluk, kebanyakan makhluknya ninggalin kita. Tetapi selama tauhid masih kokoh di dalam dada, seorang hamba tetap memiliki tempat kembali, tempat bersandar, tempat menangis, yaitu Allah Jalla wa'ala. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Itu ketenangan hakiki para ikhwan. Sebagian orang menganggap kebahagiaan harus punya harta benda, rumah mewah, mobil mega, harta bertumpuk ruah. Tetapi kadang dia tidak bahagia. Sudah memiliki itu semua enggak bahagia. Dia akhirnya pergi kelab malam, dengar musik gedak-geduk, atau pergi ke puncak gunung ketika dia tanya, ngapain yang tadi sini? Ingin bahagia, Ustaz. Atau ke dalam lautan, ngapain ini? Ketemu hiu di sini. Ingin bahagia, Ustaz. Makanya Imam Al-Qayyim mendefinisikan kebahagiaan, ketenangan adalah kebahagiaan adalah adamul ham. Tidak resah. Itu bahagia. Orang tidak resah, itulah bahagia. Ini para ikhwan. Dan itu hanya didapat dengan apa? Tauhid. Kenapa kita sekarang resah? Saya ada ngasih nasihat di pernikahan. Gen Z, sebagian di tahun 2025-2026, menurut data yang ada, itu jumlah perceraian hampir 500,000, 438,000. Salah satu penyebabnya pertengkaran. Kenapa bertengkar? Dan itu penyebab pertama. Kenapa bertengkar? Karena ternyata setelah mereka menikah, di luar ekspektasi yang selama ini mereka lihat di media sosial. Di drakor, dracin, draja, dradadada. Paham? Maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya seseorang akan mendapatkan ketenangan qalbu, tidak bersandar kepada makhluk, karena hanya Allah tempat bersandar yang paling kokoh. Dan di sini saya ingin menasihatkan, meskipun ini live, saya ingin nasihatkan, mudah-mudahan nasihat ini sampai. Tidak diperbolehkan bertanya di hadapan ustadz dan di hadapan para jamaah, berkeluh kesah menceritakan aib keluarga. Allah berfirman, fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Hafizat, yang menjaga rahasia apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebaik-baik perempuan. Meskipun niatannya untuk mencari solusi. Nyari solusi berduaan dengan ustadznya bersama suami. Bukan di hadapan khalayak ramai. Kemudian nanti jamaahnya nangis berjamaah. Bahkan ada sebagian kejadian seorang suami mengaku dia pernah berzina di hadapan khalayak ramai. Dan istrinya ada di situ. Ini haram para ikhwan. Allah saja menutupi aib dosa hambanya di hari kiamat. Allah berfirman dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna Allah yudnil mu'mina yawmal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafahu 'alaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan penutupnya di atasnya. Tidak ada jarak, tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Ya fulan, ta'rifu dzambaka?" Tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan. Hamba tersebut berkata, "Bala ya Rabb." "Iya wahai Rabbku." "Bala ya Rabb." "Tahu enggak ini dosamu?" "Iya wahai Rabb." "Ini dosamu?" "Iya wahai Rabb." "Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a nafsahu annahu halak." Ketika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya dan dia merasa ini pasti binasa karena semua dosa. Semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha laka al-yawm. Sungguh aku telah tutupi aib dosamu di dunia. Jangan bongkar para ikhwah aib dosa. Bahkan kalau seandainya ada orang pernah berzina, kemudian dia menikah, melamar seorang perempuan, selama tidak ditanya oleh pihak perempuan, apakah sudah berzina atau belum, tidak perlu untuk bercerita. Begitu juga perempuan. Paham ini para ikhwah? Ini yang bisa disampaikan adzan. Setelah adzan mungkin ada waktu 5 menit, jika ada yang ingin bersoal jawab, kalau tidak kita langsung iqamah. Wallahu a'lam.
1: Ikhwatul Islam, pada siang dikumandangkannya azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Kembali pada siang hari ini tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmatnya yang dengan anugerahnya kita dimuliakan dengan syariatnya, yang dengan taufik dan rahmatnya kita diagungkan dengan mempelajari dan menjalankan petunjuknya. Selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang mukmin untuk keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat adalah mengusahakan kebaikan lahir dan batinnya, terutama mengusahakan kebersihan dan kesucian dalam jiwa dan hatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima orang yang menghadapnya di hari kiamat nanti kecuali membawa qalbun salim, hati yang selamat, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, artinya bersih dari segala sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Selamat dari semua penentangan-penentangan terhadap berita tentang keimanan, tentang keyakinan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diyakini dengan benar oleh hambanya. Juga selamat dari segala macam bentuk syahwat yang bertentangan dengan pelaksanaan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, inilah pengertian daripada hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersih, merupakan penentu kebaikan bagi seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Jika hatinya bersih, jika hatinya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau dia itu baik maka akan baik semua anggota badannya, sebaliknya kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Maka ini menggambarkan kepada kita semua, perkara yang berhubungan dengan hati itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Hati adalah tempat keimanan. Hati adalah tempat keyakinan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempatnya tauhid. Maka karena syaitan mengetahui demikian besar kedudukan hati dalam diri manusia dalam menjadikan baik anggota badan jika dia baik, dan sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, buruk anggota badan jika dia buruk, maka syaitan memfokuskan semua godaannya ke dalam hati manusia melalui tunggangan yang sangat efektif untuk merusak hati, yaitu menggunakan hawa nafsu manusia. Nafsu manusia merupakan sebab utama yang menjadikan rusak

0: dan kotornya hati manusia. Maka orang yang tidak berusaha untuk membersihkan jiwanya, melakukan pensucian jiwa, maka selamanya dia tidak akan selamat dalam agamanya. Cuma sekarang yang jadi kendala, yang jadi masalah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jadi kendala perkara hati itu tidak semudah yang dibayangkan. Bukan seperti kita membersihkan sesuatu yang tampak. Hati tidak kelihatan, nafsu tidak kelihatan. Syaitan menggunakan atau menunggangi nafsu manusia untuk merusak hati. Dan hati manusia tidak ada yang bisa menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi." Ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi, membatasi seorang manusia dari hatinya. Dari sinilah, setelah menyadari kenyataan ini, banyak orang-orang yang kemudian mengambil dengan pikirannya bagaimana cara untuk mengupayakan pembersihan hati dan pensucian jiwa. Ada yang menawarkan, oh caranya seperti ini, kita harus meninggalkan makanan-makanan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan tersebut. Bertentangan dengan syariat Allah dan ini tidak akan mungkin membersihkan hati. Ada lagi orang yang menawarkan, oh kita harus berzikir sekian banyak dengan zikir seperti ini. Diteliti, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin akan membersihkan hati manusia. Karena hati yang menguasainya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam syariatnya yang sangat lengkap dan sempurna ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki agamanya, apalagi perkara yang paling penting yaitu hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa wahyu dari Allah, Al-Qur'an dan sunnah beliau. Tugas utamanya adalah untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa manusia. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini, di antaranya firman-Nya, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian wahai manusia seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan hati-hati kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan hikmah yaitu sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Subhanallah, ternyata petunjuk Allah telah memberikan jalan keluar dari masalah terbesar yang kita hadapi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan petunjuk yang beliau bawa seperti hujan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menghidupkan tanah yang tandus, memberikan kehidupan bagi hewan, tumbuhan dan manusia yang meminum dari air hujan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi ini. Lihatlah bagaimana hujan ketika turun, tanah yang tadinya gersang akan menjadi subur. Hewan-hewan yang tadinya kehausan akan mengambil manfaat. Demikian pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Demikianlah fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah setelah ini kemudian kita berpaling mencari cara-cara yang lain dengan menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak bersumber dari petunjuk Allah? Siapa yang bisa menjamin amalan-amalan tersebut untuk mensucikan kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya bagi manusia? Tidak ada cara lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk bisa memperbaiki hati kita yang merupakan syarat mutlak agar kita diterima ketika menghadap Allah, adalah harus dengan belajar petunjuknya. Belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar. belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbaiki kerusakan-kerusakan jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita. Biasakan hati kita, jiwa kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajarinya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Maka dengan cara inilah kita akan mencapai kebersihan jiwa, kesucian jiwa dengan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua untuk semakin mensyukuri nikmat Allah karena Dia menganugerahkan kepada kita syariat yang sangat indah, yang sangat agung dan sangat lengkap ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan syariatnya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa juga untuk mengusahakan kebaikan hati kita, kebersihan jiwa kita. Jangan lupa untuk meminta dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai jiwa dan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semua terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, seperti hati yang satu yang Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka hanya dengan berdoa dan meminta kepada Allah, kemudian berpegang teguh dengan ajarannya, kita akan mencapai kesucian jiwa dan kebersihan hati. Oleh karena itulah termasuk doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. "Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu berada di atas ketaatan kepadamu. Oleh karena itu dengan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa petunjuk Islam adalah sebaik-baik petunjuk, bahkan satu-satunya petunjuk yang baik yang akan mengantarkan manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan oleh manusia dari amalan atau ucapan lahir maupun batin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya, kecuali dengan kembali mempelajari Islam dan mengamalkannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tertinggal lagi wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, tidak tersisa dari perbuatan-perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan diri kalian ke sorga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang senantiasa merasa cukup dan mencukupkan diri dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan ciri-ciri orang-orang yang sempurna imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan keledatan iman, kesempurnaan iman orang yang merasa ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai sembahannya semata-mata, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, sehingga dia hanya merasa cukup dan tidak butuh kepada selain petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: Alhamdulillah.

0: يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fil din, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri, Ibn Fiddin, berasal dari kata nasoha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nasohul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah. Satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansuh. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu madaruddin ala arba'ati ahadits. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadisi ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi, bahwa inti sarinya, inti dari intinya itu, ya empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadaddin wa qawamahu an-nasiha. Sesungguhnya imadaddin, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Fal mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awwalan wa li ghairihi min ikhwanihi tsaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih. Ya, selalu memberi nasihat. Baik itu kepada dirinya, itu yang pertama, li nafsihi awwalan, wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju buat saya pertama kali kepada diri. Seseorang adalah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seorang mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain. Tapi untuk menceramahi dirinya sendiri, ini mungkin dia lupa. maka mungkin dia perlu merenung, dia perlu bertafakur, dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, seorang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ya sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya. Hingga dia asik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia enggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya. Ya. Maka dari itu konfident syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk iktikaf minimal 1 tahun sekali, ya, memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya, dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa iktikaf pada bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang iktikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat istiqafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian kunifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena gak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, aut-autan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, Ikhwan Fiddin, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min fa'alimiddin wa wasaya ar-rasulul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini, ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. Tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat. Bagaimana ujungnya pribadi ini? Bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur? Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat kalau tidak ditegakkan di dalamnya nasihat, ya, proses saling menasihati ini maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighaddin nazar an launihi au jinsihi au lughatihi au ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena fala unsuriyata tibit, tidak ada unsuria, sukuisme, ya. Tidak ada apa namanya kedaerahan, ya, tidak ada fanatik, ya, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala asabiyata wala tabaqatiyata, tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqah, tabaqiyah fil Islam, tidak ada kasta, ya, di dalam Islam. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja, yang mulai dari, ya, kita katakan awam sampai kepada pemimpin. Nabi mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi berkata mengatakan lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. A'immatil muslimin, pemimpin, mulai dari pemimpin sampai amatihim, sampai masyarakat awamnya, ya, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Wa wajibun nasiha yata'akkadu fi dhuruf wal mutaghayyirat, dan kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam kondisi sekarang ini di mana, ya, kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, ya, semakin kuat. Fannas ahwaju ma yakununa ila nafsi wa tawjih wa tadhkir. Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Ya, sekarang ini kalaulah masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan, ya, fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, ya, berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam, ya, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, ya, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan, pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, ya, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita dihidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita, banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita, sehingga kita kadang-kadang menghadapnya kemana, kadang ke sana, kadang kemari, ya. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan, ya. Ya, kadang-kadang seorang nggak tahu, ada yang, ya, memang Allah beri rezeki, ya, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung diapakan duit ini, ya. Kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah, duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Ya, lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Ya, untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru, ya, malah sebaliknya. Ya, perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ya, ada orang yang diberi nikmat sehat, ya, tapi nggak tahu dia nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Ya, tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga. Ya, nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. Atau satu hal yang dosa, ya, dia kenceng larinya, lalu apa, bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih profesi jadi pencuri, ya. Nah, dibikin benefit ini salah satu contoh. Banyak manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah demikian, jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia tauji. Kullama ibta'adu aibin, dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini. Inna tawjihaddin wa nusih tawjihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatan. Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarridu dhalika fi min muntaliqil ukhuwah al imaniyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al ukhuwah al imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah, di sini ada satu hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fiddina azni Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain, ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita, ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin, ya, diri kita itu soleh, diri kita itu baik, kan begitu ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik, ya, ingin juga soleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita, ya, kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat, ya. Demikian ikhwanul fiddin, itu adalah bukti, ya, kecintaannya kepada saudaranya, ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya, bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak rida melihat saudaranya itu jatuh dalam kesesatan. Maka dia pun tergerak untuk menasihati, untuk melindungi, memproteksi saudaranya tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untur aqaqa zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang mazlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan tahjizuhu an anidzulmi. Engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nusfun nas amanatun. Sawa'un sa'ala biha qalamu katibin au adibin au kharajat min fami alimin au da'iyatin au khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah. Baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis, atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib. Ya. Nasihat ini adalah amanah. Walaupun dari manapun sumbernya, ya, maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat, dan amanah yang terembang di pundak orang yang diberi nasihat. Itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal, baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan, atau melalui ceramah, atau melalui mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib, dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang konfident. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Wajib antakuna al kalimat tudawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. Ya, sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alib wa tuslih, mengobati, menyembuhkan dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, tentunya bisik-bisik, ya, merahasiakan sesuatu itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian, kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan yunmi khairan wa yaqulu khairan. Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula.
1: Fal harisu 'alal khair yataharra kull fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi.
0: Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya atau berbuat kebaikan bagi saudaranya.
1: Fal kalimatun nasih, fal kalimatun nasihah taqudu wa tu'athir.
0: Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati.
1: Wa ta'malu 'amalaha fil nufus,
0: dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa.
1: Idza istasmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala,
0: yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat sehingga dia bisa berubah, sehingga dia bisa menerima dan melakukan isi nasihat tersebut.
1: Rubbama kanat aqwa min al-jiyush,
0: dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara.
1: Wa amra min al-kata'ib wa akbaru min al-aslihah,
0: lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah, demikian ya Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. Ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian Ikhwanul Fiddin rahimani. Karena itu Nabi mengatakan, ya, Al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah.
1: Innal kalimata thayyibah wan nasiha al-hadifah taduru hawla mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah.
0: Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpuncak ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini, ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan mungkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum, yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam, ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar ya menjalankan Islamnya.
1: Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar,
0: orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih. Itu adalah bentuk nasihat.
1: Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan yang baik,
0: ya, rekomendasi yang baik.

Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahab. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya taujih. Ini namanya syafaatul hasanah. Ya. Adapun Muawiyah fasa'luh, dia sedikit harta miskin. Adapun Abu Jahab, dia itu darrabun lin nisa atau la yadawa sahu an atihi, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafaah. Ini adalah bentuk nasihat, ya. Orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah, kalau dalam istilah kita konsultasi, ya, konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat. Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita. Baik. Waqadaru hajatin nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia, itu merupakan juga bentuk nasihat. Ya. Qadaru hajatin nas, menutupi kebutuhan manusia, ini juga termasuk nasihat. Waraddu an ardi akhik, dan membela kehormatan saudaramu, itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap ya kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu. Nah, demikian. Itu adalah bentuk nasihat juga. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini. Ya, yang pertama adalah yarihi Abu Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nabi mengatakan ala kulli muslim, ini umum. Ya, setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Nah, ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya. Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairan min yadmin yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan. Orang-orang yang pas-pasan, ya, kata Nabi apa? Khairus sadaqah min jahdil mukil. Sebaik-baik sedekah itu ada yang dikeluarkan min jahdil mukil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-mukil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwan fillah, sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat tamak itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan, itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta. Ya, kemudian kalau kau mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya

0: bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan satu keharusan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin, ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi. Apa? Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf. Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang minta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau minta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi, ya, bukan semangat untuk menerima. Berapa banyak orang-orang sekarang ini yang, ya maaf, dia merasa mulia dan merasa bangga, merasa tersanjung kalau diberi, maka dia pun pamer, aku telah diberi ini, aku telah diberi ini. Ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah dirinya adalah orang yang mulia karena diberi. Ini adalah satu kebalikan. Ikhwan fillah azan Allah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadid sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwan fillah. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah susahnya ikhwan fillah orang yang terbiasa diberi ya, terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya bahkan dia bertanya kok gak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, setiap muslim, siapa saja. Si kaya maupun si miskin wajib bersedekah. Bagaimana sedekahnya orang miskin nanti akan dijelaskan. Qala ra'aita in lam yajid. Ya, para sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Maka Nabi mengatakan ya'malu biyadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kerjalah kata Nabi. Ya'malu biyadayhi. Kerja dia dengan tangannya. Kemudian fa yanfa'u nafsahu dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya, lebihnya fatir, yatasaddaq, bersedekah. Qala ra'aita in lam yastati, jika dia tidak punya kerja, enggak bisa kerja, gimana? Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang, enggak bisa lah sedekah, kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf ya kepada orang-orang fakir yang diberinya, kalau bukan karena kalian aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan dengan efisien kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi. Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta, mengemis. Sebenarnya ya seharusnya dengan ya, mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta.
1: Araita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inul hajjal mahmalhu.
0: Kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya, orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya, dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jatah.
1: Ya. Qala araita in lam yastati.
0: Bagaimana jika dia tidak mampu menolong membantu orang, menolong orang?
1: Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf wal awil khair.
0: Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf.
1: Itu juga sedekah. Araita in lam yaf'al.
0: Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan?
1: Maka Nabi mengatakan yuntik anisyar fa'inah sadaqah.
0: Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah sadaqah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya? Tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain. Ya, tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Tidak berbuat usil, tidak berbuat dosa, itu saja sudah sedekah.
1: Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan
1: ya'muru bil ma'ruf
0: awil khair itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik, itu adalah satu sedekah.
1: Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah.
0: Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya ya Rasulullah,
1: ayyul a'malil afdal?
0: Amal apakah yang paling utama?
1: Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal?
0: Pembebasan budak manakah yang paling bagus?
1: Qala anfasna inda ahliya wa aktsaru hasamanan,
0: yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya. Ya, paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya.
1: Itu pembebasan budak yang paling afdal. Qultu fa in lam af'al,
0: bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu? Aku tak punya budak, aku juga tidak sedang berjihad fi sabilillah.
1: Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhra.
0: Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Orang macet, ada mogok kan begitu mobil, dorong, itu sedekah. Itu adalah
1: sedekah. Itu adalah amal yang afdal dalam Islam.
0: Atau engkau bantu orang yang sedang kesesatan, artinya sesat, salah jalan, bertanya dia, Pak, jalan utama mana? Sana. Nah, ini menyesatkan orang lain, ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya, nah, sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'atul mu'min, mir'atul mu'min. Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat, dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya, lalu disesatkan oleh orang lain. Bagaimana perasaannya? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ. Lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya. Lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung, kan begitu. Jangan, ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang beca, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja, kan begitu ya. Diputar-putar. Nah, ini kan namanya memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan musibah orang, ya. Nah, demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Musibah membawa nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat, orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta, ya, kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan.
1: Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal? Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan. Maka Nabi mengatakan, takuffu syarraka 'aninnan. Hendaklah engkau menahan, ya, dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia, berbuat kejahatan terhadap manusia. Fa innaha shadaqatun minka al-nafsik.
0: Karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu.
1: Minka al-nafsik,
0: sedekah untuk dirimu, ya, dari dirimu sendiri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan, ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah.
1: Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Baik, ya, nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, dengan adabun nushi. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan, tapi cercaan, celaan, ya, dan penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang, ya, seolah-olah menyampaikan nasihat tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.
1: Nah, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Selanjutnya masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, memiliki hak atas umatnya. Artinya hak-hak tersebut wajib ditunaikan oleh umatnya. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai dan diagungkannya. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang telah melaksanakan tiga perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih disayang daripada selain keduanya. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai temannya, mencintai kawannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran, kepada agama kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kekafiran itu, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah hadirin sekalian, hadis yang menunjukkan betapa pentingnya nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang iman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya adalah kita dilarang untuk berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memujinya, menyanjungnya, serta mengagungkannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "La tadruni bima wasafani bihi Rabbi faqulu 'Abdullah wa rasuluhu." Artinya, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, melebihi apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, maka julukilah saya Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Demikianlah ikhwani rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kepada umatnya agar tidak menyanjung Rasulullah berlebihan, menyanjung dirinya berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan. Ana Muhammadun 'Abdullah wa rasuluhu, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i. Yang artinya, wahai manusia, katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik untuk memujiku, dan janganlah kalian tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya saya adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Saya tidak senang kalian menjunjungku, mengangkatku di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita dan lebih baik di atas seluruh para nabi, seluruh para rasul. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, hanyalah dia penyampai risalah, hamba Allah yang dikasih amanah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu Muhammad akan mengangkatmu pada derajat maqam, kedudukan yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad mengucapkan suatu ucapan-ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia wajar seperti manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya diamanai untuk menyampaikan wahyu kepada umatku semuanya ini. Ikhwani rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, kewajiban umatnya adalah mentaati. Kewajiban umatnya adalah mengikuti dengan baik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya. Juga ditegaskan di dalam ayat lain, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam barang siapa yang mencoba-coba untuk menyelisihi, untuk menantang dan membangkang ajaran Rasulullah, perintah ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan siksaan yang maha pedih. Di dalam firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab, bencana, siksaan yang pedih. Demikianlah ikhwani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong dan memerintahkan serta mengajak kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tanda cinta kita kepada Allah, tanda sayang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam firman Allah ditegaskan, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian-kalian ini ngaku cinta Allah, mau mencintai Allah dengan baik, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah, syarat kita ini benar-benar cinta kita tulus diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena beliau adalah sosok figur yang paripurna, layak untuk kita jadikan contoh. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam lebih memfigurkan, lebih menteladani orang-orang sesat, orang-orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita, yaitu masalah salawat kepada beliau. Membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat atas Rasulullah, atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam pada beliau. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan, bakhil orang yang mendengar namanya disebut tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita adalah menghormati ahlul bait, menghormati keluarganya, menjunjung tinggi keluarganya, melindungi dan menjaga kehormatan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang masih ada hubungan nasab dan hubungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab artinya dia masih ada hubungan kerabat Rasulullah seperti keluarga Ja'far, Uqail, Abbas, Al-Haris, Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani, yang menerima serta membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini walaupun keluarga dekat, walaupun dia memiliki hubungan darah sangat dekat, tetapi tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengatakan dia ahlul bait yang wajib kita hormati, ahlul bait yang wajib kita lindungi kehormatannya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, serta merta kita mengandalkan nasab tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta bapakmu. Sesungguhnya saya tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti, wahai Fatimah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu lamban, kebaikannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan selanjutnya tentang masalah keutamaan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah memiliki satu akidah tersendiri dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada umat, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan satu komentar-komentar yang sangat-sangat memuji dan menyanjung beliau-beliau ini. Di antaranya di dalam firman Allah, surat At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka dan mereka-mereka pun senang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia menghuni di tempat itu selama-lamanya. Dan itulah kesuksesan yang agung. Mereka juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, Muhammadun Rasulullahi walladina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi walidwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau sangat tegas dan keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang dan menaruh kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian melihat mereka senang ruku dan senang sujud dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa-peristiwa, perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita akui bahwa di dalam sejarah sahabat ada fitnah dan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah bersikap perselisihan itu merupakan suatu hal yang harus kita diamkan sambil selalu dan selalu memintakan ampun kepada Allah kepada mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman dan seislam. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan membahas tentang masalah larangan kita memaki, mengejek dan menghina sahabat. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap sahabat, seluruh sahabat adalah umat yang terbaik. Dan sikap ahli sunnah wal jamaah juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ikhwani rahimakumullah, apapun amalan yang telah kita lakukan tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, "La tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nusayfahu." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, janganlah kalian-kalian memaki sahabat-sahabatku demi zat jiwaku yang ada di tangannya seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mut yang telah diinfakkan oleh mereka ataupun separuhnya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita bisa mengamal atau bisa menginfakkan harta kita berupa emas sebesar gunung Uhud, itu pun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai satu mutnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau separuhnya. Sehingga tidak ada apa yang kita banggakan di hadapan para sahabat. Tidak ada yang bisa kita unggulkan di depan para sahabat. Amalan-amalan kita yang kita perbuat, infak-infak yang telah kita berikan, seluruhnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun. Tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita gak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah azza wa jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul SAW tidak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyadat rabbak, Allah akan kabulkan apa yang kau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani, ya Allah penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Ketika ingat, ketika kalian istighatha, minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
5: Asas utama ketika orang ibadah. Apa tujuan Bapak ibadah? Ya, biar saya dapat pahala. Pahala untuk apa? Untuk masuk surga. Itu jawaban yang lurus dan benar. Baru ada penyimpangan seperti ini ketika sebagian orang dikasih motivasi oleh sebagian da'i. Kalau kamu ingin sesuatu, ingin beli tanah ini, ingin beli apartemen ini, ingin beli perumahan yang itu, maka datanglah ke sana kemudian disolawatin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti insya Allah akan kedapatan. Itu dalilnya dari mana? Padahal fungsi solawat itu bukan untuk mencari dunia. Kita bersolawat dalam rangka untuk mendapatkan balasan yang lebih indah dibandingkan solawat itu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam media dakwah yang berbarokah ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita kali ini mengambil tema tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh, yakni menyerupai orang-orang kafir. Yang insya Allah akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan masalah ini dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak tempat, hal itu menunjukkan pentingnya suatu pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhradubbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Sehingga, kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, binatang sejenis biawak, sehingga kalian niscaya akan mengikuti mereka juga. Qulna ya Rasulullah al-Yahudu wa-Nasara. Para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Ya, qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan di antara mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunjukkan kepada kita betapa Islam mementingkan masalah ini dan melarang keras masalah ini, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin agar tidak terjerumus, yaitu mengikuti langkah orang-orang kafir, mengikuti model gaya orang-orang kafir, meniru, mencontoh langkah-langkah mereka, gaya hidup mereka, model mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Pembahasan ini semakin penting, ma'asyiral muslimin, pada zaman kita sekarang ini, di mana kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mode orang-orang kafir, baik karena kebodohan atau karena kesengajaan. Bahkan seorang ulama ada yang pernah mengatakan bahwa tasyabuhnya kaum muslimin sekarang ini, yakni kaum muslimin mengikuti orang kafir pada zaman kita sekarang ini, adalah tasyabuh yang sangat ganas sekali. Karena bukan hanya dalam masalah penampilan, tetapi sudah sampai kepada derajat pemikiran, akidah, keyakinan. Mereka mengikuti langkah orang-orang kafir, langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas sekalipun secara singkat. Kalau memang tidak cukup waktunya, maka kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Pembahasan yang pertama, pembahasan kita akan kita bagi dalam beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi tasyabbuh. Tasyabbuh adalah secara bahasa artinya al-mumatsalah, meniru, wat-taklid, dan mengikuti. Meniru dan mengikuti. Adapun secara syar'i, tasyabbuh secara syar'i adalah mumatsalatul kafirin, menyerupai atau meniru orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan corak model mereka, baik ahlul kitab, majusi, buddha, hindu, pokoknya selain orang Islam. Fi aqaidihim, dalam keyakinan mereka, au ibadatihim, atau ibadah mereka, au adatihim, atau adat mereka, au fi anma issulutil lati hiya min khasaisihim, atau akhlak yang itu termasuk kekhususan mereka. Jadi yang namanya tasyabbuh adalah meniru atau mengikuti keyakinan orang-orang non-muslim, baik dalam keyakinan mereka atau ibadah mereka atau gaya kehidupan mereka atau akhlak mereka, yang itu merupakan kekhususan bagi mereka, khas mereka, Ini yang disebut dengan tasabbuh. Dari sini dapat kita ambil satu faedah. Apabila suatu perilaku atau gaya kehidupan orang-orang kafir, tetapi hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasabbuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya tasabbuh? Tasabbuh hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, yang sebagiannya telah saya sebutkan di atas. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis hasan. Hadis ini adalah sahih. Siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan hukum tasabbuh ini terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah haram. Bahkan masuk derajat yang pertama adalah kekufuran. Ya, meniru orang-orang kafir sampai derajat kepada kekufuran. Ini kafir. Hal ini seperti kalau menyerupai mereka dalam masalah-masalah akidah. Ya. Seperti mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau menuhankan makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ini menyerupai langkah orang-orang kafir dan sampai kepada derajat kekufuran. Yang kedua adalah keharaman, tidak sampai kepada derajat kafir. Seperti misalkan mengikuti gayanya orang-orang kafir dalam masalah makan. Makan dengan pakai tangan kiri. Ya. Atau kemudian pakai cincin emas bagi kaum laki-laki. Misalkan. Atau kaum laki-laki mengikuti gayanya orang perempuan. Yang perempuan mengikuti gayanya laki-laki. Ini adalah hukumnya haram. Tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dan perlu diketahui bahwa tasabbuh dengan orang-orang kufar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah haram secara mutlak, yaitu dalam masalah-masalah ibadah. Ini hukumnya haram. Yang kedua, dalam masalah-masalah adat. Maka ini hukumnya adalah haram apabila hal itu merupakan ciri khas. Merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Adapun apabila hal itu bukan merupakan ciri khas, maka ini tidak termasuk tasabbuh dan hukumnya adalah boleh. Yang ketiga, meniru orang-orang kafir dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Ya, perkembangan modern. Ya, atau pembuatan alat-alat canggih yang modern. Maka ini tidak mengapa. Apabila hal itu bermanfaat. Dan masalah ini sebagaimana kata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Temuan-temuan orang kafir tidak terlepas dari empat keadaan. Yang pertama, mungkin ya, ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita ambil baik yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Semuanya kita ambil semuanya. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, kita tolak semuanya. Yang bermanfaat atau yang membahayakan, kita tolak semuanya. Dan ini juga keliru. Yang ketiga, kita mengambil yang berbahaya, menolak yang bermanfaat. Ini juga keliru. Tinggal kemungkinan yang keempat, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang membahayakan. Dan inilah cara yang benar. Jadi produk orang-orang kafir atau penemuan-penemuan baru dari orang-orang kafir, ya seperti komputer atau telepon atau pesawat atau yang lainnya, ya tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk memanfaatkannya apabila hal itu bermanfaat, ya, dan tidak berbahaya. Ya, kita ambil yang bermanfaat, kita buang atau kita tolak yang membahayakan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga, apa hikmah dibalik larangan menyerupai orang-orang kafir? Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir? Sebelumnya, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua perintahnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Dan semua larangannya pasti membawa keburukan bagi kita. Hal ini perlu kita tanamkan agar kita pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrih." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu keputusan lalu mereka memilih pilihan yang lainnya. Ya. Maka kewajiban bagi seorang muslim yang pertama, tunduk terhadap hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya dia tuma'ninah, merasa lapang dada, tentram, menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Setelah tiga perkara ini, bolehlah bagi dia kemudian untuk mencari alasan. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala melarang begini? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan begini? Dicari hikmahnya. Ini tidak mengapa. Untuk menambah keimanan kita. Sebagaimana kata Ibrahim alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya, tatkala Ibrahim, wa idh qala Ibrahim wa arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya beriman, tetapi agar lebih mantap lagi. Jadi seorang mukmin mengetahui hikmah, tujuannya adalah agar dia bertambah mantap dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita dilarang untuk menyerupai dan meniru gaya orang-orang kafir, langkah orang-orang kafir? Ya. Alasannya adalah pertama, karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ya, baik dalam akidah mereka, adat mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, akhlak mereka, semuanya dibangun di atas kerusakan, dibangun di atas penyimpangan dan kesesatan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meniru, ya, kesesatan dan penyimpangan. Anggaplah ada yang baik di antara mereka melakukan suatu kebaikan, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantura." kami jadikan apa yang mereka perbuat itu, ya, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua, alasan kenapa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir, karena hal itu akan menjadikan kita ta'ajub kepada mereka, ya, menyanjung mereka, mencintai mereka, sehingga kita akan mengikuti langkah mereka dan meninggalkan

dan sebagainya. Sehingga dia takjub dengan apa yang dia lihat di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dan sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan masyarakat muslimin. Karena orang yang meniru, ya, mengikuti, ini sekalipun secara luar dan bisa mempengaruhi sampai kepada batin. Ya, hal ini terbukti secara nyata. Kalau kita misalkan pergi ke suatu daerah, ya, orang Indonesia misalkan pergi ke Mekah misalkan. Dia enggak ada yang dikenal di sana. Terus sampai di sana ketemu orang Indonesia, Masya Allah. Ya, senangnya bukan main itu. Kenapa? Karena sama. Ketemu orang yang sama-sama bahasanya, sama pakaiannya sama, adat kebiasaannya sama. Jadi orang yang sesuai dalam masalah zahir itu mempengaruhi di dalam batin. Ya, misalkan saja kalau ada orang yang gampangannya ya, kalau ada orang misalkan dia santri, pas bepergian ketemu orang yang santri juga, wah seneng itu. Atau seorang tentara, ya, ketika bepergian ketemu sama tentara juga, seneng, pengalamannya banyak. Wah nanti sambil bincang-bincang. Seorang dokter demikian. Jadi orang yang sama-sama zahirnya itu bisa memancing akan adanya kecintaan di dalam batin. Ya, oleh karenanya kenapa kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Ya, karena kalau kita mengikuti orang-orang kafir secara penampilan, hal itu akan menjurus dan menyebabkan kita mencintai orang-orang kafir dan meninggalkan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah seputar tasyabbuh. Agar kita memahami secara bagus tentang masalah tasyabbuh ini, saya akan sampaikan beberapa kaidah yang sangat penting sekali berkaitan tentang masalah tasyabbuh. Saya ambilkan dari buku At-Tashabbuh Al-Manhi Anhu Fil Fikhil Islami yang ditulis oleh Syekh Jamil bin Habib Al-Luwaihi. Beberapa kaidah yang sangat penting, misalkan satu, kullu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadati wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan bin niyyah yunha al-mu'minuna an zahirihi wa illam yaksidu bihi qasdal musyrikin saddan lidh-dhari'ah wa hasman lil-madah. Setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam masalah-masalah ibadah dan sejenisnya, baik itu berupa kekufuran atau maksiat, maka orang-orang mukmin dilarang untuk menirunya sekalipun dia tidak punya niat meniru orang kafir. Jadi enggak boleh secara mutlak. Tasyabbuh itu enggak boleh secara mutlak. Baik ada niat ataupun tidak ada niat. Untuk apa? Saddan lidh-dhari'ah, untuk membendung semua jalan. Ya, semua jalan. Saddud dhari'ah. Seperti misalkan, sebagai contoh, orang misalkan pakai salib. Pakai salib. Ini adalah ciri khas orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim misalkan kemudian dia pakai kalung salib. Ya, kemudian kita ingkari. Mas kok pakai salib sih? Itu kan ciri khasnya orang kafir. Kemudian dia mengatakan, "Loh, saya enggak ada niat untuk meniru atau mengikuti orang kafir, enggak ada niat. Wallahi saya enggak ada niat." Ucapan ini salah. Walaupun kamu tidak punya niat, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada niat jelas hukumnya haram, ya. Kalau tidak ada niat juga hukumnya haram untuk membendung sarana menuju keharaman.

0: Dan kaidah saddud dharai', membendung jalan menuju keharaman, ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Banyak dalilnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Sehingga dia mengatakan, saya cukupkan 99 dalil untuk mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu 99. Sebagaimana dalam hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, sekalipun hal ini bukan pembatasan. Kaidah yang kedua, la yakunu tashabbuhu bil kufar illa bi fi'li mahtussu bihi min dinihim aw min adatihim. Tashabbuh dengan orang kafir itu tidaklah dinamakan tashabbuh kecuali dalam masalah-masalah yang itu merupakan ciri khas mereka dalam agama mereka atau adat mereka. Jadi ini kaidah yang sebenarnya sudah kita singgung di muka, tapi kita tekankan lagi pada kaidah ini karena penting sekali. Jadi apa yang membedakan kok ini dinamakan tashabbuh atau ini tidak dinamakan tashabbuh? Kaidahnya adalah kalau memang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka hal itu namanya tashabbuh yang terlarang. Dan tetapi kalau hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tashabbuh. Contoh, misalkan orang makan di meja makan. Itu kalau dulu itu termasuk tashabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ini termasuk ciri khas mereka itu pada zaman dulu. Tapi kalau pada zaman kita sekarang ini makan di atas meja makan, ini bukan merupakan ciri khas orang kafir lagi. Muslim juga pakai meja, yang orang kafir juga pakai meja. Jadi bukan merupakan ciri khas. Sehingga tidak termasuk. Demikian juga, dulu ada suatu pakaian yang menutupi kepala gabung dengan baju. Pada zamannya Imam Malik, itu termasuk tashabbuh. Oleh karenanya Imam Malik melarang hal itu. Karena itu termasuk tashabbuh dengan orang-orang Majusi. Karena saat pada zaman beliau, itu termasuk tashabbuh. Pakaian yang ciri khas orang-orang Majusi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menyampaikan hal itu, beliau mengatakan ini pada zaman beliau. Adapun pada zaman kita sekarang, hal ini bukan merupakan kekhususan orang-orang Majusi. Sehingga kalau ada seorang pakai pakaian seperti itu, tidaklah dinamakan dengan tashabbuh. Contoh mudah juga, pada zaman kita sekarang seperti orang pakai celana jeans. Pendapat yang benar, bahwa celana jeans bukanlah tashabbuh pada zaman kita sekarang ini. Orang misalkan pakai dasi. Pada zaman kita sekarang ini bukan termasuk tashabbuh. Karena hal ini bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir. Bukan merupakan ciri khas orang kafir. Yang namanya ciri khas itu, kalau seandainya ada orang memakainya, maka kita akan mengatakan, wah ini orang kafir ini. Seperti ada orang misalkan pakai salib, wah ini orang kafir ini. Karena itu merupakan kekhususan mereka. Baik. Kemudian, kaidah yang ketiga. Ma kana manhiyan anhu lidzari'ah fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Setiap hal yang dilarang karena untuk dzari'ah, menutup, membendung, maka hal itu boleh dilakukan kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Ini satu kaidah juga. Karena apa yang diharam disebutkan oleh para ulama, bahwa keharaman itu terbagi menjadi dua. Ada yang keharaman itu karena zatnya. maka ini enggak boleh secara mutlak. Yang kedua adalah haram karena yang lainnya. Ya, karena yang lainnya. Seperti misalkan kenapa dilarang menulis di kuburan? Ya. Ini ada terlarang karena menjurus kepada ghulu, kepada kuburan. Berlebihan. Ya. Taib. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang penting juga. Apabila sesuatu hal itu diharamkan karena sekedar untuk membendung, maka kalau memang ada maslahat yang lebih besar, boleh dilakukan. Contoh, misalkan, pada dasarnya, seorang tatkala sholat, gak boleh memejamkan mata. Karena hal itu menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tidak ada contohnya dari Nabi SAW juga. Sekalipun orang mungkin mengatakan ini lebih khusyuk, ya, enggak. Itu adalah was-was dari setan. Taib. Ini pada asalnya, enggak boleh. Orang sholat kemudian memejamkan mata, terus, ya, merem. Ini enggak boleh. Karena enggak ada contohnya dan itu menyerupai orang-orang Yahudi. Namun, ya, kalau suatu saat misalkan, ketika dia sholat ada suatu hal yang mengganggu dia. Ya, ada hal yang mengganggu dia. Di depannya misalkan ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang kalau dia membuka matanya, dia akan terganggu sholatnya. Ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholatnya. Dalam kondisi seperti ini, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan seorang memejamkan mata, ya, bukan karena itu pada dasarnya ibadah, karena ada yang lain yang lebih maslahat. Yaitu karena memang ada yang mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan sholatnya tadi. Kaidah yang keempat, ya, kullu fi'lin yaf'aluhu al-muslimu tashabbuhan bil kuffar fala yu'anu alaihi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim karena dia tasabbuh dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita membantunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam kejelekan, tapi tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Ya, misalkan sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti tradisi orang-orang kafir pada 14 Februari, misalkan acara Valentine Day. Ya, gak boleh bagi kita kemudian misalkan menjual perabot-perabot atau alat-alat yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam acara Valentine Day tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berarti membantu mereka. Dan membantu seorang muslim dalam dosa ini enggak boleh, terlarang. Baik. Faedah yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, la budda min at-tafriqi baina ma tuhidza lizayyi awil ardi awit tariq. Ya. Harus dibedakan. Seorang yang menjadikan itu adalah sebagai gaya atau cuma kadang-kadang saja. Kadang-kadang suatu kebutuhan saja. Enggak terus-menerus. Ini harus dibedakan hukumnya. Misalkan pada dasarnya dilarang bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki untuk meniru gayanya orang-orang wanita atau wanita meniru gayanya kaum laki-laki atau pakai pakaiannya kaum laki-laki. Enggak boleh bagi kaum laki-laki pakai pakaiannya kaum wanita, wanita pakai pakaiannya kaum laki-laki, ini enggak boleh pada dasarnya. Ya, tapi misalkan kadang-kadang ada seorang, mungkin karena cuma ngetes misalkan, atau mungkin selimutan, ya hanya terkadang-kadang saja, ya, dan untuk suatu hal yang penting dia memakainya, misalkan di rumahnya, kemudian pakai pakaian istrinya, kadang-kadang saja, maka ini tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang, ya. Sekalipun hal itu hendaknya perlu dihindari, ya, tapi kita harus membedakan antara seorang yang menjadikan itu sebagai gaya atau hal itu sebagai cuma sekedar kadang-kadang yang ada kebutuhannya saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu golongan-golongan yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kita dilarang untuk menyerupai beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Ini jelas, ya. Baik dia adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Demikian juga golongan yang kedua yang kita dilarang untuk menyerupai mereka juga adalah al-jahiliyun, orang-orang jahiliyah, yaitu agama sebelum Islam. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Oleh karenanya banyak Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah yang perlu bagi kita untuk menghindarinya. Ya, dan tidak boleh bagi kita untuk mencontoh mereka. Yang ketiga, yang termasuk dilarang juga adalah ahlul bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang itu merupakan ciri khas ahlul bid'ah. Ya. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan tidak boleh seorang sholat sujud dengan kain yang khusus yang ditaruh untuk dahi saja. Karena ini menyerupai orang-orang Rafidah. Atau sebagian kaum muslimin misalkan, ya, kalau ada kematian dia pakai baju hitam. Ini termasuk menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai orang-orang ahlul bid'ah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Juga termasuk yang dilarang juga adalah kaum wanita. Ya, kaum laki-laki tidak boleh untuk menyerupai kaum wanita. Wanita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi mereka. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Yang terakhir yaitu setan. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupai setan. Oleh karena enggak boleh makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena hal itu adalah merupakan perbuatan perbuatan setan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan lewat SMS. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan kalau ulang tahun itu termasuk tasabbuh kepada orang kafir. Apakah benar pernyataan tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas beberapa contoh yang itu termasuk tasabbuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Insyaallah nanti akan kita bahas. Yang salah satunya adalah perayaan-perayaan. Ya, perayaan dalam Islam, ya, dalam setiap tahunnya hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain dari kedua itu, maka hal ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan kebanyakannya adalah termasuk ya, tasyabuh dengan orang-orang kafir. Seperti misalkan tadi yang saya sebutkan, ya, perayaan Valentine Day itu adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan termasuk yang disebutkan oleh penanya, yaitu perayaan ulang tahun, ini tidak ada dasarnya dalam agama, bahkan itu adalah impor dari orang-orang kafir, ya, yang banyak, ya, dalam film-film misalkan atau di televisi-televisi, yang itu pada hakikatnya adalah mensponsorkan, ya, dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk, ya, mengingkari hal itu dan tampil beda, ya, tidak tertipu dengan sponsor-sponsor yang terdapat di dalam televisi atau yang lain, ya. Kita harus berpegang kepada agama kita, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan tidak perlu dengan adat-adat atau perayaan-perayaan yang bukan dari Islam.
1: Ya. Mungkin ini pertanyaan satu terakhir. Ustadz, dulu ana pernah kerja sama orang kafir, akan tapi sekarang sudah tidak lagi. Hanya saja, kami masih sering komunikasi sekedar tanya kabar karena keakraban kami. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
0: Berbuat baik kepada orang kafir tidak masalah. Ya, berbuat baik dengan orang kafir tidak menjadi masalah. Kita menanyakan kabar mereka karena itu adalah mungkin kerabat kita atau karena tetangga kita, ya. Itu tidak atau teman kerja, ini tidak menjadi masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang tidak diperbolehkan apabila, ya, hal itu menjurus kepada kita untuk mencintai mereka dalam akidah mereka, ya. Kemudian kita mengikuti perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan agama mereka dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan berbuat baiklah kalian kepada keduanya di dunia dengan cara yang baik. Padahal keduanya orang tuamu adalah dalam keadaan kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap berbuat baik kepada orang tua sekalipun dia kafir. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya. Beliau memenuhi undangan mereka, beliau juga bisnis dengan mereka, bahkan beliau pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya dengan orang-orang, kepada orang-orang Yahudi. Jadi masalah-masalah muamalah, hubungan, sekedar hubungan keduniaan antara muslim dengan kafir, maka ini tidak mengapa, ya. Tetapi, ya, jangan sampai hal itu menjurus kepada kecintaan kita kepada agama mereka, ya. Kita harus wala wal bara, ya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara kita yang bergaul dengan orang-orang kafir, janganlah hanya sekedar pergaulan duniawi, tetapi jadikan, tunjukkan akhlak yang mulia dan dakwai mereka kepada Islam. Jadi bukan hanya sekedar obrolan-obrolan saja atau hanya sekedar teman kerja saja. Lebih daripada itu, kita himbau kepada saudara-saudara kami agar mendakwai, ya, orang-orang non-muslim untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Idza waqa'atil waqi'ah laysa

تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم

تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم

رزقه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سأل

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
1: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
0: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hikmah di balik hujan. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya berkenan menurunkan hujan kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah berbicara tentang hujan di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 47 tempat di dalam Al-Qur'an di mana kata-kata yang bermakna hujan bisa kita temukan. Ini menunjukkan betapa hujan bukanlah fenomena biasa. Allah menginginkan kita untuk mentadabburi hikmah Allah di balik turunnya hujan. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, dengan hujan Allah menghidupkan yang tandus dan mati agar kita yakin bahwasanya Allah akan membangkitkan kita kelak di hari akhirat setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah manakala kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, dengan hujan Allah memberikan sumber kehidupan bagi segenap makhluk. Hujan yang menjadi sumber air di muka bumi adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ketiga, melalui hujan, Allah mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur atas segenap nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum itu. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan air hujan tersebut asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Keempat, melalui hujan, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan sifatnya dalam membagi-bagikan rizki bagi segenap makhluk secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tanpa hikmah dan kebijaksanaan, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat, dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan Dialah yang Maha pelindung lagi Maha terpuji. Bisa dibayangkan jika Allah menurunkan jatah hujan sebulan dalam satu hari sekaligus, justru hujan tersebut akan menjadi musibah bagi makhluk yang ada di muka bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki sebagaimana menurunkan hujan, tidak sekaligus. Karena dalam ilmu dan pengetahuan Allah, rizki atau air hujan yang Allah turunkan sekaligus justru akan menjadi musibah dan kehancuran bagi hamba-hambanya. Turunnya hujan secara bertahap dan tidak merata justru menunjukkan kasih sayang Allah yang Maha indah dan sempurna. Kelima, melalui hujan Allah memperlihatkan keadilannya atas hamba-hamba yang membangkang dan senantiasa berbuat durhaka. Hujan yang turun kemudian mendatangkan banjir adalah musibah dan hukuman bagi hamba-hamba yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah, yaitu bencana untuk menghukum hamba-hambanya yang durhaka. Demikianlah hikmah dibalik turunnya hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menyaksikan mendung, beliau begitu khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang datang bersama mendung ini. Dan apabila hujan telah turun, beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Telegram channel Kristal Iman.
4: Kami sangat yakin Anda akan merasa sedih ketika Anda kehilangan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki di pagi hari itu. Namun kita perlu ingat bahwasanya hujan yang Allah turunkan sama sekali tidak mengurangi jatah rezeki kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua jatah rezeki para hambanya. Sehingga yakinilah bahwasanya hujan ini hakikatnya adalah keberkahan yang Allah turunkan, sebagaimana Allah nyatakan di surat Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan aku turunkan dari langit air yang diberkahi. Itulah air hujan. Dan sebenarnya ini adalah satu kesempatan yang istimewa ketika Anda bisa menggunakannya dengan benar, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan, terlebih ketika Anda sedang kehujanan, adalah waktu yang mustajab untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani ad-du'a 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Ada dua kondisi di mana doa itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika azan, dan yang kedua wa tahta al-matar, dan di bawah hujan. Artinya ketika kita sedang kehujanan. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu yang mustajab untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Ada satu doa yang sangat sederhana yang layak dibaca oleh seorang muslim ketika hujan sudah mulai reda. Karena doa ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sebut orang yang membacanya sebagai orang yang mukmin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Siapa yang selesai hujan dia mengucapkan, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, dia membaca kalimat mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka dia beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang." Rutinkan doa semacam ini.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam.

Pagi hari ini kita dimudahkan dengan taufiknya untuk ke Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di surah Al-Balad. Ya, surah La Uqsimu Bihadzal Balad. Sekarang kita sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain. Baik, manil qari' an mana sabri? Baik, ikra'.

0: maqsada.
1: Baik, barakallahu fiik. Baik, hayakumullah. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang seorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan yang tidak diridhoinya, di jalan yang sesuai dengan keinginan nafsu hamba tersebut, yang kemudian dia menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat perbuatannya, padahal tentu Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatan hamba-hambanya. La yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu di ayat-ayat berikutnya ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat, berbagai macam nikmat yang dilimpahkannya kepada hamba-hambanya yang seharusnya mereka menunaikan kewajiban bersyukur yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu dua mata untuk melihat, kemudian kami ciptakan untuknya, berikan pada anggota tubuhnya lisan, lidah untuk berbicara, wa syafatain, dan kedua bibirnya, ya untuk banyak manfaat, termasuk berbicara, termasuk untuk yang berhubungan dengan makanan dan seterusnya. Ini Allah ingatkan akan nikmat ini supaya kita ambil pelajaran bahwa semua ini tidak terjadi begitu saja tanpa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua ini manfaatnya untuk kebaikan manusia dan juga untuk keindahan fisiknya, ya, untuk keindahan dan kesesuaian fisik mereka. Ya, bisa dibayangkan kalau seandainya seseorang, ya misalnya punya wajah, tidak ada mata, tidak ada mulut, bagaimana bentuknya? Tentu akan mengerikan. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, lil jamali wal basari wan nutqi, Allah berikan atau ciptakan anggota tubuh yang demikian indah dan sesuai itu adalah untuk keindahan penampilan manusia, untuk pandangan mata, dan untuk berbicara, yakni lidah dan kedua mulutnya kan untuk berbicara. Wa ghairi dzalika minal manafi'i ad-daruriyyati fiha, ya, dan hal-hal lain yang merupakan manfaat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ini Allah ingatkan tentang nikmat dunia. Sudah pernah kita jelaskan bahwa seorang hamba itu ketika dia merenungkan nikmat, limpahan kebaikan dan karunia yang Allah selalu berikan kepadanya, ini akan menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah mestinya. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Makanya kenapa dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali Allah mengingatkan tentang nikmat, karena secara fitrah hati manusia itu pasti akan mencintai pihak yang berbuat kebaikan untuk dirinya. Kalau dia bisa mencintai orang tuanya, apalagi ibunya yang berjasa ketika melahirkan dia, membesarkan dia, demikian pula bapaknya dan orang-orang terdekatnya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kebaikannya kepada kita, limpahan nikmatnya pada manusia tidak pernah terputus, bahkan sejak mereka belum lahir di muka bumi. Itu baru nikmat dalam urusan dunia, belum urusan agama. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah, membukakan hati manusia untuk menerima hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah menuntut ilmu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kebaikan, ya, secara asal maupun pada cabang-cabangnya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhirnya. Baik. Fahadihi ni'amud dunia, ini adalah nikmat dalam urusan dunia. Thumma qala fi ni'amid ni'amiddin. Setelah itu Allah ingatkan tentang nikmat dalam urusan agama. Urusan-urusan dunia itu sudah merupakan nikmat yang besar. Bahkan yang kita dapatkan dari manusia pun itu karena Allah yang mengizinkan dan memudahkannya. Fama bikum min nikmatin fa min Allah. Maka apa saja nikmat yang ada pada dirimu, semua berasal dari Allah Subhanahu. Wa hadainahun nadain. Ini nikmat dalam urusan agama. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Kami terangkan, Allah turunkan agama untuk menerangkan ini jalan yang benar agar diikuti, dan ini jalan yang sesat agar dijauhkan, agar dihindari. Ini jalan yang membawa kepada keselamatan agar kita menempuhnya, dan ini jalan yang membawa kepada kebinasaan agar kita menjauhinya. Ai tariqail khairi wasyarr. Allah menjelaskan kepada kita dalam agama dua jalan, kebaikan dan keburukan. Bayyana lahul huda minal dhalali war rusyda minal ghayy. Kami jelaskan kepada manusia jalan petunjuk dari jalan yang sesat, serta jalan yang membimbing kepada kebaikan dari jalan yang menyimpang. Ini nikmat apalagi kurangnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam urusan dunia disempurnakan, lebih-lebih lagi dalam urusan agama yang ini tentu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba khusus yang dipilihnya, hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, kemudian tentu Allah Subhanahu wa taala juga yang memasukkan ke dalam hati orang yang beriman hidayah untuk menerima Islam. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya. Allah bukakan, lapangkan dadanya, bukakan hatinya untuk menerima Islam. Maka segala pujian hanyalah milik Allah, segala karunia pantas untuk hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla semata-mata. Taib. Fahadhihi al-minanul jazilatu taqtadhi minal abdi an yakuma bihuquqillah wa yashkurullaha ala ni'amihi wa alla yasta'ina biha ala ma'asihi. Maka karunia-karunia Allah yang demikian berlimpah ini tentu harusnya mengandung konsekuensi dari seorang hamba untuk menegakkan hak-hak Allah, menunaikan syukur yang pantas bagi Allah atas berbagai macam nikmatnya. Menunaikan syukur bagi Allah atas berbagai macam nikmatnya tersebut. Dan mestinya hamba itu jangan menggunakan nikmat itu, ya, menjadikan nikmat itu sebagai penolong untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena jelas ini tidak pantas. Syukur saja belum bisa ditegakkan dengan sempurna. Meskipun kita sudah sungguh-sungguh, tidak akan bisa kita tegakkan syukur yang sempurna. Apalagi tentu lebih parah kalau nikmat tersebut justru digunakan untuk membantu dalam perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Walakinna hadzal insana lam yaf'al dzalik. Akan tetapi hamba ini bersamaan dengan itu tetap tidak mau menegakkan kewajibannya itu. Tetap dia memilih jalan durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka ini ya tentu peringatan dari Allah untuk kita semua bahwa ketika seorang hamba itu tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, tidak mau merenungkan nikmat Allah, tidak mau merenungkan keadaan dirinya yang diciptakan dengan sempurna, ya, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah termasuk yang ada pada diri kita, itu yang akan menyebabkan kebinasaan, menyebabkan hamba itu berpaling. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah sekarang, hamba yang tetap memilih kedurhakaan ini, na'udzubillahi min dzalik, Allah ingatkan, Allah sebutkan celaan baginya di ayat berikutnya. Falaqatahama al'aqabah. Maka mengapa dia tidak mau menempuh jalan yang susah, jalan yang terjal, ya, untuk menundukkan hawa nafsunya? Kenapa dia tidak mau bersabar meniti jalan kebenaran yang meskipun awalnya susah, tapi nanti ujung-ujungnya akan membawa kepada kebahagiaan, karena ada kewajiban menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai lam yaktahimha wa yakbur 'alaiha li'annahu muttabi'un li syahawatihi. Yaitu kenapa dia tidak mau menempuh jalan yang susah, yang di situ ada unsur menundukkan hawa nafsunya. Tidak mau dia menyeberanginya, karena dia selalu memperturutkan keinginan syahwatnya. Kita ingat kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu memang dilingkupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Jadi kalau orang ingin dapatkan surga harus bersabar menempuh jalan yang susah, yakni mengikuti agama untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum-hukum agama ini itu tidak akan diterima oleh nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Inna ahkamar rabbi subhanahu katsiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas." Hukum-hukum yang Allah turunkan dalam agama ini itu kebanyakannya menyelisih keinginan atau ambisi pribadi manusia. Makanya dalam Islam harus ada perjuangan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan nafsu supaya keinginannya yang selalu mengajak kepada keburukan bisa dirubah menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu tenang, yang selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keadaan manusia ketika dia ingin memperturutkan syahwatnya, tidak mau menundukkan nafsunya di jalan Allah, maka dia tidak mau menempuh jalan agama ini yang kelihatannya susah, padahal tujuannya untuk memudahkan hamba ini dalam perjuangan menundukkan hawa nafsunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Orang yang berjihad atau berjuang itu adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkan sendiri apa itu yang disebut sebagai al-aqabah. Falaqatahmal aqabah. Kenapa hamba ini tidak mau meniti jalan yang sukar, rintangan yang berat itu untuk menundukkan hawa nafsunya? Allah terangkan setelah itu. Ya. Wa ma adraka ma al-aqabah? Dan tahukah kamu apakah jalan yang sukar itu? Jalan yang kelihatan sulit itu. Ya. Wa hadhihi al-aqabatu syadidatu 'alaihi. Inilah al-aqabah, jalan yang berat bagi hamba tersebut ketika dia ingin mendidik nafsunya untuk ditundukkan di jalan Allah. Tsumma fassara hadhihi al-aqabata biqaulihi. Kemudian Allah menafsirkan sendiri, menjelaskan sendiri apa maksudnya jalan yang sukar ini, yang berat dilakukan oleh nafsu di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, ya, bahwasanya aqabah itu adalah fakku raqabah, amal-amal kebaikan yang butuh pengorbanan dari diri kita untuk kita bisa meraihnya. Di antara dicontohkan di sini, fakku raqabah, memerdekakan budak. ya, ai fikakuha minar riq, memerdekakan seorang budak, tentu seorang budak yang muslim yang telah masuk Islam ya, dari perbudakannya, bi'idqiha au musa'adatiha ala ada'i kitabatiha, dengan cara ya melepaskannya karena Allah, tentu setelah diuji dia beriman, dilepaskan, diperdekakan. Ini keutamaannya sangat besar, kita tahu di dalam hadith-hadith yang sahih. Atau paling tidak dibantu untuk dia menunaikan kitabah, yakni ketika seorang budak ingin membebaskan dirinya dengan perjanjian membayar sejumlah uang tertentu kepada majikannya, itu diperbolehkan. Dan hendaknya majikannya memudahkan baginya ketika dia sudah tahu budaknya ini sudah berislam, sudah bagus keislamannya, dan dia ingin melepaskan dirinya dengan cara misalnya membayar sejumlah uang dengan dicicil misalnya, hendaknya majikannya memudahkan baginya. Ini juga keutamaan ya, membantu seorang budak untuk memerdekakan dirinya. Ini termasuk aqabah. Kenapa dikatakan aqabah? Karena berat bagi nafsu, ini harta. Budak itu kan banyak membantu. Ya. Seorang kalau sudah berhubungan dengan harta, itu nafsu akan berat. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa manusia itu dijadikan tabiatnya kikir. Kalau untuk hartanya sendiri dikeluarkan, dia berat. Ya. Untuk kepentingan-kepentingan berbuat baik, memerdekakan budak, bersedekah di jalan Allah, berat. Beda kalau untuk kepentingan dirinya, dia akan beli semahal apapun kalau untuk kepentingan dirinya. Tapi kalau untuk kebaikan-kebaikan, dia merasa berat. Itu sifat jiwa manusia, kecuali tentu orang-orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi fakhu raqabah, ya, memerdekakan budak, wa min babi aula fikakul asiril muslim indal kufar, dan tentu lebih-lebih lagi kalau itu seorang budak muslim yang ditahan oleh orang kafir, yang majikannya adalah orang-orang kafir. Lebih utama lagi kita merdekakan orang muslim ini, kita membelinya, kemudian kita merdekakan supaya dia tidak ditawan oleh orang kafir yang menjadi majikannya, yang tentu akan banyak mempersulit hamba yang muslim ini dalam menunaikan ibadahnya sebagai seorang muslim. Nah, lebih utama lagi kalau kita merdekakan seorang budak muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, Allah berfirman, au it'amu fi yaumil dzi masghabah. Jalan yang berat, yang kelihatan berat berikutnya adalah, atau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan di hari masghabah. Yani ai maja'atun syadidah, di hari kelaparan yang sangat. Di hari ketika orang-orang membutuhkan. Dan tentu di sini ketika kita memberi makan atau memberikan bantuan kepada orang, lebih bagus kalau kita gunakan sekaligus untuk mendakwainya. Karena manusia tentu punya tabiat akan mudah menerima nasihat dari orang yang berbuat baik kepadanya. Kata para ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang, kamu akan mudah menundukkan hatinya. Jadi jangan cuma memberi bantuan, memberi makan, tidak ada bekasnya setelah itu. Kesempatan gunakan untuk mendakwai dia, untuk mengajak dia ke jalan Allah, untuk menasihati dia agar berpegang teguh dengan sholat, dengan ibadah yang lain, dan sampaikan bahwa ini adalah kemudahan yang Allah berikan karena Allah yang memudahkan. Ya, ini karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita wujudkan dengan bersyukur kepada Allah, dengan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Bi an yut'ima waqtal hajati ashaddan nasi hajatan, dengan dia memberikan makanan di waktu orang-orang yang sedang membutuhkan, di waktu orang-orang membutuhkan, ya, dengan dimulai orang yang paling besar kebutuhannya, yang paling terdesak kebutuhannya terhadap makanan. Ya, makanya di dalam bersedekah kita tahu ada tingkatan-tingkatan. Ditinjau dari segi orang yang lebih butuh, maka kita dahulukan orang yang paling butuh. Nanti ada lagi ditinjau dari segi misalnya ada orang yang beberapa orang yang berhak menerima sedekah, kita dahulukan misalnya yang punya hubungan kerabat dengan kita, supaya kita dapatkan keutamaan bersedekah sekaligus menyambung hubungan kekerabatan. Apalagi kalau dia tetangga kita, berarti kita tunaikan juga hak bertetangga. Jadi

paling butuh, yang paling mendesak hajatnya terhadap makanan tersebut. Kemudian ya, yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, yakni yang kita katakan tadi, ini berarti dia menunaikan sedekah sekaligus menunaikan hak yang lain, menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim kalau dia itu bagian dari anggota keluarga kita. Ai jami'an baina kaunihi yatiman fakiran dza qarabah, yaitu orang yang mengumpulkan pada dirinya dia yatim, yang yatim kan asalnya adalah orang yang ditinggalkan ayahnya ketika dia belum balig, ya. Atau miskin, orang yang miskin dan sekaligus dia punya hubungan kekerabatan. Ini kita dahulukan. Kalau kita dapatkan yang seperti ini ya. Kalau tidak, tentu yang penting orang miskin yang membutuhkan. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan. Dza matrabah ai qad laziqa biturabi minal hajati wadh-dharurah. Orang miskin yang dikatakan di sini matrabah, diperumpamakan dia sudah menempel di tanah karena kebutuhannya yang sangat mendesak. Yani sangat kelaparan, sangat butuh makanan. Orang-orang yang seperti ini tentu diutamakan untuk kita berusaha membantu hajat dan kebutuhan mereka. Ini contoh disebutkan di ayat ini tentang ya al-aqaba tadi, jalan yang sulit tapi manfaatnya sangat besar bagi seorang hamba untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah." Kemudian hamba ini termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasihati untuk selalu bersabar dalam menegakkan perintah Allah, menjauhi larangannya, menghadapi segala ketentuannya, dan saling menasihati untuk saling menyayangi di antara manusia, memberikan kasih sayang di antara manusia. Diterangkan di sini ai amanu bikulubihim bima yajibul imanu bihi wa amilu salihati bijawarihihim min kulli qawlin wa fi'lin wajibin au mustahab, yaitu orang-orang yang beriman dalam hati mereka tentang hal-hal yang wajib untuk diimani, kemudian mereka mengamalkan amalan saleh. Ya, ketika dikatakan mereka beriman, tentu mereka termasuk orang-orang yang mengamalkan amalan soleh dengan anggota badan mereka dari semua ucapan perbuatan yang wajib maupun dianjurkan dalam Islam. Yani inilah seorang hamba yang beruntung tentu saja. Dia mau bersabar menundukkan hawa nafsunya dengan berinfak, memberi makan kepada orang-orang yang butuh. Kemudian dia beriman dan selalu mengamalkan amalan soleh yang lainnya. Ditambah lagi watawasau, mereka selalu menasehati, saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Kesabaran dalam tiga bentuknya, tiga jenisnya, tiga macamnya. Yani ala ta'atillah, bersabar mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa an ma'usiyatihi, yang kedua bersabar meninggalkan perbuatan ma'usiyat kepada Allah. Wa ala akdarillahil mu'limah, dan bersabar ketika menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak menyenangkan baginya. Bersabar menghadapi musibah, yaitu tiga macam kesabaran dia penuhi semua. Bi an yahuthu ba'duhum ba'dhan 'alal inqiyadi bidzalik, yaitu dengan mereka saling menasihati, saling memotivasi satu sama lain untuk berpegang teguh dengan semua jenis kesabaran.

Ini tiga macam jenis kesabaran ini. Wal ityanu bihi kamilan, dan melakukan itu dengan sempurna, munsyarihan biha sadru, dengan lapang dadanya, mutmainnan mutmainnatan bihi an-nafsu, dengan jiwa yang tenang ketika menghadapi semua ketentuan Allah, ketika bersabar menghadapi perintah Allah, menjauhi larangannya, dia lakukan dengan lapang dada, dengan jiwa yang tenang. Ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, ya, yang mau meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang meskipun kelihatannya berat, setelah itu tentu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Baik. Wa tawasau bil marhamah, dan juga mereka saling menasihati untuk berkasih sayang, untuk menyebarkan kasih sayang, artinya menyebarkan kebaikan Islam, menyampaikan nasihat, membantu. Ini kan Islam kita tahu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Berarti kasih sayang yang sesungguhnya ada dalam agama ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali untuk sebagai rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta. Jadi wa tawasau bil marhamah, dan saling menasihati dalam kasih sayang, ailil khalq, kepada semua makhluk. Min i'ta'i muhtajihim wa ta'limi jahilihim wal qiyami bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, yaitu memberi kepada orang yang butuh, membantu orang yang butuh, mengajarkan orang yang jahil. Ingat, mengajarkan ilmu ini termasuk wujud kasih sayang yang paling besar, ya. Dan menegakkan hal-hal yang mereka butuhkan dari semua segi, yakni baik makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa musa'adatihim 'alal masalihid diniyati wad dunyawiyah, serta membantu mereka menunaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan agama maupun kebutuhan dalam urusan dunia mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, kemudian dengan mencintai untuk kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, membenci untuk saudaranya apa yang dibenci untuk dirinya sendiri. Yang memperlakukan manusia seperti yang dia suka untuk diperlakukan dengannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, wa man arada minkum an yuzahza 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa di antara kamu yang ingin dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, ya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika kematian menjemput dirinya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya ya'ti ilan nas, dia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia suka diperlakukan seperti itu. Seperti yang dicontohkan di sini. Apa yang kita sukai, kita juga sukai saudara kita dapatkan. Apa yang kita tidak sukai, maka kita juga tidak sukai saudara kita merasakan hal itu. Baik. Ulaika alladhina qamu bihadhihi al-awsafi alladhina waffaqahumullahu lil-iqtihami hadhihi al-aqabah. Mereka lah orang-orang yang melakukan, memiliki sifat-sifat ini, menegakkan kebaikan-kebaikan ini, orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk bersabar menempuh jalan yang sukar itu dalam rangka menundukkan hawa nafsu mereka. Makanya Allah sebutkan di sini ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang yang termasuk golongan kanan. Ya, ini orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annahum addau ma amara Allahu bihi min huquqihi wa huquqi ibadihi. Karena mereka inilah orang-orang yang menunaikan apa yang Allah perintahkan, yaitu menegakkan hak-hak Allah, kemudian menegakkan hak-hak hamba-hambanya. Ya,
wataraku manha anhu, dan mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza unwanu sa'adati wa alamatuha, yang ini merupakan ciri dan tanda keselamatan, keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini merupakan nasihat dari sebaik-baik nasihat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an untuk kita renungkan tentang bagaimana harusnya kita memperlakukan diri kita, menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesalahan saudaramu di belakang dia. Ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Demikian masalah rumah tangga di media sosial termasuk membuka aib dan bagaimana batasannya dalam Islam. Yang kedua, sebagian orang mengatakan saya membagikan kebahagiaan agar orang lain termotivasi. Apakah ini termasuk sum'ah atau bisa jadi bentuk syukur, dan bagaimana cara membedakan niat yang benar menurut salafus saleh? Tapi berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, curhat itu enggak kepada semua orang. Boleh menceritakan aib suami dengan menyebut namanya atau tanpa menyebut namanya. Sebagian mengatakan lebih baik tanpa menyebut namanya. Tapi menyebut namanya boleh. Tapi dia menyampaikan itu kepada orang yang bisa memberikan solusi. Seperti Hind binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia sebutkan, inna Aba Sufyan, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu rajul misti, pelit sekali dia itu ya Rasulullah. Ini masalah keluarga. La yu'tini ma yakfini. Dia kalau ngasih gak cukup gitu. Padahal dia punya fulus banyak. Boleh gak aku ngambil hartanya? Ini masalah. Dia butuh solusi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan solusi, khudhi bil ma'ruf. Engkau boleh ngambil dengan cara yang baik. Ada masalah. Disampaikan kepada orang yang bisa memberikan fatwa, dan dia butuh fatwa, dia butuh arahan. Silakan, tapi enggak ke medsos. Karena ketika engkau sebarkan medsos akan dibaca semua orang. Masalah yang seharusnya ada solusi gara-gara udah disebar di sana, sulit. Akhirnya suami atau istri akan menerima. Kadang-kadang tadi kondisinya cuma pamer aja dia seperti itu. Dia butuh perhatian dari orang. Janganlah. Engkau kalau mau curhat, curhat sama Allah. Kalau memang harus menyampaikan masalahmu, jangan dengan status. Tapi carilah orang yang memang bisa memberikan solusi. Carilah orang yang mencintaimu. Sehingga ketika engkau curhat, dia kasih solusi untuk menyelamatkan rumah tangga. Karena ada orang yang salah. Seorang wanita curhat dengan seorang janda. Dia ngomong, suami anak kayak gini-gini. Kira-kira janda itu ngasih solusi apa? Kalau janda itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ngomong, jangan cerai. Gak enak jadi janda. Tapi kalau janda ini merasa susah hidupnya menjadi janda, dia butuh sahib, apa yang dia katakan? Aduh, ahsan cerai, ana bebas, tidak cerai. Alhamdulillah. Hati jemaah. Maka tadi, kalau salah curhat berantakan rumah tangga. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membagikan kebahagiaan. Orang-orang yang hidupnya bahagia, romantis ya. Ketika romantis itu enggak harus ditebarkan ke orang. Kenapa? Karena orang yang dapat nikmat itu ada yang hasud. Ada yang hasud. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ista'inu ala qada'i hawa'ikum bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsud." Kalian selesaikan urusan kalian dengan menyembunyikan. Enggak usah disampaikan ke siapa-siapa. Karena semua orang yang dapat nikmat itu ada aja yang dengki, yang iri sama antum itu. Akhirnya tadi dia menampilkan keromantisan dia ya. Katanya berbahagi kebahagiaan kepada orang lain, tahu-tahu 2 bulan cerai. Boleh jadi ada yang hasud sama antum. Udahlah, romantis itu buat antum sama istri antum. Nabi SAW romantis di dalam kamar mandi, romantis di ranjang, romantis di meja makan. Ada hadis riwayatnya agar kita mencontoh hal itu. Tapi ketika kita melakukan itu, gak perlu antum sampaikan ke orang-orang, karena boleh jadi nanti ada orang yang hasud. Ya, banyak orang melakukan itu untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Sekarang orang banyak cari follower, viewer, apalagi yang dia cari, subscribe, ya, dia cari. Kemudian setiap mau tidur dia lihat, tambah berapa lagi follower ana, alhamdulillah nambah 7 orang, alhamdulillah. Nah, buat apa ya? Enggak usah, supaya lebih banyak yang dapat manfaat. Ya, semoga niatmu benar. Hati-hati, jem. Iya, aku masyhur. Para ulama mengatakan, hati-hati dengan popularitas. Ketika antum berdakwah, dakwalah untuk berharap karunia Allah Azza wa Jalla menyampaikan agama, tapi bukan untuk popularitas, jem. Pada hari ini, banyak kaum muslimin yang menggunakan aplikasi untuk mengubah foto wajah orang lain yang terkenal dengan wajahnya sendiri. Bagaimana hukumnya jika melakukan seperti itu, Ustaz? Karena banyak kaum muslimin yang melakukan hal ini di media sosial. Ya, ana enggak tahu hukumnya. Tapi yang jelas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang enggak berguna buat dia. Apa manfaat yang dilakukannya? Dia menipu diri dia sendiri. Sebelum dia menipu orang lain, dia menipu diri dia sendiri. Filter-filter ini kan menipu diri sendirinya, mah. Orang pakai filter, ganteng ternyata. Ketika dia lihat di cermin, anak kayaknya mau cermin yang pakai filter. Ya, jangan menipu diri sendiri. Gitu. Akhirnya orang itu hidup di hayalan gitu. Dengan filter-filter tersebut tadi merubah ya. Badannya siapa, wajahnya dia. Kemudian dia bangga. Coba-coba lihat kita orang. Malu antum seharusnya lakukan dia. Malu. Wajahnya dia, badannya orang six-pack. Lihat. Padahal dia one-pack ya maksudnya. Itu ya. Barakallahu fiikum. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana langkah-langkah untuk ana sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jazakumullah khairan. Di jemaah ini menjadi sebuah permasalahan bersama ya. Banyak anak muda gak siap jadi suami. Setelah itu gak siap jadi bapak. Perempuannya sama. Dia gak siap jadi istri, gak siap jadi ibu. Apa penyebabnya pola pendidikan yang berubah? Tadi hanya ngomong sama istri anak. Ana sampaikan, anak kecil itu, khususnya yang perempuan, itu harus diajari menjadi ibu sejak kecil. Bagaimana dulu ya, ana melihat ana punya kakak, ana punya adik, main itu gendong boneka pakai selendang ya, dia jalan ya. Kemudian ada yang jadi dokter, anaknya sakit diperiksa ya, ini itu, kemudian dikompres jemaah, boneka dikompres jemaah. Tapi itulah pendidikan jemaah. Dididik sejak kecil dia menjadi seorang ibu. Yang laki dididik untuk menjadi seorang ayah yang tangguh. Siap antum untuk tidak tidur malam. Maka biasakan sholat malam. Paling enggak persiapan kalau nanti istrinya sudah lahiran kan kadangkala. Ya anaknya enggak tidur di malam hari ya ini itu. Siap sudah antum. Sudah punya kesiapan. Jadi memang yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah itu berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kekuatan. Kemudian yang kedua, baca zikir-zikir yang dianjurkan. Ingat bagaimana Nabi SAW ketika Fatimah minta pembantu, gak dikasih pembantu, malah dikasih bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dibaca sebelum tidur. Itu lebih baik dari pembantu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Yang ketiga, jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kalau sudah engkau bandingkan, fulana enak punya pembantu, engkau akan menderita. Kita ngelihat fulana anaknya digendong sama pembantu, engkau gendong sendiri. Terus dia memandang kepada suaminya, ini ya kok dapat suami miskinnya. Dia hidupnya menderita. Ketika dia membandingkan, jangan bandingkan. Kalau mau melihat, lihat kepada yang di bawah. Anda ingat ketika kita di Medina, semua lah ustad-ustad yang di Medina ya, ketika punya anak pertama, gak ada siapa-siapa, cuma suami sama istri aja. Kalau di sini masih ada mertua ya, masih ada ini, sebagian laki-laki masya Allah pinter. Kalau istrinya mau lahiran, kirim ke mertua, fadhol, berangkat ke mertua, nanti 40 hari anda jemput. Jadi dia gak ngurusin bagaimana capeknya malam-malam pertama itu jemaah. Capek, lelah aja. Tapi Allah akan bantu. Ketika kita bergantung sama Allah, Allah akan bantu gitu loh. Jadi persiapkan hal itu. Kemudian jadikan buat istri ya, khususnya buat istri. Istri itu hamil, yang capek dia hamil jawab. Kemudian dia melahirkan, yang di situ dia mempertaruhkan nyawanya. Maka para suami, tolong hargai perjuangan istrimu. Hargai. Capeknya dia katakan, jazakillah khair, makasih banyak ya. Apa yang bisa kau berikan kepada istri, hadiah atau apa yang membuat dia senang ya. Sampaikan seperti itu kepada istri. Dan istri juga anggaplah semua itu perjuangan dia, ada pahalanya jemaah. Kadang-kadang dia melihat kepada suaminya, enak kau bang, gak hamil, gak lahiran. Enak. Aku sejak engkau hamil capek sudah, kata dia. Udah mikirin nanti gimana, udah nabung, sama jemaah, dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dengan seperti itu antum bisa jalanin ya kehidupan menjadi ayah ini. Dan buat kita yang punya kawan seperti itu, tolong dibantu. Dan alhamdulillah jemaah, dulu kita di Madinah itu, kita punya tetangga itu suka membantu. Maka pentingnya tetangga. Anak kuliah, ninggal istri, tinggal juga gak ada pembantu, gak ada siapa-siapa. Tapi tetangga yang datang jenguk. Tahu-tahu sampai rumah nasi sudah jadi. Masakan udah, siapa yang masak tetangga? Piring sudah dicuci, baju pun sudah dicuci. Bukan di laundry, gak dicucikan sama mereka. Jadi tetangga itu gantian ya. Jadi tetangga di fulana antum hari ini ya, ini fulana hari ini. Makanya kita perlu perhatian sama tetangga kita. Dengan seperti itu akan lebih baik kehidupannya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana sikap kita menyikapi isu perang dunia ketiga? Apa himbauan para ulama apabila terjadi perang dunia ketiga, dan fatwa himbauan siapa yang harus kita ikutin? Masyaallah jemaah. Sekarang antum banyak doa. Semoga tidak terjadi perang dunia ketiga. Seorang muslim itu harus senantiasa siap siaga. Tatkala terjadi dan dia harus membela agamanya, ya, dia harus siap. Walaupun mati menjadi taruhannya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia enggak pernah perang dan tidak pernah ngomong di dirinya, anak akan berjuang menegakkan agama Allah ini, kata dia. Dia enggak pernah ngomong seperti itu, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Kita enggak ingin terjadi peperangan, kita ingin adanya kedamaian. Kita ingin agama Allah ini tersebar kemana-mana jemaah. Maka ya antum ikutin fatwa para ulama nantinya ketika mereka sudah menyampaikan apa sikap kita. Dan dalam kondisi fitnah itu yang lebih baik diam. Antum enggak usah komentar apa-apa. Komentarin ini, udah. Antum berbuat, gak usah ngomong. Lu anak kepingin ngomong, Ustaz. Kalau antum kepingin ngomong, istighfar. Astagfirullah, Ustaz, itu ngomong juga. lakukan itu. Tapi kalau sudah nulis komentar, itu menghabiskan waktu antum dan gak ada gunanya buat antum nantinya. Berdebat, berbantah-bantahan, yang ini bela ini, yang ini bela ini, manfaatnya apa buat antum? Kalau antum gunakan untuk menulis istighfar antum lebih baik. Pertanyaan kedua, saya sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Apabila nanti Allah takdirkan saya dan istri tidak punya keturunan, siapa yang akan mendoakan kami, Ustaz? Apakah itu mengurangi fadilah kami di akhirat? Ahibati fillah, Aisyah enggak punya anak sampai mati. Hafsah enggak punya anak. Sofia enggak punya anak. Maimunah enggak punya anak. Juwairiyah enggak punya anak. Istri-istri Nabi itu yang janda yang punya anak, ya Khadijah jelas punya anak ya. Yang janda yang punya anak itu hanya siapa? Ummu Salamah. Dia punya anak dari mantan suaminya. Sisa enggak punya anak. Terus gimana? Itulah keadilan Allah dan karunia-Nya. Allah bagi pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Yang enggak punya anak, bagaimana dia supaya ada yang mendoakan dia jadi orang baik? Doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur kata yang baik di orang-orang selanjutnya. Tadi didoakan terus, rahimahullah. Kalau disebut namanya, rahimahullah. Maka berharap doa, enggak masalah. Bukan berharap pujian, tapi berharap dikenang kebaikan dan didoakan. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, putus semua amalannya kecuali tiga. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Anak soleh, bukan anak saja, tapi anak soleh yang mendoakan. Karena kalau punya anak enggak mendoakan ya sama aja seperti enggak punya anak deh. Kita lihat doa anak ini terputus jemaah. Anaknya mati selesai. Ya sudah anaknya mati. Tapi doa dari ilmu yang antum ajarkan kepada manusia terus. Imam Bukhari sudah mati. Anaknya juga mati, keturunannya enggak tahu masih ada apa tidak. Tapi setiap orang meriwayatkan rawahul Bukhari umpamanya, terus dia dapat amal jariah itu, ilmu yang bermanfaat terus dia dapat. Maka ketika antum tidak punya anak, mungkin Allah tentukan bab lain buat antum. Sedekah jariah, sekolahkan anak-anaknya orang, biayai umpamanya ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak supaya antum dapat bagian dari ilmu yang diajarkan kepada mereka. Bermanfaat jemaah. Jadi jangan berpatokan anak saja enggak. Banyak yang enggak punya anak, tapi pintu kebaikan bukan hanya di anak ya. Saya seringkali jatuh bangun dalam maksiat dan alhamdulillah ana bisa kembali di jalan yang benar. Terkadang saya merasa terbetik di hati saya, kalau selesainya saya berbuat maksiat, tobat, maksiat, tobat. Kapan selesainya? Kapan mohon nasihatnya. Jamaah, teruslah antum istighfar. Jangan berhenti istighfar. Hindari tempat-tempat antum berbuat maksiat. Baca doa, minta sama Allah. Allahumma aqsim lana min khasyiyati ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat aku rasa takut kepadamu yang dengannya aku terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Baca doa itu. Terus minta sama Allah ya. Kemudian tadi, hindarin tempat, waktu yang antum di sana berbuat kemaksiatan. Sehingga dengan cara itu antum terhindar dari kemaksiatan. Perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Barakallahu fikum. Tolong Ustaz, berikan nasihat kepada akhwat-akhwat yang suka memposting dirinya di media sosial seperti TikTok dan lainnya, Dia menggunakan pakaian syar'i seperti cadar, jilbab besar dan abaya. Dia cuma sekedar memposting saja dan tidak memberi manfaat seperti nasihat atau yang lain. Hanya membuat fitnah kaum laki-laki yang sudah hijrah. Dan terlebih lagi ia adalah seorang talib yang sedang belajar agama. Syukron. Wallahi jamaah. Perempuan itu lewat aja. Lewat aja perempuan. Pakai cadar, pakai lengkap itu, laki-laki sudah tergoda. Astagfirullahaladzim. Nah, jamaah. Memang perempuan itu diciptakan menggoda. Kita disuruh menundukkan pandangan, yang di sana disuruh di rumah. Disuruh menutup auratnya dan disuruh di rumah. Apa kata Allah Azza wa Jalla, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Sampai sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Bayangin. Sholat di rumah lebih utama. Dia sholat di masjid mungkin dapat 27 dia. Tapi di rumah lebih baik dia sholat di rumah. Sekarang di rumah tapi keluar. Lewat mana? Lewat medsos tadi. Iya. Ini salah satu penyakit. Penyakit apa namanya? Penyakit jiwa, di mana orang ingin diakui, ingin pengakuan dari orang. Wallah jamaah, orang yang mencari pengakuan dari orang lain akan hidup dalam penderitaan. Apa sih yang antum dapatkan dari pengakuan orang itu? Orang kadangkala pakai jam hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Dia pakai baju yang outfitnya kayak gini untuk dapat pengakuan dari orang. Capek hidup. Dia merasa diperhatikan sama orang. Orang sibuk dengan handphonenya. Jangan lihatin antum sekarang. Tapi orang kadangkala sibuk untuk mencari pengakuan dari orang. Akhirnya dia posting ini, posting ini, posting ini. Maka tolong para akhwat, berhentilah. Kalau mau posting, posting yang berguna, yang bermanfaat gitu. Tidak memposting dirimu yang hanya kelihatan keluar pakai abaya ya. Nutup pintu pakai abaya kelihatan. Apa manfaatnya? Menfitnah. Maka kalau ada orang-orang yang terfitnah, harinya engkau dapat bagian dari dosa tersebut. Barakallahu fiik jemaah.
4: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana ada masalah dengan mertua ana. Bahkan qadarullah sampai ana memotong jenggot. Karena mertua tidak suka dengan jenggot ana. Antum nikah sama siapa? Dan dari awal ana banyak salah dengan mertua. Ana yang awam. Ana memilih mudarat yang lebih kecil. Bahkan istri ana hampir mau diusir dari rumah kalau ana tidak memotong jenggot. Jazakumullah. Ya jemaah, hidup ini ujian. Ana ingat seorang anak bersama suaminya. Dia menjumpai orang tuanya. Orang tuanya ini dosen. Yang satu dokter, yang satu master ya. Dua-duanya dosen. Ini anak dan menantunya udah mulai dia belajar. Yang dulunya gak pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab ya. Yang lah suaminya ini, ya tadi pakai jenggot ya. Dia subhanallah datang. Apa kata orang tuanya? Mulai saat ini kalian gak perlu lagi datang ke rumah kita. Diusir. Maka perlu sabar. Dan antum sampaikan ke mertua, minta maaf, ana masih belajar. Kalau memang ana pakai jenggot ini salah, ana kan potong jenggot ana. Tapi minta alasannya kenapa. Kalau hidup ini ya suka enggak suka sesuai dengan hawa nafsu kita, ya rusak dunia ini jemaah. Aturan siapa yang dipakai? Maka antum sampaikan kepada mertua tadi, kalau antum punya banyak salah, minta maaf. Tunjukkan akhlak yang mulia. Hargai mertua antum. Muliakan dia. Tapi ketika diminta untuk potong jenggot, minta maaf. Kalau memang diperintahkan memotong jenggot, ana potong jenggot. Muslim itu makan pun karena perintah, berhenti makan karena perintah. Kenapa kemarin kita hari raya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita enggak puasa? Kenapa? Karena enggak boleh. Kita hidup aturan, jemaah. Maka tadi antum berbuat baik sama mertua, minta maaf. Kalau terakhir antum diusir, yang minta maaf berangkat. Alhamdulillah yang ngasih rezeki antum bukan mertua, yang ngasih rezeki antum adalah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau orang dengan kekuasaannya berpikir bisa mengatur orang lain, enggak ya. Izin bertanya, ana dari Jawa Timur, merantau kerja di Jambi. Alhamdulillah pertama kali kajian tatap muka Ustaz Syafiq. Sudah 6 tahun mengenal manhaj salaf, dan semenjak itu banyak ujian menghadang. Pertanyaannya, ortu ana terlilit hutang sampai ratusan juta. Semua tabungan ana habis dan bahkan masih mencicil membantu melunasi. Apa hikmah dari ujian ini Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Yang pertama buat teman-teman ya, yang membantu orang lain yang terlilit hutang, orang tuanya, kerabatnya, tolong sebelum antum melunasi atau membantu melunasi, antum kasih penjelasan kepada orang yang mau antum bantu agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia tahu kalau dosa, kalau utangnya riba ya, kalau utangnya riba, agar dia tahu bahwa dia sedang mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika dia bertobat, insyaallah antum bantu, Allah mudahkan urusannya. Tapi kalau orang itu tidak merasa berbuat dosa, maka ini permasalahan yang besar. Antum mau lunasi, dia akan utang lagi. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Bahkan tidak sedikit di masyarakat yang menganggap utang riba itu enggak dosa. Bahkan dia kerja di tempat riba. Ketika dia mau keluar, orang tuanya enggak mau. Kok udah posisi enak, kok tinggalkan. Belajar apa engkau? Aliran sesat itu. Iya cuma. Itu banyak terjadi di masyarakat. Maka tolong antum bantu orang tua untuk keluar dari dosa dan keluar dari hutang. Kalau bicara apa hikmahnya, ya hikmahnya besar sekali. Antum lebih dekat sama Allah SWT. Orang itu kalau dicukupi, disenangkan hidupnya, kadang-kala lupa jemaah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Ketika dia merasa punya semuanya, cukup, enggak butuh. Coba antum punya utang, doa terus antum. Salat malam enggak berhenti. Sop pertama dikejar. Boleh jadi yang di sop pertama ini pada punya masalah semua.
5: Dia datang sop pertama.
4: Iya. Coba selesai masalahnya semua. Masbuk dia di belakang. Betul. Jadi hikmahnya boleh jadi antum supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ujiannya sekarang? Karena imannya antum bagus. Jadi sebagian orang kan tanya, Ustaz ana sejak hijrah, sejak kenal tuh, kok ujian datang silih berganti? Ujian itu tanda cinta Allah. Dan disesuaikan dengan kadar keimanan. Kalau ujian itu datang dulu, mungkin antum gak mampu. Maka sekarang datang karena antum sudah mampu. Barakallahu fikum. Ustaz, untuk mendapat surga di dunia, untuk mendapatkan surga di dunia begitu sulit. Apakah sesulit itu? Atau apakah ada bayangan sulitnya mendapatkan rumah di surga? Atau pahala itu sesuai dengan kelelahan? Ana kenek dari SD kelas 4 dan tukang bangunan sampai kuliah. Hingga saat ini. Dan lelah. Apakah Allah membalas semua dengan rizki, pahala dan jannah? Ahibbati fillah. Kalau bicara surga di dunia, surga di dunia itu mudah didapat. Karena surga di dunia itu bukan rumah yang mewah, bukan jabatan yang tinggi, Tapi surga di dunia itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Itu surga dunia. Makanya orang yang tidak masuk surga dunia gak bakal masuk surga akhirat. Maka tolong kalau bicara surga dunia, antum belajar tentang hakikat dunia. Antum belajar tentang hakikat penciptaan antum di muka bumi. Antum belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga prasangka buruk itu hilang. Karena orang kadangkala merasa, ya Allah Ustaz, ana dari kecil susah hidupnya. Nabi alaihi salatu wassalam lahir langsung capek. Bapaknya gak ada, disusui jauh di tempat badui sana. 6 tahun ditinggal mati oleh ibundanya. 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Dirawat oleh pamannya sejak kecil, kerja ngembala kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah hidupnya. Menikah dengan janda, punya anak, dapat wahyu dari Allah. Tambah susah hidupnya. Dibuli, disakiti, dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam. Mau dibunuh sama kaumnya, diusir, hijrah ke kota Madinah. Apakah kehidupan beliau secara ekonomi kemudian menjadi lebih baik? Enggak. Seringkali beliau puasa karena enggak ada makanan di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sholat sampai bengkak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi teruslah berbaik sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah tetapkan buat antum pasti akan dibalas. Orang yang hidupnya susah di dunia kelak akan dikasih pahala kalau dia sabar tanpa perhitungan. Orang-orang kaya yang hidupnya senang ya, dan dia masuk surga ketika melihat Allah membagikan pahala buat ahlul bala, buat orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan di dunia. Ini orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ingin kulit mereka digunting-gunting jemaah, karena lihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Jemaah, al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu sesuai dengan besarnya kesulitan yang dihadapi. Maka yang orang kaya, orang yang senang hidupnya, tolong banyak berbagi dengan hartanya. Semoga bisa mencapai itu pahala orang-orang yang bersabar nantinya atas musibah yang menimpa dia. Dan kayaknya ini pertanyaan terakhir. Ya Ustaz ya, ana diliatin terus sama Ustaz tadi. Tunggu ana pilih pertanyaan yang... Ustaz, ana izin bertanya. Susah kayaknya orang jawab. Saya ada menitipkan uang kepada siapa dia tidak sebutkan, yang rencana untuk menikah, tetapi qadarullah tidak jadi. Tapi uang ana malah digunakan tanpa seizin dan sepengetahuan ana. Di sini ternyata ikut campur orang tua dari akhwat. Oh, titipnya sama orang tua akhwatnya jemaah. Dan uang itu dikembalikan beberapa dengan surat perjanjian. Ana tidak ikhlas Ustaz. Karena itu tidak ada izin ana dan tanpa sepengetahuan ana. Ana dizalimi Ustaz. Yang menggunakannya orang juga ngaji Ustaz. Apakah ini bisa masuk ke dalam hutang dan ana bisa menuntut di akhirat? Iya jemaah, kalau bicara uang yang kita titipkan itu amanah, kita gak boleh pakai kecuali dengan seizin orang tersebut. Kalau kita pakai tanpa izin, maka hendaklah minta maaf dan harus dikembalikan. Jadi kadangkala antum titip ke mertua, hujan jemaah, Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, antum titip sama calon mertua, ternyata gak jadi mertua antum. Ujian dari Allah buat antum. Maka apa yang harus antum lakukan? Jadilah orang Islam yang sahl, ain, yang mudah. Boleh jadi memang calon mertua antum butuh sama uang. Ya sudah antum maafkan, cuma antum katakan enggak apa-apa sudah. Kalau memang itu yang terjadi, tapi tolong dikembalikan. Mau dicicil enggak apa-apa. Jadi dengan cara seperti itu Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Dan ingat, orang yang sudah ngaji itu bukan malaikat. Manusia biasa. Kayak tadi kita bicara, antum sudah ngaji, semua sudah belajar semua. Datang tapi enggak salaman sama temannya. Antum udah ngaji, udah belajar, udah tahu dengan fadilahnya, tapi tidak mengamalkan. Dan ingat, ketika ditanya pada hari kiamat, tidak ditanya ilmu antum berapa banyak, tapi akan ditanya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya dipakai buat apa. Jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
6: Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, agar ilmunya nambah, mau minta nasihat membangun cinta di atas pernikahan atau membangun pernikahan di atas cinta. Kita kajian ini jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ketika membangun pernikahan di atas cinta, itu indah. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak pernah dilihat ya dua orang yang saling mencintai ini yang solusinya adalah dengan pernikahan gitu. Kan ada orang antum jatuh cinta kadang kala sama sepupu antum. Dan sepupu antum juga jatuh cinta sama antum. Tanpa ada hubungan yang terlarang dalam cinta itu. Dosa enggak antum jatuh cinta aja, Bang? Enggak kan? Yang dosa itu kalau antum memandang yang tidak diperbolehkan. Contohnya, antum tahu sepupu antum, antum mungkin dari kecil ya tahu dengan sepupu antum sampai dia besar, ternyata dia hafal Al-Quran sekarang ini itu, antum masih ada cinta sama dia. Tahu-tahu dilamar orang jemaah. Apa yang harus antum lakukan? Sabar. Ya sudah, mungkin dia bukan rezeki antum. Tapi tadi kalau bicara membangun pernikahan di atas cinta, enggak apa-apa. Asalkan tadi tidak dengan cara yang haram, tidak dengan berpacaran ya, tidak dengan yang sekarang orang-orang nyebutnya bukan pacaran lagi karena sudah ngaji, ta'aruf Ustaz. Ana ta'aruf sama fulana, udah 3 tahun ini Ustaz. Ta'aruf 3 tahun. Dia kadang kala ana ajak kajian Ustaz. Ah, betul loh jemaah. Betul. Artinya ini orang udah ngaji. Jadi kadangkala dia kalau dulu sebelum ngerti agama dibawanya ke kafe, sekarang dibawa kajian. Tadi ada bonceng Ustaz, alhamdulillah. Ada di belakang sekarang. Ya enggak boleh jemaah. Artinya kalau antum cinta sudah nikahin, tuh ada cinta sudah. Ana udah cinta sama gue, udah nikahin. Kan udah ada cinta. Jangan sampai terjadi sesuatu yang haram baru terjadi pernikahan. Tapi pernikahan itu tidak harus ada cinta. Enggak harus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi banyak wanita bukan karena cinta sama mereka. Bukan ya Allah jatuh cinta kepada, enggak, karena ada kebutuhan, karena ada maslahat yang diinginkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita dinikahin karena 4 hal, enggak ada karena cinta di sana jemaah. Karena kita memandang orang itu cantik, kita jadi suka. Ya mungkin itu ada jatuh cinta juga, Ustaz. Boleh jadi karena kecantikan, ada yang karena hartanya. Jatuh cinta sama harta enggak apa-apa loh Ustaz, anak ini mahasiswa Ustaz. Susah hidup anak-anak mau cari janda kaya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa jemaah, yang penting soleha. Yang penting soleha, seperti itu. Jadi tadi yang enggak mampu itu nikah sama janda kaya. Jadi bisa bantu antum bayar kuliah di SDI, enggak ngerepotin orang tua. Tapi jangan lupa antum wajib kasih nafkah sama dia. Ustaz, sebaik-baiknya wanita di rumah, jika kita sering keluar kajian bagaimana, dan sudah diizinkan suami, jangan sering-seringlah keluar rumah. Artinya tadi, kalau memang harus keluar dan niatnya benar. Karena ada perempuan keluar itu gara-gara bosan di rumah, kemudian datang kajian niatnya ya cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Sayang sekali, dia tidak akan mendapatkan pahala menuntut ilmu nantinya. Tapi kalau dia niatnya enggak, Ustaz, anak benar, anak ingin menuntut ilmu, dan anak ketika datang kajian iman anak bertambah, Ustaz, silakan. Bukan enggak boleh ya, boleh, tapi di rumah lebih baik buat para wanita. Namun kalau dikatakan Ustaz, anak kalau di rumah futur, Ustaz, iman anak tambah turun. Dan terus terang anak kalau sholat di masjid ukhuwah ini kok lebih khusyuk, Ustaz, ya, karena mungkin imamnya enak ya, seperti itu. Oh, tafadhol, silahkan. Tapi intinya jangan sering-sering keluar rumah. Mau bertanya, berat ini kok mau bertanya ya, maaf. Ana minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang suami yang kerap membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya? Dalam hal ini khususnya tentang karir atau pekerjaan. Suami sering meminta saya untuk ikut bekerja di luar agar bisa seperti istri teman-temannya yang mayoritas wanita karir. Beliau meminta saya untuk ikut tes CPNS, jadi konten kreator, dan juga mencari beasiswa S3 di luar negeri. Saat ini saya hanya ibu rumah tangga yang mengasuh dua anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan, terutama dalam hal adab dan tauhid. Saya merasa pengorbanan saya selama ini dengan melepas karir dan ikut merantau dan mengabdi kepada suami tidak dihargai. Alhamdulillah secara materi kami tidak kekurangan sama sekali, dan Masya Allah tahun depan kami akan berangkat umroh. Saya hanya merasa bahwa suami saya seperti itu hanya karena agar ada yang bisa beliau banggakan dari istrinya di hadapan keluarganya dan teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jemaah ya, lingkungan itu memang mempengaruhi jemaah. Ketika lingkungannya itu wanita.

buka-bukaan, yang pakaiannya terbuka, maka sang suami gak bangga dengan istrinya yang menutup auratnya. Bahkan dia malu untuk membawa istrinya, karena dilihat lingkungannya seperti itu. Ketika istrinya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berkarir, adakah karir yang lebih tinggi daripada menjadi ibu rumah tangga? Gak ada. Jadi karir tertinggi seorang wanita itu ketika dipanggil umma, ibu, bunda. Imam Bukhari sampai hari ini, nah, ana mau kasih hadiah, semuanya udah bawa pulang itu. Nah, jamnya ana kasihkan juga. Apa ya? Nah, kayaknya wakaf sih, gak boleh nih. Siapa namanya ibunya Imam Bukhari? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nah, Khalid. Namanya Khalid. Ya, Khalid. Siapa namanya? Ummu itu bukan nama. Ibu. Itu lagi tadi. Ummu itu artinya karir. Ummu Muhammad, Ummu Khalid, Ummu Ismail. Ummu itu karir. Dia bunda. Nah, Aisyah. Aisyah namanya. Bintu siapa? Gak tahu juga. Maimunah. Putrinya siapa? Iya, putrinya siapa Maimunah? Hah? Binti Hamid. Iya. Betul. Betul. Dapat dari mana tuh? Ngarang atau gimana aja, mah? Oh, nyontek. Masya Allah. Tuh, jamaah. Kita harus cari tahu. Siapa? Gak ada yang kenal orang-orang itu. Ada mungkin satu dua orang. Kita di ketika kita membaca sejarah baru kita akan mengenal. Nabi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Gak ada nama maknya di situ. Gak disebutin nama maknya. Siapa yang tahu nama makna? Yang nyontek-nyontek enggak? Nyontek-nyontek enggak? Muhammad. Mana namanya Syafiq bin Riza. Bahasa terus Syafiq bin Riza. Syafiq gak ada yang tahu sama mana. Sampai meninggal dunia baru orang, oh namanya ibunya Ustadz ini. Dan karir terbesar seorang wanita itu ketika dia bisa mendidik anak-anaknya. Tadi jadi ummu akhirnya dia. Ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan. Bundanya fulan, bundanya fulan. Itu yang seharusnya tadi anak katakan ada diskriminasi terhadap para wanita dan tidak merasa mereka dan dianggap itu bukan karir, bukan itu. Itu kerjaan orang desa. Karir itu ketika antum jadi apa? Jadi direktur. Baru disebut karir. Enggak, karir bukan cuma direktur, pegawai apapun dianggap karir. Oh iya, saya sedang di jenjang awal karir. Apa tugasnya? Resepsionis, karir sudah. Iya, kita tidak merendahkan pekerjaan itu, jemaah. Tapi tolong jangan rendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Jangan dianggap ini bukan karir. Maka apa tugas wanita? Ada yang bertanya. Di sinilah bagaimana dia memotivasi suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, aku nih sedang hendak membuatmu berbangga, bukan sama aku, tapi sama anak-anakmu. Ketika juara satu, ada seorang ibu yang gak dikenal juga, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ketika pemberian penghargaan kepada anak-anak di sekolah, yang maju dia, padahal dia gak pernah didik anak-anak. Datang lagi ambil penghargaan ya, difoto senyum-senyum, emaknya di belakang. Aduh, na'udzubillah ini orang. Nah, jadi anda rasa anti bersabar tuntutan suami tadi. Kalau bicara anti berkarir, masih banyak karir yang lainnya yang tidak harus anti keluar rumah. Tapi salah satu penyebab kehancuran rumah tangga, jemaah,

0: adalah membandingkan. Orang tua jangan pernah membandingkan anaknya dengan anaknya sendiri. Sama anaknya yang lain jangan pernah membandingkan. Kok gak bisa kayak kakaknya? Jangan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan, nak, engkau bisa, nak. Engkau ingat waktu itu. Engkau bisa jawab, loh. Ya Allah, nak. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kalau anaknya itu punya kemampuan, jangan bandingkan dengan orang lain. Saya mau...
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar Mukomullah, kami akan bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian di setiap Selasa pagi disiarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, Jawa Timur. Pembahasan lanjutan dari kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Mubarak Mubarak Bamu Alim hafizahullahu taala. Berikut ini barakallahu fikum.
2: Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita diberikan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memohon kepada Allah agar diberikan karunia dan keberkahan untuk kita semua di hari ini dari pagi hingga menjelang malam nanti. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yargabu fi fawaidil ahadithi al-mukhtara min sahih at-targhib wa tarhib, yang ditulis oleh pemateri kita yaitu Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdillah Mubarak Bamu Alim LCMAHI Afallahu Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan simak kajian ini di pagi hari ini. Dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubung kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui WA di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama, dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan. Faliyatafadal maskuran.

نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua aktivitas Anda diberi pertolongan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir adalah masih pada bab tentang al-amr bil muhafadhah ala salawat al maktubat wan nahi al akid wal wa'id al syadid fi tarkihinna, bab tentang perintah untuk menjaga dan memelihara salat yang wajib, yaitu salat lima waktu, serta larangan yang sangat kuat bagi orang yang meninggalkan salat lima waktu. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, untuk menjaga sholat yang lima waktu tersebut. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah, beliau ada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah azza wa jalla kepada seluruh umat manusia. Umirtu an uqatil an-nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka telah melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka berarti mereka telah menjaga, memelihara darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka dari aku. Illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, sedangkan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena di sini pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang
Rasul alaihissalatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan Islam. Ketika beliau pertama kali menyebarkan Islam di kota Mekah, beliau mengajarkan akidah selama lebih kurang 13 tahun. Beliau menetap di Mekah, menyebarkan akidah, menyebarkan tauhid, meru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau pun mendapat tantangan yang luar biasa beratnya dan besarnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, orang yang tabah dalam menghadapi semua tantangan itu. Yang mana pada akhirnya setelah 13 tahun berdakwah, menyeru kaumnya di kota Mekah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana kemudian beliau dengan ditolong atau dibantu oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah banyak memeluk Islam, kemudian beliau memulai menyebarkan atau mengajarkan Islam, dan di sana kemudian disyariatkannya jihad fi sabilillah. Syariatkannya peperangan dalam rangka menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu dipahami bahwa peperangan yang disebutkan adalah peperangan yang tentu diawali dengan menawarkan kepada mereka orang yang didatangi untuk memeluk Islam. Jadi Rasul alaihissalam kalau mengutus satu pasukan, maka beliau memerintahkan mereka kepada pemimpin pasukan itu untuk apa? Untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang mereka tuju. Kalau orang-orang itu mau memeluk Islam, selesai masalah. Tidak ada peperangan dan yang lain. Yang ada hanya mereka sebagai kaum muslimin telah memeluk Islam dengan tawaran yang pertama itu. Namun terkadang ada sebagian kabilah yang mereka tidak mau memeluk Islam, sehingga ditawarkan yang kedua, yaitu adalah membayar jizyah. Jizyah semacam upeti, yang mana manfaat dari jizyah itu juga kembali kepada mereka. Orang-orang yang membayar jizyah itu, mereka dilindungi, mereka dijaga, mereka tidak boleh diganggu, ya. Dan membayar upeti, walaupun mereka tidak memeluk Islam. Ini namanya al-jizyah. Ya. Miqdarun ma'lum minal mali yu'khadhu min ghairil muslimin. Ya. Itu adalah bilangan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, diambil dari orang-orang bukan muslim dalam rangka menjaga mereka, memelihara mereka, dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pilihan kedua adalah membayar jizyah. Kalau dua pilihan ini ditolak, ditawarkan memeluk Islam, mereka tidak mau, ditawarkan membayar jizyah, juga tidak mau, baru kemudian terjadi dari situ peperangan. Nah, dalam peperangan itu kalau mereka mengalah, ya, menyerah, ya, mereka dimaafkan dengan catatan mereka memeluk Islam atau jadi tawanan perang. Nah, ini sejarah perjalanan atau perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dalam menyebarkan Islam. Jadi memang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Memang diperintahkan oleh Allah. Tetapi peperangan itu adalah yang terakhir. Sebelum peperangan, yaitu tadi yang saya sebutkan, diantaranya adalah menawarkan Islam. Kalau mereka memeluk Islam, selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka menolak Islam, ditawarkan pada mereka yang kedua adalah membayar jizyah. Ya. Kalau mereka membayar jizyah, maka juga aman. Mereka tidak diperangi. Ya.
Kemudian yang ketiga, kalau dua pilihan tadi ditolak, baru situ terjadi peperangan. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Menyeru manusia kepada tauhid agar betul-betul mereka menyembah hanya kepada Allah. Mereka bergantung hanya kepada Allah. Mereka memohon hanya kepada Allah. Ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh Islam kepada seluruh umatnya agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua amal-amal yang mereka lakukan. Dari amal-amal kebaikan, amal saleh yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin. Agar betul-betul dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan. Beliau yang mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai kudwah, suri teladan yang baik. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya pernah saya katakan tentang rukun Islam yang lima. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Semua rukun yang empat ini, setelah dua kalimat syahadat, harus merujuk kepada dua kalimat syahadat. Seorang salat harus karena asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi beribadah, salat karena Allah. Kemudian bagaimana cara salat? Yaitu dengan mewujudkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengikuti bagaimana beliau salat. Ya, dan beliau telah mengajarkan kepada kita. Jadi kita mengikuti beliau. Demikian pula, dalam hal berkaitan dengan puasa. Betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, kemudian mengikuti bagaimana cara berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat pun demikian, seorang mengeluarkan zakat ya bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan tentang masalah zakat berapa ukurannya? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak ada ketentuan tentang zakat. Ini ketentuan minimal maksimal itu tidak ada ketentuannya. Yang ada hanya perintah secara umum. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini harta apa saja yang dizakati? Berapa ukurannya? Itu semua adalah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang mengeluarkan zakat juga harus karena Allah dan mengikuti ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa pun demikian, ibadah haji pun demikian. Makanya semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua kembali kepada dua kalimat syahadat ini. Agar kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengakui, yang kita memberikan persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya. Karena dari itu kita tidak dibenarkan membuat yakni ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang dinamakan bid'ah. Dalam masalah agama ini. Adapun bid'ah, ini hal-hal yang baru dalam masalah duniawi, itu adalah nikmat dari Allah taala. Ya, nikmat dari Allah taala. Ditemukannya pesawat terbang, ditemukannya kendaraan, mobil, kapal,
dan yang lainnya. Dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, yang juga ini dari sisi bahasa, dinamakan bid'ah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapati dalam melaksanakan agama Allah ini dengan penemuan-penemuan tersebut. Sangat banyak kemudahan. Nah, yang dilarang adalah di dalam agama ini. Kita tidak dibenarkan. Yang membuat cara-cara baru, cara-cara tersendiri, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kurang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Ya, wallahi tidak. Beliau telah menyampaikan agama Allah secara menyeluruh. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya kita betul-betul memahami masalah ini. Kalau kita mengikuti jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Sebaliknya kalau kita menyimpang dari jalan beliau Sallallahu alaihi wasallam, dampak dan akibatnya juga akan kembali kepada kita. Ya. Maka dari itu dakwah kita, dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyeru umat Islam, kaum muslimin, ya, untuk betul-betul memahami agama Allah dengan secara benar. Kemudian laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar umat betul-betul kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya, taraktukum ala al-baydha lainuha kana hariha la yazigu anha illa halikun. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum ala al-baydha, aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Ya. Semua jelas dalam masalah agama ini. Ketika beliau meninggal, umatnya, para sahabat beliau berada di atas cahaya yang terang benderang. Tidak ada kekaburan sama sekali. Lailuha kana hariha. Dan beliau memberikan perumpamaan. Terangnya agama yang beliau ajarkan kepada umat beliau ketika beliau meninggal itu ibarat apa? Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran Rasulullah SAW ini selalu terang benderang, jelas, tidak ada yang tertutup. Semua kebaikan telah diajarkan, sudah dikerjakan oleh umat ini. Semua yang dilarang, yang membawa kepada neraka, jahannam, juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailuha kana hariha. Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran agama Allah ini tidak pernah mengalami malam hari. Yang mana malam itu ditandai dengan gelap gulita. Ya. Ajaran Nabi Alaihissalam ini terang benderang. Dalilnya jelas. Contohnya jelas. Dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailuha kana hariha. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang yang memang binasa. Ya. Orang yang binasa. Dia meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang terang benderang. Maka disinilah pentingnya belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Banyak hal-hal kita dahulu tidak paham. Kemudian kita belajar, kita membaca kitab-kitab para ulama, kita menjadi paham tentang hal-hal yang dulu kita kurang memahaminya, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Bahkan ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat ilmu yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana hawa nafsu, mana mengikuti yang benar. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Itu dengan ilmu, dan seterusnya. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan sholat. Ini kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Jadi yang disebutkan di sini,
dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kalau mereka orang muslim sudah mengerjakan hal ini, ya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah menjaga diri mereka, menjaga harta mereka dan darah-darah mereka dari peperangan. Artinya mereka tidak akan diperangi. Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Itu artinya mereka telah melindungi diri mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Hak Islam artinya, misalnya seorang membunuh. Ya. Dalam mahkamah Islam, orang yang membunuh itu setelah dibuktikan betul, ya, bahwa dia yang membunuh, kemudian diselidiki apa alasannya membunuh dan seterusnya, ya, diputuskan oleh pengadilan, orang ini misalnya harus dibunuh. Karena dia telah membunuh. Maka balasannya kisos. Nah, kisos itu adalah membunuh secara hak. Karena itu perintah Allah. Untuk menegakkan melaksanakan kisos. Ya. Kemudian pula masalah zakat. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat. Dia tangi. Diambil hartanya. Yakni zakatnya. Ya. Ini juga haknya Islam. Ya, jadi kecuali hak dan hak Islam. Kemudian selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka di hari kiamat kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab manusia itu di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani faqala, aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Lalu beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab, orang-orang yang pernah menerima kitab dahulu, al-Yahudi atau Nasara atau Nasrani. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari golongan ahli al-kitab, fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah, maka serulah mereka, ajaklah mereka kepada memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Fa in ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menaati kamu wahai Mu'ad, mereka mendengar, mereka beriman, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kalau mereka sudah menerima itu semuanya, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradu alaihim khams salawat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat lima waktu fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Karena ada salat-salat di siang hari, ada salat-salat di malam hari. Jadi salat yang lima waktu ini. Jadi apabila mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat lima waktu setiap hari dan malam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat melaksanakan itu salat lima waktu, fa'alimhum annallaha ta'ala iftaradu 'alaihim shadaqatan, maka beritahukan mereka, berikan informasi pada mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka untuk membayar sedekah, yaitu zakat. Sedekah di sini artinya zakat.
untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, itu zakat. Ditaukan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yaitu sejumlah harta dan ketentuan-ketentuan yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Kemudian fa in hum ata'u li dzalika, kalau mereka sudah taat padamu, mereka melaksanakan menunaikan zakat, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'adz bin Jabal, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hati, waspada engkau, ya, hati-hati kamu dengan harta-harta yang berharga milik mereka. Jadi jangan kamu mengambilnya. Ya. Wattakhida wa talmazlum. Takutlah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Hati-hati. Jangan sampai kamu menzalimi mereka. Dan mengambil harta mereka yang berharga. Ya. Karena ini termasuk perbuatan loh. Perbuatan kezaliman. Maka takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah langsung menerima doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Ya, ini pedoman Nabi alaihissalam kepada seorang dai yang beliau tugaskan untuk berdakwah di satu negeri, satu tempat. Beliau memberikan pesanan-pesanan tersebut, ya, pesan-pesan yang disebutkan dalam hadis yang baru kita dengar. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah salah satu pedoman dalam kita berdakwah. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah kepada dua kalimat syahadat. Agar mereka betul-betul memahami tentang dua kalimat syahadat ini. Ya. Dan juga kita melihat dalam hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau memberikan informasi kepada Mu'adz bin Jabal tentang kondisi perihal orang-orang yang akan didatangi. Yang akan didatangi, didakwai oleh Mu'adz. Bahwa mereka adalah kaum ahlul kitab. Mereka pernah mendapatkan kitab dahulu. Yani dari Nabi yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang ikut beriman kepada kitab Allah sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah yang di sana itu adalah orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani. Dan mereka ahlul kitab. Sudah pernah mendapatkan kitab. Ya. Nah, ini untuk mengetahui kondisi orang-orang yang didakwai. Nah, ini salah satu pelajaran penting bagi setiap dai mubaligh, ya, yang menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Mereka ditugaskan di satu tempat, satu negeri, satu kota atau satu desa, hendaknya mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwai, ya. Harus mengetahui agar lebih mudah untuk menyampaikannya, agar lebih mengetahui, lebih tepat dalam mengenai sasaran dakwah tersebut. Jadi metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui perihal orang-orang yang akan didakwai kepada agama Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa setelah diutusnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ada sebagai rasul yang terakhir, ya, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya yang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia wajib beriman kepada beliau. Beliau menyeru mereka kepada Allah, berdakwah, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khutuat, langkah-langkah dalam berdakwah. Yang pertama disampaikan adalah tentang yang masalah yang paling penting, yaitu tauhid dan risalah. Tentang tauhid, penyembahannya kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang risalah Nabi SAW. Bahwa beliau adalah rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa mendakwai ahlul kitab adalah bagian dari dakwah. Ya. Bagian dari dakwah yang harus disampaikan kepada mereka. Agar mereka juga beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah dalam berdakwah, ya, yaitu menyampaikan yang paling pokok. Kemudian yang berikutnya, yang paling pokok adalah tauhid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, sholat lima waktu. Kemudian zakat dan seterusnya. Ya, jadi ada khutuatnya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang manfaat zakat. Ya. Di antara manfaat zakat adalah ini untuk pemerataan harta. Pada hakikatnya juga untuk menjadikan orang-orang yang tidak berharta merasakan nikmatnya harta itu. Yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada mereka. Ya. Dan ini manfaatnya besar. Ketika perhatian orang kaya kepada orang-orang miskin dan memberikan harta mereka atau sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu, ini akan menimbulkan apa? Akan berakibat baik. Ya. Tidak akan timbul kecemburuan sosial. Ya. Orang-orang miskin akan senang mereka. Karena orang-orang kaya pun memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu. Maka mereka tentu ikut bersyukur, ikut menjaga harta orang-orang kaya itu. Tetapi kalau orang kaya itu pelit, tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak peduli kepada para fuqara, nah ini akan timbul kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, yang dapat menimbulkan apa? Yaitu kekacauan, kejahatan, ya, perampokan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena orang-orang fuqara ini tidak diperhatikan. Nah, jadi demikian Islam di dalam mengatur sebuah komunitas, ya, agar menjadi komunitas yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling bantu satu dengan yang lainnya, itu ada dalam Islam. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam hal ini contohnya adalah harta. Harta-harta yang berharga. Harta-harta yang bernilai. Ya. Karena ya ada sebagian orang, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan. Terkadang mereka itu kalau misalnya mengunjungi satu tempat, mereka mengambil dari tempat yang dikunjungi itu apa yang dimaui. Orang yang dikunjungi punya apa misalnya? Punya kuda yang bagus. Ya diminta. Ya, diminta. Atau dibeli dengan harga yang murah. Nah ini termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, hati-hati. Waspada kamu. Jangan sampai mengambil harta-harta yang berharga milik orang-orang muslimin itu. Jangan sampai.
Karena itu termasuk perbuatan kezaliman. Kemudian beliau ingatkan bahwa doanya orang yang terzalimi itu adalah doa yang terkabul. Meskipun orang itu orang yang tidak baik. Kalau dia dizalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seorang, meskipun orang itu jahat, orang itu tidak baik, ya, tapi kalau dia dizalimi dan dia berdoa pada Allah ta'ala, Allah menerima dan mengabulkan permohonannya. Kalau dia mohon kejelekan pada orang yang zalim ini, akan terkena. Akan terkena. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qaal, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalat. Sesungguhnya pemisah, yakni antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah sholat. Kalau dia sholat, dia adalah seorang mukmin, ya, dia seorang beriman. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan sholat, artinya dia seorang musyrik atau seorang yang kafir. Makanya dalam masalah ini, ya, menunjukkan tentang betapa pentingnya masalah sholat ini. Oleh karena itu, dalam masalah berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja, ya, ini ada dua pendapat ulama. Ya, ini ada yang mengafirkan, atau bahkan dalam masalah ini, kalau ada orang yang dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tahu bahwa hukum sholat itu wajib, ya, tapi dia tidak mau mengerjakannya, ya, dia tidak mau mengerjakannya. Tapi dia tahu bahwa itu hukumnya wajib dan dia mengakui itu hukumnya wajib. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia ini kafir, sebagian mengatakan tidak. Ya, tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib. Sholat itu olahraga. Kalau saya sudah olahraga sudah cukup, tak perlu sholat. Dan ini kafir namanya. Yang murtad dari Islam. Dan itu buahnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Terutama dalam kitab-kitab fikih misalnya. Tentang masalah hukum tarik sholat. Hukum orang-orang meninggalkan sholat. Juga dalam kitab-kitab akidah. Ya, disebutkan tentang hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu ada banyak halnya. Ada orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan aku ketika meninggalkan sholat, aku berdosa. Dia mengakui itu semuanya. Ada orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan. Apa sih sholat itu? Ya. Selain lagi tingkatannya. Ada orang yang sholat tidak wajib. Ya. Aku tidak mau sholat karena sholat tidak wajib. Nah, ini semua ada perihalnya orang-orang itu hukumnya sesuai dengan keadaan mereka, ya. Jadi kalau kita membahas masalah ini pembahasan yang khusus tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat lima waktu itu ada latar belakangnya, ya. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena malas atau karena tidak mengakui bahwa sholat itu wajib? Atau mungkin dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Bisa saja. Tidak mustahil. Ada orang muslim tidak tahu hukumnya wajib. Hukum sholat wajib. Nah, itu dilihat, dipelajari. Kemudian diingatkan orang itu. Jadi intinya bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat adalah sholat lima waktu. Makanya dia dijadikan sebagai standar. Orang ini musyrik atau mukmin, kafir atau mukmin, dilihat dari sholatnya itu. Ya. Ini dalam hadis Buraidah
على الجابر بن عبد الله إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Semuanya antara seorang yang kesyirikan dan kekafiran itu adalah kalau dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, artinya dia menyeberang kepada kesyirikan dan kekufuran. Nah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, adi Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Antara orang muslim dan orang kafir, muslim dan musyrik, pemisahnya, perjanjiannya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah kufur. Ya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian hadis yang lain, wa an Syaqiq bin Abdullah At-Tabi'i, ya, al-muttafaq ala jalalati rahimahullah taala, dari Syaqiq bin Abdullah, salah seorang tabi'i, salah seorang tabi'in, ya, yang mana beliau diakui kemuliaannya, keilmuannya, ketakwaannya. Beliau mengatakan, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an min al-a'mali kufrun ghairu shalah. Mereka tidak melihat, ya, sesuatu dari amal-amal yang diperintahkan Allah yang mana jika seorang meninggalkannya itu kafir, ya, kecuali sholat. Yakni mereka memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur. Adakah kafir. Itu pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi. Ya, dan kitabnya atau bab al-iman. Jadi apa yang disampaikan oleh Syaqiq bin Abdullah rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwa beliau pernah bertemu dengan banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya, dan beliau mengetahui dari mereka bahwa, ya, tidak ada amal-amal ibadah yang jika ditinggalkan seorang itu kafir kecuali salat, ya, kecuali salat. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan sholat dan menunjukkan tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara ulama yang tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan yang baik ini, ya, dalam kesempatan yang singkat ini. Jadi intinya bahwa kita hendaknya selalu dan berupaya untuk menjaga masalah sholat. Jangan meringankan masalah sholat. Berikan contoh pada anak-anak kita, keluarga kita masalah sholat. Kemudian perhatikan mereka, anak, istri, cucu, dalam masalah sholat, termasuk orang tua kita. Kalau masih memiliki orang tua, terkadang ada orang tua kita tidak sholat, ya. Padahal sudah umur, na'udzubillah, sudah hampir memasuki liang lahat, tetapi masih meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min su'il khatimah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari mati yang jelek. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan hendaknya seorang mukmin, mukminah, muslim-muslimah betul-betul memperhatikan masalah sholat ini. Jangan sampai digampangkan, diremehkan, ya, karena ini kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya, meskipun di sana ada ikhtilaf di antara ulama. Ada masalah-masalah yang mereka sepakat, ada masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat dalam masalah orang yang meninggalkan sholat. Yang disepakati oleh kaum muslimin, apabila seorang muslim, ya, dia mengingkari wajibnya sholat, ya, padahal dia ngerti, ya, telah sampai ilmu kepadanya, ya,
dia mengingkari. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Ya. Maka ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, orang ini kafir.

adalah wajib. Dia tahu dalil-dalilnya. Dan dia mengatakan tidak wajib, dia mengingkari. Ini disepakati oleh semua ulama. Bahwa orang ini kafir. Yang mereka ikhtilaf di antaranya adalah apabila seorang muslim meninggalkan sholat, tetapi dia tetap mengatakan bahwa sholat wajib hukumnya. Dan dia mengakui bahwa dia ketika meninggalkan sholat, dia itu berdosa. Berdosa dengan perbuatannya itu. Nah, di sini ada khilaf juga di antara ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Ya. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kemudian berikutnya ada juga ikhtilaf orang yang meninggalkan sholat dengan karena malas. Dia mengakui wajibnya sholat, ya, tapi dia malas, tidak mau sholat. Nah, ini juga ada ikhtilaf antara ulama, ya, tentang apakah orang ini kafir atau tidak kafir. Nah, jadi intinya bahwa masalah sholat ini salah yang amat penting, ya. Bahkan sholat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, ya, tentang kedudukan sholat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak dari amal-amal ibadahnya adalah sholatnya. Jadi sholat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Sebelum amal yang lainnya. Sebelum puasa, zakat, haji, ya, dihisab. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, kemudian, kata beliau, fa'in sholahat, faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, nilainya, ya, atau sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala, berarti faqad aflaha wa anjaha. Berarti dia akan beruntung dan berhasil. Namun, wa in fasadat. Kalau sholatnya rusak, sholatnya buruk, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, faqad khaba wa khusira, maka berarti dia telah gagal dan dia akan merugi. Jangan rugi. Fa in intaqasa min fariidati syai'an. Sekarang misalnya, jika fa in intaqasa, kalau dari sholat wajibnya itu, ada yang kurang. Jadi dia sholat wajib, tapi kadang-kadang tidak sholat. Ya. Ada bolong-bolongnya. Qala Rabb Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada para malaikat, unduru hal li abdi min tatawuin. Coba kalian lihat, ya, apakah hambaku ini, ya, yang kurang dalam sholatnya ini, apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tatawu, sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqasa minal faridati. Yang mana kalau ada, kalau dia memiliki pahala sholat sunnah, itu akan menutupi yang kurang-kurang itu. Ya, ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Tsumma yakunu sa'iru amali ala hadza. Kemudian seluruh amalnya seperti ini. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan hadis yang sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat. Ya. Bahwa dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang mukmin. Karena ibadah ini banyak. Rukun Islam ada 5. Ya. Setelah 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ada lagi amal-amal soleh yang lainnya. Amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, yang pertama kali dihisab bukan hajinya, bukan puasanya, bukan sedekahnya atau zakatnya, tetapi salat. Sholat yang pertama kali dihisab. Kalau nilai sholat ini diterima oleh Allah Ta'ala, ya, maka amal-amal yang lainnya pun akan diterima oleh Allah SWT.
Tetapi kalau

salatnya tidak diterima, ditolak, maka berarti merugilah orang ini. Oleh karena itu jangan menggampangkan masalah salat. Dan oleh karena itu pula kita melihat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hidupnya, ketika beliau akan meninggal, beliau memberikan wasiat tentang salat. As-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Beliau mengatakan perhatikan masalah salat. Perhatikan masalah salat dan budak-budak kalian. Ini pesan beliau di akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingatkan kepada umat ini tentang salat. Maka jangan seorang menggampangkan salah salat dan kita bertanggung jawab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan orang tua untuk menyuruh anak-anak mereka salat di saat usia 7 tahun. Supaya mereka terbiasa salat sejak kecil. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun. Para pemirsa, para pendengar radio dan televisi Roja, hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Pertama tentang kewajiban salat yang harus kita perhatikan, dan dia adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba dari seluruh amal-amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah yang sangat banyak kepada umat ini. Allah mensyariatkan sholat wajib dan sholat sunnah. Salah satu di antara manfaat dari ibadah sunnah atau sholat sunnah ini adalah untuk melengkapi sholat wajib yang mengalami kekurangan di hari kiamat kelak. Demikian pula yang lainnya. Karena disebutkan dalam hadis ini, "Tsumma yakunu sa'iru amali 'ala hadza." Jadi ada puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah ini untuk menutupi kekurangan puasa wajib. Ada zakat. Zakat yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ya. Ini pun maka hendaknya kita juga jangan menggampangkan amalan-amalan sunnah. Artinya yang hukumnya tidak wajib. Yang satu sholat, sedekah, ya, atau puasa-puasa sunnah, dan yang lainnya. Jadi amal-amal yang sunnah. Karena yang telah manfaat amal-amal yang sunnah itu adalah untuk menutupi kekurangan amal-amal yang wajib. Ya, masing-masing yang jenisnya. Ya, sholat sunnah, sholat wajib dan sholat sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah, zakat yang wajib dengan sedekah yang sunnah, dan seterusnya. Ya. Ini yang diambil dari hadis. Kemudian, bahwa amalan-amalan sunnah itu, di antara fungsinya adalah untuk juga meninggikan derajat seorang mukmin. Dan amal-amal sunnah itu. Karena kalau seorang misalnya, dalam hidupnya dia mengerjakan amal yang wajib, sholat yang wajib lima waktu dikerjakannya, puasa Ramadan dikerjakannya dengan baik, kemudian ibadah haji, zakat, dia lakukan yang sebaik-baiknya, dan dia tidak mengerjakan amal yang sunnah, ya, itu dijamin surga orang ini. Hamba ini dijamin surga. Nah sekarang misalnya hamba yang demikian tadi itu, selain amal yang wajib yang dia kerjakan dengan baik, ada amalan-amalan sunnah yang juga dia kerjakan. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah, dikerjakannya. Nah, ini untuk mengangkat derajat kemuliaan. Meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis-hadis yang kita bahas hari ini dalam bab yang berkaitan dengan menjaga dan memelihara sholat. Semoga ini betul-betul menjadi pelajaran bagi kita, ya, sehingga betul-betul memperhatikan masalah sholat. Ya. Termasuk dalam hal ini pendidik.